0: itu kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
0: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: tempat. Ya, termasuk yang pesantren kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
5: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai Rp15,8 triliun oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, Padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan,
14: tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
11: Kepada para keluarga kami.
14: Juga belum ada sih, keputusannya apa,
11: hasilnya apa.
14: Belum sampai sekarang belum ada.
11: Tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah.
11: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
19: Sustained commitment and close cooperation.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ketahanan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi informasi dari dalam dan luar negeri kami perbarui bersama Pro 3 pendengar, kita kembali ke studio Semarang ya. Ada saya Agil yang masih temani untuk memberikan informasi dan lagu-lagu pilihan sampai jam 10 pendengar. Dan silakan kami masih tunggu bagi Anda yang mau bergabung memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsApp pendengar ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu kita jalan-jalan ke wilayah Pekalongan pendengar untuk menyimak informasi arus lalu lintas ya dalam live traffic. Sudah tersambung bersama kami di ujung telepon ada Banit Turja Wali Satlantas Pekalongan ya, Bribka Prasetyo yang sedang bertugas pendengar. Pak Prasetyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, Pak Prasetyo, pantauannya untuk akhir pekan di wilayah Pekalongan ini seperti apa arus lalu lintasnya?
1: Baik Bapak, selamat pagi. Dilaporkan ini dari situasi arus lalu lintas tepatnya di seputaran di pos polisi eksit tol Bojong, Kabupaten Pekalongan. Untuk arus kendaraan yang mengarah dari jalur arteri dari arah Kajen Banjarnegara mungkin menuju arah Pantura Wiradesa dan sekitarnya pagi ini terpantau ramai, lancar namun terkendali. Untuk kendaraan yang keluar masuk dari dalam tol, tepatnya di gerbang tol Bojong, juga terpantau pagi ini landai. Untuk kejadian, alhamdulillah, selama 1x24 jam, baik kemacetan, arus lalu lintas, kejadian kecelakaan, alhamdulillah, nihil di wilayah Pekalongan.
0: Oke, baik. Pak Prasetyo, kalau di wilayah Pekalongan ini biasanya yang menjadi titik trouble spot apalagi ketika akhir pekan ini di wilayah mana saja nih Pak Prasetyo?
1: Akhir pekan ini untuk trouble spot khususnya di Pekalongan, kebetulan di jalur Pantura saat ini masih ada pengerjaan pengecoran jalan dari arah Semarang menuju arah Jakarta. Namun demikian untuk arus tetap lancar kita menggunakan kontraflow untuk jalur yang ke arah baratnya.
0: Oke, baik. Ada petugas juga ya, Pak Prasetyo, yang siap untuk memberikan arahan kepada pengguna jalan di sana ya. Oke, terakhir Pak Prasetyo, ada himbauan mungkin untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah Pekalongan ini. Silakan.
1: Himbauan kepada masyarakat khususnya di jalur Pantura, yang paling utama harus tetap hati-hati dalam berpengendara. Karena di Pantura masih ada pengerjaan jalan yang pastinya tetap ada sedikit terjadi antrian yang pasti harus bersabar. Di situ di jam-jam rawan pasti ada petugas yang mengatur agar untuk arus tidak terjadi kepadatan yang cukup panjang.
0: Baik, Pak Prasetyo, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat pagi, salam presisi Pak Prasetyo.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas dalam live traffic bersama Banit Turja Wali Satlantas Pekalongannya Bribka Prasetyo yang sedang bertugas untuk pagi hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik pendengar Pro 1, barangkali untuk Anda yang sekarang sedang berlalu-lalang di kota Semarang melewati Simpang 5, ada apa ini kok rame-rame ya kan, sampai berubah menjadi lautan merah pendengar di lapangan Simpang 5 ya. Jadi untuk mengetahui situasi terkini, coba deh kami akan hadirkan informasi terkini pendengar ya, bersama reporter yang ada di lapangan, Bahtiar Rifai. Opening ceremony Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah pendengar di tahun ini ya, dihadiri oleh ribuan pesilat pendengar termasuk dari luar negeri ya, di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pagi ini. Bahtiar, seperti apa laporannya pagi hari ini? Silahkan.
1: Ya, Agil dan pendengar, saat ini saya berada di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Dan pagi tadi sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang sudah mulai dipadati oleh ribuan pesilat dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga hadir juga pesilat tapak suci dari luar negeri. Kegiatan hari ini diawali dengan senam Sang Surya yang diikuti oleh seluruh ribuan pesilat tapak suci di lapangan Pancasila Simpang 5. Dan saat ini opening ceremony pembukaan muktamar ke-16 tapak suci ini sudah dimulai, dan saat ini memasuki proses

0: si Listio Sigit Prabowo. Kemudian di samping kanan Pak Kapolri hadir Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, dan di samping Gubernur Jawa Tengah hadir juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Muhammad Afnan Hadi Kusomo. Dan dalam muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah kali ini mengangkat tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan mendunia. Dan pendengar, dalam kegiatan di Simpang 5 hari ini akan diisi berbagai kegiatan, mulai dari penganugerahan anggota kehormatan, salah satunya akan diberikan kepada Wali Kota Semarang. Kemudian ada pelantikan pendekar kehormatan yang juga akan diberikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan saat ini sedang disampaikan prosesi ikrar yang diikuti oleh seluruh peserta muktamar, dan seluruh saat ini peserta hadirin telah berdiri sedang memposisikan sebagai sikap salam atau sikap salam tapak suci. Ya, dan dapat saya informasikan juga muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini sudah berlangsung sejak kemarin. Ini berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, dan hari ini rangkaian dilanjut di Simpang 5, dan nanti sore, siang hingga sore ini juga akan dilanjutkan rangkaian muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Demikian Agil yang dapat saya informasikan langsung dari lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Batiar untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, hati-hati ketika melaksanakan tugas. Dan itu tadi pendengar ya, untuk informasi terkini opening ceremony muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang dihadiri ribuan pesilat ya, termasuk dari luar negeri juga pendengar, yang sedang berlangsung saat ini di lapangan Pancasila Simpang 5.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang memperkenalkan tari Dugdug Der sebagai identitas budaya lokal baru yang mempresentasikan karakter masyarakat Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan tarian tersebut dihadirkan sebagai karya budaya syarat nilai filosofis tentang kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Dijelaskan bahwa tari Dugdug Der diciptakan dari akar sejarah Kota Semarang yang sejak dahulu tumbuh dari perjumpaan berbagai budaya, etnis, agama, dan tradisi. Dinas Perhubungan Kota Semarang, Jawa Tengah memastikan kelaikan armada transportasi massal Trans Semarang melalui RAMCEK atau inspeksi keselamatan yang dilakukan secara berkala. Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan RAMCEK merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan transportasi publik. Menurutnya, seluruh kendaraan yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan sebelum melayani masyarakat. Info.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang masih temani Anda untuk Semarang pagi ini ya, sampai jam 10 pendengar. Dan kami lanjutkan untuk kebersamaan kita pukul 8 lebih 6 menit pendengar. Saatnya saya akan ajak Anda berbincang dalam dialog Semarang Menyapa ya. Setelah tadi informasi terkini bersama reporter di lapangan pendengar yang menginformasikan ada opening seremoni Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah ya. Jadi memang nampaknya pesilat-pesilat ini terus dibina pendengar untuk memberikan apa ya, sebuah prestasi, dan hitung-hitung juga kesehatan dalam diri pendengar itu menjadi hal yang utama begitu ya. Dan ini topiknya pagi hari ini juga nyerempet-nyerempet soal kesehatan pendengar ya, kesehatan diri, yaitu olahraga kebugaran. Sebenarnya bagaimana manfaat menjamurnya tren olahraga kebugaran bagi masyarakat pendengar? Dan kesempatan kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, saya perkenalkan selaku Ketua Senam Tera Indonesia STI Provinsi Jawa Tengah, Penasihat STI Kota Semarang, dan juga Ketua Harian Kormi Kota Semarang, Agus Suprianto SH, yang sudah hadir di studio Pro 1. Selamat pagi Pak Agus.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Mas Ye.
0: Apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ini. Terima kasih sudah hadir langsung Pak Agus di Studio Pro 1 untuk menyapa pendengar dimanapun berada. Nantinya Anda juga dapat bergabung pendengar, silahkan line telepon kami buka, WhatsApp, SMS, ataupun komentarnya di aplikasi RRI Digital ya. Tren olahraga kebugaran ini Pak Agus, ya, kalau melihat perkembangannya sekarang, apalagi di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, apakah sebenarnya masyarakat sudah mulai sadar atau ternyata masih banyak PR yang harus dikerjakan ini Pak Agus?
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Memang saya perkenalkan dulu ya Mas ya. Ya, nama saya tadi sudah dikenalkan, saya Agus Suprianto Esa, selaku tadi juga disampaikan sebagai Ketua STI Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah amanah juga di Penasihat Kota Semarang dan di Kormi Kota Semarang. Ya memang pada saat ini fenomena sekarang nun sewu, maaf ya, bahwa banyak suatu kegiatan olahraga di masyarakat itu yang gemar itu malah justru orang-orang sudah usia di atas usia. Anak-anak luar biasa. Tidak ada Pak yang ya ada sebagian yang atlet-atlet itu.
0: Oke.
1: Contoh satu misal, ada orang mau masuk ke angkatan ya. Itu sulit kalau dia tidak dari awal, dari dia mau masuk ke keinginan dia menjadi anggota ABRI suatu misal, tesnya masih jatuh gitu.
0: Oke.
1: Ya itu, maka ya karena fenomena sekarang itu anak-anak banyak yang, ya contoh ini saya ya rasa ngeri juga di hati saya. Setiap sore pulang anak-anak sekolah itu tidak langsung pulang, kumpul di suatu tempat merokok.
0: Oke.
1: Itu hal yang demikian itu mesti bagaimana cara-cara kita untuk mengatasi itu, anak-anak biar sadar gitu loh. Bahwa merokok itu kan juga tidak bagus. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu sudah bersih.
0: Yeah.
1: Pada saat perjalanan itulah mereka akan, ya kalau iman dan apa ya, suatu problem ke depan tidak diterapkan, itu akan salah jalan nantinya. Itu masih fenomena sekarang ini. Ya, tapi juga saya juga bangga juga banyak anak-anak kita juga yang masuk di Kormi Nunsewu, Komite Olahraga Masyarakat. Itu banyak juga yang remaja-remaja yang masuk di situ. Tapi hanya terbatas orang-orang itu. Gitu. Kalau Kormi di Kormi Kota Semarang, Kormi lah istilah komite, itu masyarakat pemasalan. Ya. Lain dengan KONI. KONI itu individu. Akan yang muncul itu akan individu, tapi kita enggak, masyarakat kita ajak, ayo kita berolahraga. Awal sehat di akhir usia, lanjut usia diawali dari awal kita remaja, jadi tidak langsung lansia itu langsung sehat, tidak. Diawali dari saat ya remaja, produktif kita. Kita juga harus ingat hanya tidak mencari maksiat ya, nafkah itu tidak, tapi juga harus kita ingat sing digonggolek pangan kuwi ya awake dhewe ben sehat bagaimana kan gitu.
0: Ya.
1: Itu harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan ya ini tanggung jawab juga bersama anak-anak yang ada di sekolah kan, guru-guru juga yang harus
0: betul
1: bertanggung jawab. Itu Mas, itu Venus sekarang.
0: Ya. Oke, okay, baik. Jadi fenomena yang terjadi memang Pak Agus melihat sendiri, yeah, ini malah yang lansia aktif sekali. Yeah. Tapi anak-anak muda cenderung malas untuk bergerak atau kegiatannya ternyata yang bermanfaat kurang ini ya, yeah, Pak
1: sama
0: Agus.
1: Ini.
0: Sama gadget game online, oh, ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya,
0: iya. Tapi gimana sih, mungkin masyarakat juga perlu pengertian ini Pak Agus, sebenarnya seberapa penting olahraga kebugaran ini bisa mendukung kualitas hidup masyarakat modern begitu kita sebutnya, karena distraksinya ini banyak sekali, gawai lah, perkumpulan bersama teman-temannya, mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang cenderung mereka kurang bergerak ini. Apa kira-kira yang penting untuk dipahami masyarakat ini Pak Agus?
1: Yeah, terima kasih. Kita perlu pahami ya, itu dalam arti kata gini, kesehatan dan kebugaran. Itu kesehatan kebugaran itu dua hal yang terkait ya, satu sama lain. Tapi beda tipis,
0: okay,
1: antara sehat dan bugar.
0: Gitu, maksudnya ya, seperti apa itu Pak Agus?
1: Jadi arti sehat bagi tubuh manusia, itu sehat kondisinya tubuh, sehat. Gitu. Jiwanya sehat dan sosial. Sempurna tidak hanya bebas dari penyakit. Iya, itu bebas dari penyakit. Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera, kesejahteraan. Keadaan fisiknya, mentalnya, sosialnya. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Itu. Itu maka itu kan kita sehat, tim belum tentu bugar.
0: Iya.
1: Iya. Itu nanti ya. Sekarang ciri orang sehat Bapak Ibu. Fisik organ tubuh berfungsi normal. Tidak sakit. Nafsu makan bagus. Tidurnya nyenyak. Ini ciri orang sehat. Mental pikirannya tenang. Bisa mengelola stres. Jadi nek sehat kan, wah kita ingin ini dia bisa ya mengendalikanlah gitu ya. Tidak cemas, depresi atau yang depresi yang berkelebihan. Sosial, bisa berinteraksi di masyarakat.
0: Yeah.
1: Bekerja, berkontribusi di masyarakat itu. Sekarang arti bugar bagi tubuh manusia. Ini harus kita tahu juga. Bugar, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari dengan efisien, tanpa kelelahan berlebihan, dan masih punya tenaga untuk aktivitas yang lain. Jadi suatu misal kita bugar, habis melaksanakan aktivitas, selesai, dia masih mampu lagi untuk beraktivitas lagi. Kan gitu, bugar itu seperti. Sekarang ciri orang bugar, daya tahan, kuat jalan jauh. Ini. Naik tangga tidak ngos-ngosan gitu. Kekuatan bisa angkat barang dan kerja fisik. Mampu bekerja fisik kan gitu. Kelenturan sendi lentur tidak kaku. Kecepatan dan keseimbangan refleks bagus, tidak gampang jatuh. Cepat pulih habis kerja olahraga, tidak butuh waktu lama untuk segera lagi bekerja lagi kayak gitu. Singkatnya bugar sama dengan kuat dan bertenaga. Itu bugar. Ya, ini. Sekarang hubungan kesehatan dan kebugaran. Sehat bebas penyakit. Contoh, tekanan darahnya normal. Tidak diabetes, tidak kena penyakit yang lain. Bisa ada orang sehat tapi tidak bugar karena jarang bergerak. Ini fenomena sekarang itu, ya, tidak ya, jarang bergerak, tidak mau sih jeneng olahraga gitu. Ya karena kalau yang produktif itu kan karena mereka mungkin disibukkan,
0: ya,
1: ya contoh Mas Nun Sewu, saat-saat dulu zaman tahun-tahun yang dulu itu kan ada tiap Jumat itu Jumat sehat ya.
0: Betul.
1: Kalau Sabtu, Sabtu bersih.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu sekarang nggak ada.
0: Sudah tidak pernah
1: saya
0: terdengar
1: pernah, ya. Saya pernah menanyakan pada pegawai.
0: Mm-hmm.
1: Mbak, dulu itu kan kita Jumat pasti kita olahraga.
0: Betul.
1: Ya Pak Gus, sekarang ya gimana? Sekarang kita berangkat pagi wis. Nggih. Dandan. Begitu sana habis senam dandan lagi ya. Nah, itu yang mungkin mengganggu seperti itu. Terus ini hubungan kesehatan dan kebugaran. Sehat bebas penyakit. Itu contoh tekanan darahnya normal yang lainnya. Maka idealnya sehat dan bugar. Kalau hanya sehat tapi tidak bugar, gampang capek. Produktivitas turun. Kalau bugar tapi tidak sehat di pasar kerja malah bisa sakit. Itu Mas. Jadi pengertiannya seperti itu. Maka kita ya jangan sampai kita tuh malas untuk bergerak. Harusnya kan seperti itu.
0: Betul.
1: Maka kebetulan saya di Ampu dapat punya suatu apa ya kegiatan yang mampu untuk bergerak seperti itu.
0: Yeah.
1: Saya di Senam Tera, Mas.
0: Bisa digambarkan dulu kepada pendengar Pro 1 juga. Barangkali ada yang baru mendengar, Pak Agus, atau sudah kenal tapi belum sempat mengulik lah Senam Tera ini. Nanti bisa dijelaskan, tapi ini kita angkat dulu satu menelpon yang sudah kerangkring di ujung ya. Oke, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat pagi, Mas Agil.
0: Oke, saya Agil. Ini Pak Yarto di Semarang ya?
2: Iya.
0: Baik, Pak Yarto silahkan.
2: Iya?
0: Silahkan.
2: Selamat pagi, Bapak Narasumber.
1: Sehat
2: ya, Bapak?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Begini, Bapak. Sesuai dengan pemaparan penjenengan, perlu Bapak ketahui bahwa umur saya itu 83 loh, Pak.
1: Yeah.
2: Tapi masih aktif kita juga rakyat amblaku satu komplek.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi tidak kalah penting Pak, saya selalu olahraga otak. Karena ada manfaatnya luar biasa. Seperti kita ini berbicara dengan Bapak sama Mas Agil, membaca, menulis. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat tersimpan jiwa yang kuat, kan gitu Bapak?
1: Iya. Yeah.
2: Peran kebugaran jasmani dalam menjalankan hari memang sangat tubuh mampu menyesuaikan terhadap perbedaan pembebanan fisik. Pada dasarnya saat itulah jasmani layak disebut bugar.
1: Iya,
2: betul ya Pak Ge? Nah, karena apa Pak? Kalau kita melihat referensi yang pernah saya baca, berdasarkan pengertian kebugaran Bapak, jasmani apa yang Bapak katakan dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani sangat erat kaitannya dengan kemampuan tubuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
1: Iya. Nah,
2: pertanyaan saya, Pak, mohon memberikan pada saya, seumur saya itu apa saja, apakah kita harus olahraga dengan gym atau bersepeda atau berlari, apa juga? Mohon pencerahannya, Bapak.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Yarto yang sudah bercerita 83 tahun ini,
1: yeah.
0: Pak Agus, tapi masih aktif untuk keliling komplek itu masih olahraga otak tadi sempat disinggung, tapi yang ditanyakan yang cocok apa ini untuk Pak Yarto? Apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Senam Tera tadi sebenarnya cocok atau gimana ini, Pak Agus, silakan.
1: Nggih, terima kasih Pak Yarto nggih.
0: Betul.
1: Alhamdulillah nggih. Matur nuwun, Pak Yarto, ini atas masukannya. Memang saya usia saya juga sudah 70 naik lho Pak. Iya, tapi saya olahraga tetap. Sejak muda juga saya sudah istilahnya tiada hari nggih tanpa olahraga. Tapi pada saat usia-usia seperti ini, sejak tahun 89 saya mengenal Tera Pak. Karena saya melihat setelah saya olahraga yang lain-lain, saya aku ki opo ya sing terakhir sing sampai akhir tua saya yang akan saya pegang kan gitu. Alhamdulillah saya bergabung di Senam Tera sejak 89. itu apa yang dilakukan di sana. Di sana ada kita, organisasi kita Senam Tera terstruktur dari nasional, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke desa maupun di kelurahan. Namanya Sasana. Itu ujung tombak itu ada di Sasana sana. Itu apa yang dilakukan gitu. Kita olahraga, kita olahraga yang terstruktur, teratur dan terukur. Dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pada saat kita senam. Kita laksanakan suatu misal yang harus dilaksanakan, yaitu peregangan. Itu harus dilaksanakan. Dan peregangan itu diatur harus betul-betul dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, persendian. Kita punya sendi-sendi, kita ubah, kita gerakan semua sehingga apa yang kita rasakan insya Allah itu bisa sampai, bisa juga untuk memberikan suatu terapi, peregangan. Habis itu untuk meningkatkan outdoor kita, pemanasan kita, kita isi dengan disco. Disco itu tidak sulit Pak, karena ada perintahnya juga dilaksanakan sama. Jadi perintah itu ya yang harus dilaksanakan untuk gerakan kita. Ya, habis itu baru kita ada pernafasan Pak. Pernafasan ada tiga, pernafasan pokok, pernapasan lanjutan, dan pernapasan utama. Jadi dasar kita itu pada saat untuk peregangan persendian itu untuk menuju ke pernapasan. Gitu. Setelah peregangan persendian dan disco, sehingga aura kita terbuka, baru kita mengadakan suatu kegiatan dengan pernapasan. Pernapasan itu ada tiga unsur, dengan sehat, ya, agar nafas kita itu sehat. Terapi, sehat, Tera Indonesia itu, STI itu. Maka ada tiga kelompok itu, kita tarik nafas, kita olahraga, rogo kita ufan, dan pola pikir. Jadi di Tera itu, kita laksanakan penapasan itu olah pikir, olah rogo, olah nafas. Dan itu gerakan-gerakan itu harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai aturan gerak-gerakan yang telah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada di sana, sehingga gerakan-gerakan itu akan mengatur kita, dan pada saat kita melaksanakan atau keadaan kita suatu misal ada lomba, satu misal ada lomba, itu lomba itu sing digolai salahi Pak. Nggih, Pak. Nah, jadi salahnya kita. Nah, iki gerakannya kok salah? Ya dicorek iki berarti salah. Jadi tidak apa? Teman-teman kadang-kadang kalau pada saat kita adakan suatu lomba seleksi, dia merasa bahwa itu saya benar, tapi yang lihat orang lain kan gitu. Yeah. Itu kegiatan penjelasan salah, gerakan ini salah dan itu. Itu luar biasa. Disitulah kita mengadakan suatu kegiatan yang betul-betul terstruktur, teratur dan terukur. Jadi tidak apa, setelah selesai itu ya kita selesai. Satu jam lah atau kurang sedikit selesai, baru nanti kita istirahat. Nah, kita laksanakan rutinitas selama seminggu tiga kali lah. Seminggu itu paling tidak 180 menit.
0: Okay.
1: Berarti kan dua hari sekali. Itu kita harus apa ya, rajin. Kalau kita ingin mencari, di sini kita terapkan begini. Kita berikan pada para anggota, coba penjenengan cari misteri apa yang ada di Senam Tera. Nah, gimana Pak Gejar? Kalau panjenengan ingin mengetahui misteri apa yang di dalam senam tera itu, ya rajinlah untuk berlatih. Laksanakan dengan benar. Panjenengan nanti berapa pasti akan merasakan, oh, aku sehat bugar iki mergo saka iki. Itu Pak. Jadi jangan sampai kita olahraga cuma ikut senam olahraga bareng-bareng gitu. Keluar keringat stok ngos-ngosan. Tapi tidak ada manfaatnya.
0: Yeah.
1: Gitu. Itu kita harus betul-betul. Maka kita memang di senam tera itu diatur. Dengan tidak semua, saya pun tidak bisa dalam arti kata melaksanakan senam sakarku dewi. Tidak. Itu sudah aturan. Gerakan ini seperti ini, gerakan ini seperti ini. Antara nafas, gerak, dan pikir itu menjadi satu.
0: Harus beriringan, ada pakemnya ya, Pak Agus. Pakemnya
1: itu akan merasakan, Pak. Putaran badan gitu, itu juga akan terasa. Sendi-sendi kita juga digerakkan semua, diatur dengan nafas. Itu di senam tera seperti itu. Maka kadang-kadang kan kita juga untuk menghasilkan itu, kelemahan kita itu kadang-kadang kan males. Gitu? Males gitu. Padahal kita aturannya kan berat. Lakukan senam tera dengan teratur. Itu. Paling tidak 3 kali tadi saya katakan. Usahakan menghayati apa yang diperintahkan gerakannya itu. Dihayati penghayatan, Mas. Jadi tidak satu. Kan tarik nafas, tarik pelan sekali.
0: Yeah.
1: Seperti akhirnya pada saat pernapasan pokok, pernapasan lanjutan, terus nanti ada pernapasan utama. Nah ini sudah, utama itu sudah meditasi. Jadi gerakan itu halus, dihayati. Kita akan merasakan apa yang diperintah. Suatu contoh, kita mendorong telapak. Pada saat itu kita tarik, nah kita lepas. Seolah-olah di depan kita ada suatu barang, kita dorong dengan telapak itu. Insya Allah sehat dengan senam tera.
0: Oke, baik. Terima kasih tadi Pak Suyarto ya, yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Nah ini barangkali pendengar Pro 1 yang lain, Pak Agus, yang masih bingung juga seperti Pak Yarto. Ini apakah juga difasilitasi untuk bergabung, atau senam tera ini sudah diinisiasi di banyak kota, atau lebih dalam lagi, lebih dekat dengan masyarakat lagi, perkelurahan sudah ada? Dan saya penasaran terkait dengan Kormi juga, yang ini apakah ada program-program yang mengajak masyarakat untuk selalu aktif berolahraga, menjaga kebugarannya. Ini bagaimana Pak Agus?
1: Iya, terima kasih. Memang saya Kormi dulu ya. Kormi, Komite Olahraga Masyarakat. Itu namanya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Itu tempat berhimpun. Tempat berhimpun inorga. Induk organisasi. Di situ ada STI, Jantung Sehat, ada, dan banyak-banyak sekali. Sampai 42 di tempat kita sekarang. Ya, 42 inorga yang berhimpun. Tapi tempat berhimpun kita. Nah, kita itu, Korm itu mendorong mereka, induk-induk organisasi untuk berkembang di masyarakat. Berkembang di masyarakat. Itu pemasalan. Jadi tidak hanya, silakan semua masyarakat bisa ikut di masing-masing inurga yang disenangi. Kalau kita melakukan suatu kegiatan, kan itu dunia seneng sih, Pak.
0: Betul.
1: Iya, Pak. Yeah. Suatu misalnya dia, saya masuk ke senam tera, wah, ini aku senang kene, kipas gitu. Saya senang satu misal. Terus kan, ada juga yang lain. Dan saya tidak mengatakan semua inurga itu baik semua. Ya, cuma punya ciri-ciri sendiri kan gitu. Nah, untuk itu, terus inurga. Inurga itu yang akan menyebarkan ke masyarakat. Ya, yang inurga itu satu contoh saya. Saya di Jawa Tengah sudah ada hampir 30. Kurang 5 kabupaten saya. Itu sejak berkembang itu. 35, nanti insya Allah di tahun ini kita akan lengkap 35. Nah itu sampai ke sasana. Satu misal di kota Semarang, itu sudah ada kecamatan Ranting ya. Ranting di kecamatan. Itu nanti Ranting itu akan membuka sasana-sasana di kelurahan. Kelurahan di situ sudah berkembang juga, banyak juga di mungkin di Kota Semarang hampir 3.000-an. Ya, alhamdulillah itu kita. Maka saya mengharapkan pada bapak-bapak, ayo kita bergabung di mana penjenengan di dalamnya mana itu Pak Yanto Tinje?
0: Di Semarang Timur Pedurungan kalau tidak salah. Ya, nanti Pak Yarto bisa WA ya Pak Yarto.
1: Iya, di sana ada. Di Pedurungan. Iya, malah juga ada pelatih-pelatihnya Ciano juga ada.
0: Okay.
1: Insya Allah bisa bergabung. Monggo Pak Yarto, kita siap menerima penjenengan atau klub-klub yang lain gitu. Untuk atau teman-teman Pak Yarto untuk bergabung di Senam Tera, kita terima, kita latih nanti, kita monggo.
0: Iya. Yeah.
1: Mumpung masih ya mampu, itu mampu untuk
0: Senam Tera ya, ya Pak Yarto. Nanti informasi ini biasanya bisa didapat masyarakat lewat mana saja ini Pak Agus?
1: Ya, kita akan pemasaran. Kita setiap minggu pasti di masing-masing sasana itu
0: ada ya.
1: Ya, itu bisa juga nanti kan tetangga-tetangga atau kita-kita juga sosialisasi ke sana kan gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1. Pak Agus, tapi ini sayang sekali waktunya terbatas memang. Barangkali ada yang perlu dipesankan juga kepada masyarakat pendengar Pro 1 terkait dengan apa yang kita bincangkan pagi hari ini. Tentu goalsnya adalah masyarakat yang bisa apa ya memanfaatkan tren olahraga kebugaran ini. Kira-kira apa yang ingin dipesankan? Monggo Pak Agus.
1: Yeah, saya harapkan kepada seluruh masyarakat, marilah kita uri-uri pemberian Allah tubuh kita. Mestinya dari awal kan kita dilahirkan sudah sehat. Kita wajib kita menguri-uri jaga kesehatan kita. Dengan apa? Kita berolahraga. Tapi jangan lupa juga setelah sehat kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus ibadah kita. Jadi sehat kita itu juga untuk ibadah. Itu harapan saya seperti itu. Monggo kita bersama-sama cari masyarakat yang senang dengan Inurga-Inurga, silakan. Inurga semua bagus, sehat juga untuk membangun apa kesehatan di tubuh kita masing-masing, gitu Mas.
0: Oke. Tinggal disesuaikan kebutuhannya seperti apa, begitu ya Pak Agus. Oke. Pak Agus, terima kasih banyak ini sudah rawuh di Pro 1 RRI Semarang memberikan informasi juga kepada masyarakat untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Pak Agus, terima kasih banyak. Monggo selamat beraktivitas kembali, sukses ya selalu, selamat pagi Pak
1: Agus.
0: Amin,
1: terima kasih sekali.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk sesi pertama ya bersama Ketua Senam Tera Indonesia STI Provinsi Jawa Tengah, Penasihat STI Kota Semarang dan juga Ketua Harian Kormi Kota Semarang Agus Suprianto SH ya, yang sudah berbicara pendengar. Ini tadi banyak sekali begitu ya terkait dengan Senam Tera, Kormi dan bagaimana manfaat menjamurnya tren olahraga kebugaran bagi masyarakat. Nanti masih ada sesi kedua pendengar, kami akan sambungkan ya bersama pengamat kesehatan masyarakat dari Universitas Diponegoro insya Allah. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Manfaat menjamurnya tren olahraga kebugaran bagi masyarakat masih menjadi perbincangan kita pendengar dalam Dialog Semarang Menyapa ya. Setelah tadi sudah kami hadirkan bersama Ketua Senam Tera Indonesia STI Provinsi Jawa Tengah pendengar Agus Suprianto Esa yang sudah bercerita banyak ya. Dan sesi kedua saya berkesempatan berbincang kali ini bersama pengamat kesehatan masyarakat ya Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ari Udiono pendengar yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Ari, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak Ari?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ini dengan saya Agil, Pak Ari, di Studio Pro 1.
1: Oh iya, Mas Agil.
0: Baik, Pak Ari, tadi saya sudah ngobrol banyak begitu ya, dan Pak Agus Suprianto SL, selaku Ketua STI Provinsi Jawa Tengah, ini berbicara ternyata memang sekarang ini banyak sekali, bisa dibilang olahraga-olahraga yang dekat dengan masyarakat melalui kelurahan itu setiap minggu pasti ada kegiatan. Tapi menurut Pak Ari begitu ya, fenomena ini dari perspektif kesehatan masyarakat dengan maraknya tren olahraga kebugaran, bagaimana melihatnya Pak Ari?
1: Ya, kalau kita melihat, saya yakin saya juga berbicara hal yang sama dengan Pak Agus ya. Mm-hmm. Jadi mengajak masyarakat untuk bergerak, itu adalah sesuatu yang positif, okay. Ya kan? Secara tidak langsung itu akan membiasakan seseorang untuk terus bergerak, sehingga tubuhnya menjadi lebih bugar. Nah itu, nah kemudian jenis-jenisnya kan juga banyak tuh Mas. Ada senam yang seperti biasa kita lihat di kampung-kampung atau nih. Ini kebetulan saya juga baru ikut kegiatan Prolanis ya, itu senam juga. Tapi karena orang-orang tua ya, jadi senamnya juga senam yang sederhana, tidak yang jingga-jingga gitu toh. Nah kemudian ada gym dan sebagainya. Nah tetapi begini, yang jadi masalah adalah kita harus bisa mengukur kemampuan kita dalam melihat tubuh kita juga ya. Kalau kita memang bukan orang yang aktif, ya kita harus pandai-pandai memilih jenis olahraga atau jenis aktivitas fisik yang cocok buat kita. Nah, oleh karena itu memang perlu ada pendamping. Ya, kalau misalnya kita pergi ke gym itu ya, ya harus ada apa istilahnya? Pelatihnya ya, coachnya ya, supaya kita tidak salah dalam melakukan aktivitas atau tindakan yang sebetulnya kurang bermanfaat bagi tubuh kita. Itu. Okay. Kemudian yang berikutnya juga aktivitas yang terlalu, apalagi kalau badan kita misalnya gemuk gitu ya, kita ya sebaiknya tidak menggunakan aktivitas yang nanti akan membebani tungkai kaki ya, karena itu nanti akan memperberat persendian di kaki kita. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya kaki itu kan menjadi tumpuan beban berat badan, ya kan? Nah, oleh karena itu carilah yang sederhana untuk bergerak, tetapi tidak mengganggu kaki, misalnya bersepeda, berenang. Ya, itu sekali lagi kalau berenang juga kan harus tahu juga kalau tubuhnya tidak memungkinkan untuk berenang, karena itu udara cukup dingin, tapi bisa cari juga tempat-tempat yang mungkin ada air hangatnya, oke, nggak jadi masalah, itu sangat bagus. Begitu Mas, kira-kira.
0: Oke, harus paham dengan kondisi diri sendiri terlebih dahulu, ini menjadi kunci, begitu.
1: Betul.
0: Ya, Pak Ari. Nah,
1: betul,
0: ini kan sekarang juga fenomenanya komunitas lari banyak sekali, Pak Ari. Apakah sebenarnya lari ini bisa menjadi apa ya, salah satu semacam olahraga yang paling aman atau bagaimana Pak Ari melihatnya? Ini boleh dilakukan oleh semua kalangan atau gimana ini Pak Ari?
1: Tidak bisa ya. Jadi lari itu berarti pembebanan pada kaki.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau memang kita mau menggunakan aerobik yang sederhana aja ya jalan mungkin ya. Jalan aja, jangan terlalu cepat begitu. Oh, jalan aja, yang penting kita bergerak. Nah, kalau lari itu nanti pembebanan pada persendian, baik persendian di lutut maupun di persendian kaki, pergelangan kaki itu nanti jadi beban tersendiri. Nah, kalau saya boleh sarankan, kalau memang kita tidak punya aktivitas yang baik selama ini dan kita sudah menginjakkan kaki di usia 50, badan kita juga agak gemoy sedikit begitu misalnya ya, sebaiknya kita menghindari yang lari begitu.
0: Oke. Yeah. Baik.
1: Jadi ada batas-batasan yang memang harus kita patuhi supaya dengan kita berolahraga itu jangan sampai dia menjadi beban buat kesehatan kita sendiri begitu.
0: Baik. Ya, tapi masyarakat itu. Ini kan pasti langsung berpikiran bahwa ya mungkin tidak semua, tapi ketika berolahraga ya potensi untuk penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung itu bisa menurun. Nah ini sebenarnya apakah potensinya memang ada, Pak Ari? Kalau misalnya kita berbicara olahraga itu apapun ya bisa menurunkan angka penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ini bisa atau bagaimana ini, Pak Ari?
1: Ya, kalau untuk berbicara tentang pembakaran, kelihatannya ya, nampaknya memang benar. Okay. Jadi kalau kita banyak berolahraga, maka pembakaran dalam tubuh juga akan tinggi, ya kan? Asal tidak kemudian dikembalikan dengan apa istilahnya balas dendam tadi, gitu. Jadi kalau kita ya pokoknya yang penting kita berolahraga untuk membakar kalori supaya timbunan-timbunan yang ada di dalam tubuh menjadi berkurang. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita sudah punya label ya penderita hipertensi, penderita kencing manis DM ya itu tetap harus monitoring dan evaluasi dari diri kita maupun dari lingkungan, misalnya dari dokter atau dari puskesmas atau layanan kesehatan yang lain. Itu penting. Mengapa? Supaya kita tidak lupa bahwa sebetulnya kita sebetulnya sudah di labeling seperti itu. Nah, kemudian apakah nanti akan bisa membuat tubuh kita menjadi sehat? Saya katakan tidak seperti itu menjawabnya.
0: Okay.
1: Badan kita menjadi bugar, iya betul. Sampai berapapun usianya, kalau kita berolahraga atau beraktivitas yang baik, itu akan menjadi bugar, itu quality of life-nya akan tinggi, akan menjadi lebih baik. Hanya kalau kita mau mengatakan, apakah kemudian penyakit saya, hipertensi saya, dan kencing manis saya akan hilang? Oh, tidak seperti itu jawabannya. Gitu ya. Okay. Tetap harus tetap kita monitor dan kita evaluasi. Jangan kemudian serta-merta mengatakan bahwa saya sudah olahraga yang baik loh, kemudian saya nggak mau minum obat atau tidak mau kontrol, tidak begitu caranya. Begitu Mas Agil.
0: Jadi sebenarnya lumayan kompleks juga ya Pak Ari untuk kita berbicara soal tren kebugaran saat ini begitu ya. Nah kalau melihat sekarang kan memang konten-konten juga berkeliaran di sosial media, aktivitas sosial semuanya diupload begitu. Nah ini menguntungkan bagi upaya promosi kesehatan, terus juga apakah ini efektif juga Pak Ari untuk bisa mendorong perubahan perilaku hidup sehat atau bagaimana melihatnya?
1: Ya, kalau konten di media sosial itu kita harus pandai-pandai menyaring ya. Kita seringkali saya ikut beberapa WA grup yang sifatnya tidak medis atau tidak kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang sifatnya masyarakat umum itu juga ada peserta atau member di WAG itu sharing ke grupnya untuk suatu video tertentu atau informasi tertentu lah. Tetapi belum tentu informasi yang dikirimkan itu kan sudah tepat ya. Jadi kalau saya lebih mengatakan seperti ini, kalau memang kita mendapatkan informasi dan informasi itu menarik buat kita, coba cari informasi itu benar atau tidak, tepat atau tidak. Nah kalau sudah tepat dan kita merasa bahwa itu bermanfaat buat kita, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan. Jadi kita harus saring dulu, betul-betul saring dengan baik, dapat jawaban yang tepat, baru kemudian kita sharing. Begitu, Mas Akil.
0: Oke, ini saya juga ada penasaran juga nih Pak Ari. Kalau semisal soal sharing ataupun kita harus paham betul mengenai informasi yang beredar begitu ya. Kadang itu kan entah itu manfaat atau yang direkomendasikan, kalau kita rujukannya sekarang kan zamannya internet ya Pak Ari, kita larinya ke Google atau ChatGPT. Apakah itu bisa menjadi rujukan atau bagaimana? Kadang kalau semisal kita mengeluhkan sakit kepala itu ternyata Google bisa memberikan jawaban yang malah bikin kepikiran Pak Ari gitu. Nah ini masyarakat bisa menggunakan internet ini dengan baik, bagaimana cross-checknya, bagaimana sharingnya? Mungkin Pak Ari ada tips ini.
1: Ya, Ini memang jadi problem tersendiri karena anak-anak sekarang itu jangankan orang lain ya, anak-anak saya sendiri itu juga kalau cari informasi pertama pasti larinya ke Google dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi saya suka kenapa kamu melakukan ini? Di Google gini, oh ya gini loh. Yuk, yang enggak seperti itu ya, harus tanya dulu yang benar, kenapa kok harus begini? Kenapa? Itu diadu dulu, apalagi nanti mau diaplikasikan ke anak-anaknya kan ya kasihan ya. Maka oleh karena itu sumbernya harus dicari dulu ya. Siap, kalau di Google itu kan dunia maya ya. Dunia maya itu kan siapa aja boleh ngirim berita, boleh ngirim pendapat, boleh ngirim macam-macam lah.
0: Betul.
1: Kalau informasi itu di posisi portal yang tepat, misalnya dari Kementerian Kesehatan, kan nggak mungkin tuh Kementerian Kesehatan ngirimnya informasi yang hoax, kan nggak mungkin, ya kan? Pasti sudah dikaji dulu, sudah ditelaah informasi yang akan saya sharekan lewat Instagram, lewat Facebook atau lewat apapun itu sudah tepat. Nah, kalau sudah tepat, sudah dipelajari, baru di sharing kan begitu kalau portalnya benar-benar bertanggung jawab. Tapi kalau yang tidak, itu yang tidak ada informasi dari mana, yang penting saya nangkep dari mana, dari internet dapatnya gini. Ya jangan seperti itu gitu. Itu yang saya maksud, kita pelajari dulu. Setelah kita yakin ini memang tepat, baru bolehlah kita berbagi dengan teman-teman kita begitu.
0: Baik, itu ya peringat harus digarisbawahi, jangan asal juga penggunaan internet atau mencari informasi dimanapun itu ya. Kalau tadi sempat membahas soal tren, nah ini agar katakanlah ini kan sedang banyak tren lari atau jogging begitu ya Pak Ari. Ini agar betul. Tidak apa ya menjadi tren sesaat, tapi bisa menjadi kebiasaan jangka panjang. Bagaimana menurut Pak Ari, apakah memang komunitas ini menjadi salah satu jawabannya, atau nanti tren ini juga akan berganti, atau bagaimana ini Pak Ari?
1: Ya, sebetulnya komunitas itu bagus. Saya mengakui saya akan aktif karena ada teman yang mengajak. Ayo Pak Ari keluar gini, ngajak ya, kemudian kita ikut bergerak. Tetapi komunitas juga suka menjadi problem. Okay. Problemnya itu kalau kemudian sudah menjadi sosialita gitu ya, dalam tanda petik ya mas. Terus apa namanya, kalau cuma sekedar bikin kaos, bikin atribut, oke lah gak jadi masalah. Tetapi kalau sudah mulai yang aneh-aneh itu ya, wah terus pamer begini, pamer begitu lah, itu yang itu nanti akan menjadi bumerang buat kita. Karena nanti kemudian orang yang tersingkirkan adalah orang yang sebetulnya punya niatan untuk berolahraga dengan baik. Begitu. Nah kan, tapi karena lah kok saya tadinya awalnya nawaitunya pengen seperti ini, kok jadi kayak gini? Akhirnya dia keluar kemudian mutung itu apa ya?
0: Ngambek
1: patah
0: ya?
1: Hati begitu akhirnya. Ngambek gitu.
0: Ngambek lah, ya?
1: Itu kan jadi gak bagus kalau udah kayak gitu kan, jadi kita jadi ini gak bisa ngikutin dengan baik begitu loh.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Nah
0: betul.
1: Gitu, nah oleh karena itu pandai-pandailah kita mencari teman yang bisa, dan juga kalau misalnya habis jalan atau habis lari, ternyata baliknya mampir ke ini, mampir ke mana, ke bubur atau mampir ke soto gitu ya. Bukannya nggak boleh, tetapi kan kita juga harus tahu bahwa percuma aja kita habis bakar-bakar kayak gitu, kita makan yang mungkin agak sedikit berlebihan, nah jadi tidak terkendali lagi itu yang namanya kadar gula darah kita, kadar darah kita kan sayang sekali gitu.
0: Habis jogging gitu. Sorenya nasi goreng babat gitu ya.
1: Ya, itu kan jadi sayang sekali gitu loh.
0: Oke, baik. Tapi Pak Ari, kalau semisal ruang publik deh, penyediaan seperti taman, jalur jogging, fasilitas olahraga, ini seberapa jauh peran pemerintah daerah untuk bisa mendukung juga budaya olahraga di masyarakat ini Pak Ari?
1: Ya.

0: Pajak orang yang jualan kan, ya sama aja bohong kalau misalnya gitu.
1: Ngawe-ngawe ya Pak Ari ya, mampir.
0: Ngawe-ngawe, betul, betul. Makanya saya kalau pergi kayak gitu jarang pakai dompet. Oh dompet maksudnya. Ya memang kosongan well lah, bawa KTP nanti ada apa-apa kan repot ya. Cuma itu aja gitu.
1: Oke, okay, godaannya banyak juga ini ternyata pendengar.
0: Baik. Oh luar biasa. Ya, biasa
1: oke, okay, tapi memang ternyata di kota Semarang lah ya, sudah menjamur ya berarti Pak Ari di lingkup banyak, kelurahan banyak, pun banyak. Ternyata sudah terjebak. Yeah. Oleh fasilitas yeah. olahraga ini.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay, baik.
0: Betul.
1: Terakhir mungkin Pak Ari, apa yang ingin dipesankan ini? Mungkin ada harapan juga terhadap apa ya tren olahraga kebugaran ini nanti goalsnya tentu kesehatan masyarakat Indonesia ke depan ini seperti apa, silahkan.
0: Ya, yeah, baik. Baik, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga para pendengar bahwa olahraga itu atau bergerak itu adalah sesuatu yang positif buat tubuh kita. Setidak-tidaknya dia akan menjaga kebugaran tubuh kita menjadi lebih optimal. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, bahkan sampai usia tua pun nggak jadi masalah. Justru kita akan semakin fit ya, semakin quality of life kita menjadi lebih bagus. Nah, tapi kita harus pandai juga memilih dan memilah apa yang harus kita kerjakan. Ya. Dan kemudian komunitas bolehlah, tetapi kemudian jangan kemudian diikuti dengan kebiasaan yang kurang baik, yaitu memanfaatkan peluang mumpung berkumpul kayak disahkan kita kemudian bisa mampir ke tempat-tempat tertentu untuk kemudian makan dan sebagainya. Saya rasa itu mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semakin baik, semakin sehat dan semakin bugar. Begitu Mas Akhil.
1: Oke, baik. Pak Ari, terima kasih banyak untuk sharingnya pagi hari ini. Semoga juga goalsnya ini kepada masyarakat bisa sadar dan lebih banyak yang mulai bergerak ya, disesuaikan dengan kebutuhannya yeah. dan kondisinya masing-masing. Baik, sekali lagi Pak Ari, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses sehat yeah. selalu. Selamat pagi Pak Ari.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, demikian tadi pendengar untuk Dialog Semarang Menyapa ya, edisi hari Sabtu ini berbicara terkait manfaat menjamurnya tren olahraga kebugaran bagi masyarakat ya. Tadi sesi kedua bersama pengamat kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ari Udiono.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Foto dua lokasi demonstrasi 5 Agustus 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada tanggal 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September tahun 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel Kompas yang diterbitkan pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional Monas. Foto itu sudah beredar sebelum demonstrasi di tanggal 5 Agustus 2026 digelar. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau Evan Seventeen bilangnya akan menutup ruang sisa di hatiku pendengar. Tapi kalau bulan Agustus September RRI Semarang membuka ya, apalagi bagi Anda para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN pendengar dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. RRI Semarang hadir dengan DokuFest RRI Semarang 2026 pendengar, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, jadi nanti peserta akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspirasi ya. Jadi silakan Anda bisa cek dulu mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya itu melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang pendengar. Bisa raih hadiah total jutaan rupiah dengan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan kelewatkan pendengar kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, Kat, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
2: Zeva.

0: Apa saja faktor penyebab tanah kawasan pesisir turun? Kita simak penjelasan staf pengajar dan peneliti dari program studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Undip, Dr. Muhammad Helmi, SSI, MSI.
1: Yang kita lihat bahwa sebetulnya pesisir pantai utara Jawa ini terbentuk dari dataran aluvial yang muda. Ini dataran aluvial itu sebetulnya dulu pantai utara pesisir utara Jawa ini laut. Kemudian karena proses sedimentasi dari hulu, dari selatan, daerah perbukitan, kemudian terbentuklah dataran. Ya. Tapi dataran ini disebut dengan dataran aluvial yang muda. Kenapa muda? Karena secara geologis pembentukannya baru. Nah, dataran aluvial muda ini secara alamiah dia mengalami kompaksi, ya, mengalami proses pembentukan baru. Sehingga secara alamiah pun dataran ini mengalami penurunan, ya, karena kompaksi. Tapi penurunan ini diakselerasi atau dipercepat oleh berbagai faktor antropogenik. Jadi bangunan perkotaan yang hampir semua kota-kota besar terpusat di pantai utara Jawa, nah itu khususnya di pantai utara Jawa Tengah ini menekan sangat berat ini, dataran aluvial ini.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Informasi penutup pendengar untuk Semarang pagi ini yaitu informasi cuaca kemaritiman ya, bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Yani yang siap dengan informasinya. Rekan Yani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Akil.
0: Baik, silakan selengkapnya Rekan Yani.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pos 1 RI Semarang. Pagi hari ini, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peraturan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara dan perairan Patimban Rembang cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah utara hingga timur, dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 74%. Untuk surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 100 cm pada esok hari pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Rekan Yani untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Demikian tadi pendengar untuk informasi cuaca bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Pendengar, nanti kami masih lanjutkan informasi dan lagu-lagu pilihan dalam Semarang siang ini. Pendengar, pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita

0: catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

Selamat siang pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami ya, 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar, masih menemani Anda ya. Kali ini kita bergeser ke Semarang siang ini. Informasi lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan, pendengar, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tapi untuk Sabtu ini nanti yang masih akan temani Anda, saya Agil, pendengar. Sampai jam 12 saya masih temani ya, dilanjutkan nanti partner saya yang lain, pendengar. Pokoknya jangan ganti frekuensi dulu, informasi dan lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan, pendengar. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, pendengar, ini bergerak cepat ya menangkap peluang ekonomi di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menjajaki kerjasama strategis bersama otorita IKN, pendengar. Jadi langkah ini dilakukan untuk membuka akses pasar baru bagi industri, pelaku usaha, dan juga badan usaha milik daerah asal Jawa Tengah ya. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, pendengar, hari Kamis lalu 6 Agustus, Ahmad Lutfi memimpin rombongan yang terdiri atas jajaran OPD, BUMD, serta sejumlah kepala daerah. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, pendengar, beserta jajarannya ya. Dan Lutfi menilai pembangunan IKN ini menghadirkan peluang besar bagi daerah untuk ikut berkontribusi sekaligus memperluas aktivitas ekonomi. Karena itu Jawa Tengah ingin mengambil peran dalam berbagai kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di kawasan tersebut ya. Salah satu sektor yang dibidik, pendengar, adalah industri furniture yang selama ini menjadi kekuatan Jawa Tengah, khususnya dari Kabupaten Jepara. Pemprov Jateng melihat peluang penyediaan furniture untuk mendukung kebutuhan berbagai fasilitas di IKN. Jadi sudah terkenal ya, pendengar, kalau Jepara itu kota ukir, tapi ternyata tidak hanya furniture saja. Penjajakan kerjasama juga mencakup sektor perbankan, penyediaan barang dan jasa, serta pengembangan sumber daya manusia. Perguruan tinggi dan BUMD di Jawa Tengah juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut, pendengar. Menurut Lutfi, keterlibatan Jawa Tengah di IKN tidak hanya berorientasi pada investasi semata. Kehadiran daerah juga diharapkan ini mampu memperluas jaringan usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk dan layanan unggulan di Jawa Tengah. Semoga ya, pendengar, nanti dengan adanya penjajakan ini yang membuka jalan industri Jawa Tengah bisa masuk ke IKN, manfaatnya bisa dirasakan juga untuk masyarakat di Jawa Tengah ya.

Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi, khususnya di bidang pekerjaan. Lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia. Undang-undang mengatur untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% di pemerintahan dan di badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu, paling sedikit sebanyak 1% di perusahaan swasta. Nyatanya, masih ada beberapa lowongan yang bahkan belum bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Sektor pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memberikan peluang kerja yang lebih banyak. Penyandang disabilitas juga harus percaya diri dengan kesempatan yang telah diberikan. Disabilitas bukan hambatan untuk terus berkarya.

di tempat berteduh pendengar. Dari hujan, dari panas, dari musim kemarau yang sekarang jujur panas banget ya pendengar, yang harus diperhatikan adalah kebakaran hutan dan lahan. Ini semuanya harus siap-siap ya. Contohnya saja Polres Kendal yang menggelar apel siaga Bayangkara pendengar sebagai kesiapsiagaan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di halaman Mapolres Kendal Jumat kemarin pendengar. Jadi apel ini dipimpin oleh Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini sebagai upaya memperkuat kesiapan personil dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Apel pendengar diikuti 170 personil terdiri dari 120 personil siaga Bayangkara, Polres Kendal 30 personil TNI, 10 personil BPBD dan 10 personil Dinas Pemadam Kebakaran. Turut hadir juga Wakapolres Kendal Kompol Teguh Budi Prasetyo beserta para pejabat utama Polres Kendal. Pendengar, Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini ini mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah dan masyarakat pendengar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kendal ya. Berdasarkan data BMKG, wilayah Jawa Tengah pada Agustus 2026 memasuki puncak musim kemarau pendengar dengan kondisi yang lebih kering dari normal sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran ya. Ditambahkan pencegahan ini menjadi langkah utama dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, seluruh personil harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait serta masyarakat. Nah, ini pendengar, kalau semisal dari kepolisian sudah, dari BPBD sudah, dari pihak-pihak yang lain sudah, tinggal kita juga harus siap ya terkait dengan musim kemarau ini. Banyak PR-nya pendengar, entah itu kebakaran lahan dan hutan ya, atau terkait dengan air bersih. Jadi PR-nya banyak, ya kita gotong royong ya, saling jaga warga pendengar untuk bareng-bareng menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Wah, ini jangan kaget ya. Kalau tadi masih dengar suaranya Agil pendengar, tapi sekarang kok tiba-tiba ganti suara perempuan ya. Karena mulai siang ini pendengar Nadira yang akan menemani Anda ya di Semarang siang ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Hidup manusia ingin selalu berubah. Dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lucky bergerak cepat menangkap peluang ekonomi di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menjajaki kerjasama strategis bersama otoritas IKN. Langkah ini

0: dilakukan untuk membuka akses pasar baru bagi industri, pelaku usaha, dan badan usaha milik daerah asal Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Ahmad Lutfi memimpin rombongan yang terdiri atas jajaran OPD, BUMD, serta sejumlah kepala daerah. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono beserta jajarannya. Menko Polkam Jomari Caniago meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM menjadi pendorong bagi suksesnya program-program pemerintah. Menurutnya, LPM harus mampu membesar hasil program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan tersebut dinilai turut menuntutkan eksistensi LPM di tengah masyarakat ke depan. Karena itu, setiap program pemerintah perlu dimanfaatkan LPM untuk menghasilkan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibtu Nur Rofiq Arianto dari Babinkamtibmas Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Polsek Magelang Utara, Polres Magelang Kota. Selamat siang, Pak Rofiq.
1: Selamat siang, Mbak Nadira ya. Iya. Dengan Pak Rofiq Babinkamtibmas Kelurahan Wates. Salam sehat selalu, Mbak Nadira. Gimana ya, kabar baik Mbak Nadira?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat Pak Rofiq. Bagaimana dengan Anda ya, Pak?
1: Alhamdulillah Mbak Nadira, ini baru bersama-sama dengan warga ini. Mau ada kegiatan sapara nanti malam Mbak Nadira. Baik. Namanya Merti Deso di Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Mbak Nadira.
0: Baik, untuk persiapan pada hari ini, persiapannya kira-kira sudah sejauh mana Pak untuk kegiatan warga sendiri?
1: Iya, ini persiapan baru tadi udah teratak, udah berdiri. Terus ini persiapan-persiapan yang lainnya nanti habis luhur ini sekitar jam setengah satu kan mau doa bersama seperti itu. Terus ada yang dari warga UMKM juga ada ini, begitu Mbak Nadira.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari teman-teman Babinkamtibmas Pak Rofiq ini terutama agar nantinya acara malam nanti ya bisa berjalan dengan lancar, upaya yang dilakukan apa saja Pak?
1: Oh iya, terkait yang saya sampaikan sebagai Bapak tuh terkait judul itu dan juga narkoba, kita mengimbau kepada masyarakat terutama pada anak-anak muda jangan sampai terpengaruh dengan apa tuh judul ya, karena itu sangat merugikan diri sendiri maupun yang sudah keluarga, merugikan istri dan anaknya, otomatis keluarganya akan jadi nggak harmonis seperti itu. Dan dampaknya kalau dia sudah terjerat dengan judul itu seperti itu, dia akan melakukan berbagai kegiatan yang akan menyimpang dari aturan hukum, seperti dia mungkin sudah ditawari terkait itu sebagai pengedar maupun apa narkoba kan seperti itu Mbak Nadira.
0: Baik, terakhir Pak Rofiq, untuk himbauan dan juga pesan terutama pada kiat hari ini yang sedang dilaksanakan masyarakat di Desa Binaan Kelurahan Wates ya Pak, agar nanti bisa berjalan dengan lancar dan aman, himbauannya seperti apa Pak Rofiq? Silakan.
1: Oke, Mbak Nadira, gini, kita bersama-sama dengan Ketua Lingkungan, Pak RT, Pak RW, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bersama-sama berjibaku terkait kegiatan ini nanti malam ini supaya dengan berjalan dengan lancar. Kita memberikan himbauan supaya tidak ada terutama anak-anak yang melakukan kegiatan seperti mengonsumsi miras atau apa, karena akan nanti akan mengganggu kegiatan tersebut dan otomatis kegiatan tersebut kalau sampai ada yang menyimpang seperti itu otomatis kan tidak akan berjalan lancar seperti itu Mbak Nadira. Makanya kita menghimbau dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan Pak Ketua RT, RW, tokoh agama, kita, tokoh pemuda, kita bersama-sama berjibaku dalam rangka menciptakan situasi hari Kamtibmas yang kondusif, terutama di Kampung Sanggrahan terkait acara Merti Deso meniko, Mbak Nadira, untuk nanti malam. Baik. Begitu Mbak Nadira.
0: Baik, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Rofiq. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, makasih sama-sama Mbak Nadira. Salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibtu Nur Rofiq Arianto dari Desa Binaan Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Polsek Magelang Utara, Polres Magelang Kota.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget, udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Bagaimana cara membuat resapan biopori di halaman rumah dengan lahan terbatas? Kita dengar penjelasan dosen Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD.
1: Di halaman rumah sekarang itu sudah cukup banyak sebetulnya ya, di mana halaman rumah atau di jalan-jalan sudah pakai paving ya, paving block. Itu bisa kita buka pavingnya, bukan hanya satu paving terbuka saja sudah bisa dibikin lubang biopori sebetulnya. Dengan diameter 10 cm itu setidaknya kaki orang dewasa itu kan tidak akan terprosok ya. Tapi untuk keamanan anak kecil ya kita harus kasih tutup juga ya. Dimana bahkan saya pernah punya kasus juga ketika rumah saya ada apa tampias ya, waktu hujan begitu masuk, kemudian tukang saya itu keliru pasang keramik miringnya ke dalam rumah gitu, jadi airnya masuknya ke dalam rumah, tampias air itu ya genangannya. Saya bingung harus bongkar lagi, akhirnya saya bikin lubang biopori satu saja, ternyata teratasi itu juga tuh. Di dalam rumah saya punya satu untuk hanya itu aja sudah bisa teratasi.

0: Pak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, kalau kita bicara soal akhir pekan ya, olahraga menjadi pilihan yang terbaik ya untuk menghabiskan waktu. Nah, kalau Anda memperlihat atau memperhatikan ya, salah satu kegiatan yang paling sering kita tahu di lingkungan sekitar kita adalah di mana banyak anak-anak ataupun bapak-bapak ya yang mungkin asik main bulu tangkis di lapangan RT ya. Memang olahraga tepok bulu ini menjadi salah satu bagian dari keseharian kita, pendengar ya. Bukan hanya untuk mencari keringat, tapi juga bisa menjadi hiburan yang merakyat ya. Nah, dari hobi di lapangan kampung seperti inilah bibit-bibit atlet berprestasi biasanya mulai bermunculan ya. Semangat regenerasi ini yang sekarang juga masih ramai, pendengar, di Gor Indoor Sasana Krida Perwira, di mana ratusan atlet muda tengah meramaikan kejuaraan kabupaten atau Kercukap Bulu Tangkis Purbalingga 2026. Turnamen yang digelar di hari Jumat kemarin, pendengar, sampai hari Minggu besok diikuti oleh 381 peserta. Kategori pertandingannya pun juga lengkap, mulai dari anak-anak di bawah 10 tahun sampai kelompok veteran. Penanggung jawab turnamen Untung Priyatno menyebutkan bahwa kualitas atlet muda Purbalingga sekarang semakin diperhitungkan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai dilirik dan direkrut oleh klub-klub badminton papan atas nasional seperti Jaya Raya. Hal senada juga disampaikan oleh pelatih PB Sinar Mutiara Tri Susanto yang melihat kemampuan anak-anak daerah kini meningkat signifikan karena disiplin latihan yang tinggi ya. Melihat antusiasme setingkat Kercukap ini ya, pendengar, kita tentu berharap ya dari Jawa Tengah akan terus lahir pahlawan-pahlawan baru yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia lewat bulu tangkis. Nah, pendengar, bicara soal bulu tangkis, apakah di lingkungan tempat tinggal Anda ataupun tempat kerja Anda ini ya, dan juga di sekitarnya sudah punya jadwal main ya, ataupun di akhir pekan ini Anda sudah berencana ini ya untuk main badminton bersama teman-teman ya? Dan juga kami informasikan untuk Anda, pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita lintas siang ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur yang MOU-nya kita datangi hampir per tahun 10 OPD kita ini menghasilkan 20,27 triliun.
3: Empat pelelangan ikan yang ada di sini pun kalah persaingan dengan miliknya Para misalnya atau Pati misalnya, sehingga nelayan itu yang dengan kapal besar.

0: Lintas Siang. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kolaborasi dengan potensi ekonomi. Ketersediaan ikan di Kota Semarang saat ini baru memenuhi sekitar 11%. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita Lintas Siang selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kolaborasi dengan potensi ekonomi untuk memutus ketergantungan dana dari pusat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Datangi hampir per tahun 10 OPD kita ini menghasilkan 20,27 triliun dalam satu tahun.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi menjalin kerjasama lintas sektor dengan potensi ekonomi mencapai 20,2 triliun rupiah. Kolaborasi tersebut mencangkup perdagangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan juga pangan. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Odeh Etam, Komplek Kantor Jabatan Gubernur Kaltim Samarinda kemarin. Penandatanganan juga diikuti oleh Kepala OPD, BUMD, Asosiasi, serta Bupati dan Wali Kota dari kedua provinsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kerjasama tersebut diharapkan segera diwujudkan dalam program dan kegiatan konkret. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah ketidakpastian fiskal dan dinamika geopolitik global. Potensi kerjasama terbesar berasal dari sinergi sektor jasa keuangan melalui Bank Jateng dan Bank Kaltim Tara. Kerjasama kedua BUMD tersebut diproyeksikan memiliki potensi aktivitas bisnis hingga 15 triliun rupiah per tahun.
1: Hari ini kita melakukan MOU dan SPK dengan bahan pokok penting bagi potensi wilayah antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Yang MOU-nya ditandatangani hampir per tahun 10 OPD kita ini menghasilkan 20,27 triliun dalam satu tahun. Kemudian Bupati, Wali Kota kita dalam satu tahun bisa 1 triliun. Artinya ini adalah potensi yang sudah membuat SPK dan MOU yang harus segera kita lakukan realisasi kegiatannya, nanti akan menjemput bola.
2: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menilai kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara dua daerah dengan keunggulan yang berbeda. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara Jawa Tengah unggul dalam sektor industri pengolahan, UMKM hingga perdagangan. Menurut Rudi, hubungan ekonomi kedua daerah selama ini telah berjalan dan saling melengkapi. Kalimantan Timur menjadi pasar bagi komoditas pangan dari Jawa Tengah, sedangkan Jawa Tengah membutuhkan pasokan energi dan bahan baku dari Kalimantan Timur.
3: Kepala-kepala dinas bekerja sama di dalam melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, termasuk juga untuk meningkatkan PAD masing-masing, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Kalimantan Timur. Sekali lagi, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh di provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, bahwa dengan tekanan fiskal hari ini, kita terus tidak diam saja, tetapi bagaimana membuat sebuah gagasan, terobosan maupun juga inovasi-inovasi agar PAD kita tetap bisa kita tingkatkan dan kita tidak terlalu tergantung dengan yang namanya APBD ataupun dana transfer dari pusat.
2: Lebih lanjut, ia mencontohkan kebutuhan beras Kalimantan Timur yang sebagian besar dipasok dari Jawa Tengah. Sebaliknya, industri di Jawa Tengah membutuhkan pasokan batu bara dan minyak kelapa sawit mentah yang menjadi komoditas unggulan dari Kalimantan Timur. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, ketersediaan ikan di Kota Semarang saat ini baru memenuhi sekitar 11%. Untuk itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan yang memadai terus didorong. Berikut laporan selengkapnya.
4: Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di
5: ketersediaan ikan di Kota Semarang tercatat masih rendah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebutkan saat ini ketersediaan ikan di Kota Semarang baru mampu memenuhi sekitar 11% dari kebutuhan masyarakat. Rendahnya ketersediaan ikan menjadi ironi di tengah tingginya konsumsi masyarakat. Pihaknya bahkan telah menghitung hasil tangkap laut maupun budidaya air tawar dan tambak. Produksi ikan di Semarang belum mampu memenuhi kebutuhan harian. Menurutnya kondisi tersebut tidak lepas dari keterbatasan fasilitas perikanan di Kota Semarang. Yang menjelaskan sejumlah tempat pelelangan ikan atau TPI dinilai belum mampu bersaing dengan daerah lain, misalnya di daerah Pati yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di tengah kondisi itu, nelayan dengan kapal besar cenderung memilih mendaratkan hasil tangkapan di luar Semarang. Sedangkan TPI Tambak Lorok dinilai masih tergolong sederhana dan belum mampu menampung kapal berukuran besar. Agustina menambahkan Pemkot tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan sektor ini. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai.
4: Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di sini pun kalah persaingan dengan miliknya Para misalnya atau Pati misalnya, sehingga nelayan itu yang dengan kapal besar lebih cenderung untuk mendatangi tempat pelelangan ikan yang memiliki perlengkapan yang lebih canggih. Nah, Kota Semarang ini Tambak Lorok adalah sebuah tempat pelelangan ikan yang sederhana. Apakah ini akan dibangun sama seperti Jepara atau tidak oleh pemerintah pusat, nanti kita carikan jalan. Tetapi segala sesuatunya memang tidak bisa pemerintah kota sendiri.
5: Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto menyebut jika kondisi perairan Semarang yang dangkal membuat kapal besar sulit masuk. Hal itu membuat hasil tangkap lebih banyak mendarat di daerah lain. Sebagai upaya, pihaknya tengah menyusun skema kerjasama untuk memastikan pemenuhan pasokan ikan.
6: Karena ikan-ikan kaitan dengan yang hasil tangkap itu bisa mendarat di Kota Semarang karena memang kondisi perairan kita itu secara potensial lebih hanya bisa dimasuk oleh kapal-kapal kecil, sehingga ini nanti menjadi pola-pola strategis yang mungkin dalam konteks kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan itu untuk yang tangkap, sedangkan untuk yang
5: pihaknya juga mendorong pengembangan budidaya melalui program perikanan perkotaan atau urban fishery. Menurutnya program ini sebagai langkah memanfaatkan lahan sempit di wilayah perkotaan. Ramawanto, RRI Tersemudana untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Samsat Kota Pekalongan kembali menggulirkan program Kepiar Samsat 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Negara maju pun benar. Tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara umum masih dipengaruhi faktor ekonomi, kesadaran, hingga akses layanan. Oleh karena itu, program seperti Kepiar Samsat perlu diimbangi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan akses, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Pada periode pertama tercatat 109.294 nomor undian dari wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selama 1 Januari 2025 hingga 30 Juni 2026. Angka ini mencerminkan partisipasi yang cukup tinggi, namun sekaligus menjadi indikator bahwa upaya peningkatan kepatuhan masyarakat masih perlu terus diperkuat, terutama di tengah tren keterlambatan pembayaran pajak di sejumlah daerah. Dari jumlah tersebut, 6 wajib pajak berhasil meraih hadiah termasuk grand prize berupa emas yang dimenangkan Hoirul Rozak warga Pringlangu, Kota Pekalongan. Ia mengaku tidak menyangka bisa menjadi pemenang.
8: Pelayanan di Samsat lebih baik lagi dari sebelumnya. Sering undian.
7: Namun di balik euforia hadiah program Gebiar Samsat menyimpan misi yang lebih besar, yaitu membangun budaya sadar pajak. Kepala UPPD Samsat Kota Pekalongan, Safrudin, menegaskan pendekatan apresiatif dipilih sebagai cara untuk mengubah pola pikir masyarakat.
9: Mari kita bersama-sama bergotong royong membangun kontribusi membayar pajak.
7: Lebih jauh, program ini juga mengintegrasikan inovasi digital melalui pemberian poin tambahan bagi wajib pajak yang bayar lebih awal atau menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti KRIS Bank Jateng. Skema ini tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga mempercepat transformasi digital dalam layanan publik. Pendekatan berbasis insentif ini dinilai relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin adaptif terhadap teknologi. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, angka stunting di desa Nguren City, Kabupaten Pati tergolong tinggi dan mendorong Komisi 4 DPR RI turun langsung memberikan bantuan stimulasi gizi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kasus stunting di Desa Ngurun City, Kabupaten Pati masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar program Gemar Makan Ikan sebagai stimulus penanganan gizi anak di desa tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Haji Firman Subagio SEMH menegaskan Desa Ngurun City dipilih karena memiliki tingkat stunting lebih tinggi dibanding desa lain di sekitarnya. Program Gemar Makan Ikan disebut sebagai bentuk motivasi awal, bukan solusi tunggal yang bisa langsung menurunkan angka stunting secara instan.
11: Gemar Makan Ikan ini merupakan program dari Komisi 4 bersama pemerintah KKP untuk memberikan motivasi stimulus sebetulnya.
10: Firman menambahkan, ibu rumah tangga di desa tersebut memiliki keterbatasan daya beli untuk mengakses ikan sebagai sumber protein. Ia mendorong kepala desa memanfaatkan program budidaya ikan dan ternak ayam petelur sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan gizi. Kepala Desa Ngurun City, Kabupaten Pati, Indra Prasta Radika mengungkapkan jumlah anak stunting di wilayahnya masih signifikan meski bantuan sudah mulai disalurkan bertahap kepada warga terdampak.
12: Karena desa kami kebetulan banyak terjadi kasus stunting. Di data sementara yang kami terima ini kurang lebih ada 35 anak yang stunting dan
10: Kader PKK Desa Ngurun City Sriati menegaskan jumlah anak stunting tahun ini justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di desa tersebut.
13: Dengan bantuan ini bisa meningkatkan istilahnya kreasi ibu-ibunya untuk bisa mengolah ikan dengan kreasi yang menarik anak-anak sehingga pertumbuhan anak-anak itu bisa segera membaik.
10: Firman Subagio turut menyoroti dugaan penyimpangan kualitas menu program makan bergizi gratis MBG yang ia temukan langsung saat kunjungan ke lokasi penyaluran. Ia meminta media dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut agar tidak menyimpang dari standar gizi yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR Magelang mengirimkan 4 mahasiswanya untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN internasional di Timor Leste. Berikut laporan selengkapnya.
14: KKN ini akan dilaksanakan 3 negara, Indonesia, Malaysia, Timor Leste.
15: Universitas Negeri Tidar mengirimkan 4 orang mahasiswanya untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN internasional di Timor Leste. Keempat mahasiswa UNTIDAR tersebut yakni Kesa Neva Nabila dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Tabita Zulfa Purnama, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Riki Astustiawan, Fakultas Ekonomi, dan Anindya Septiara Asa dari Fakultas Teknik. Balap Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat UNTIDAR Magelang, Eni Orbawati kemarin mengatakan keempat mahasiswa tersebut akan mengikuti KKN internasional selama 20 hari, 10 hingga 30 Agustus mendatang. Mereka akan mengabdikan diri di Municipio Bakau, Posto Administrativo Laga, Suku Soba, Adelia, Hewa, Timor Leste. Program KKN internasional yang diikuti mahasiswa UNTIDAR tersebut dipilih Timor Leste sebagai lokasi KKN internasional dikarenakan kedekatan geografi, historis, budaya, dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, adanya potensi pengembangan kerjasama internasional serta peluang bagi mahasiswa untuk belajar mengenai pemberdayaan masyarakat dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.
14: Yang menjadi prioritas pengembangan di sana diantaranya adalah pertanian ya, ada pertanian, kemudian ada peternakan, ya, ada perikanan.
15: Anidia Septiara Pasha, salah satu peserta KKN internasional mengatakan dirinya tertarik mengikuti program KKN internasional di Timor Leste karena ingin mendapatkan pengalaman baru dan berbeda dengan mahasiswa lainnya. Langkah yang diambil Anindya tersebut juga mendapat dukungan penuh dari orang tuanya agar mendapat ilmu dan pengalaman yang bermanfaat sepulang dari kegiatan tersebut.
16: Pastinya ini akan menjadi pengalaman baru dan berbeda dari mahasiswa lainnya. Serta ini juga menjadi satu hal pengabdian dari saya sendiri untuk melakukan pengabdian internasional.
15: Selama mengikuti KKN internasional, para mahasiswa akan mengembangkan produk kopi masyarakat Baukau mulai dari olah tanam hingga penjualan. Harapannya, hasil KKN tersebut bisa berguna bagi masyarakat di Baukau. Dias Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dari Kuartir Cabang Kendal akan menampilkan kesenian tradisional Warokan dan Barogan. Berikut laporan selengkapnya.
17: Tempat seni latihannya apa?
18: Latihannya waroan, terus di akhirnya ada barongannya.
19: Kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dari Kuartir Cabang Kendal akan menampilkan kesenian tradisional waroan dan barongan. Jambore Nasional ke-12 akan digelar mulai tanggal 12 sampai 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kesenian barongan merupakan ikonik kesenian tradisional di Kabupaten Kendal berupa singo barong dan para pemain dawangan. Sedangkan warokan merupakan seni pertunjukan berupa tarian rakyat yang berkembang di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Kendal khususnya di Gedung Boto Kecamatan Limbangan. Kaila Rizky Putri dari Pangkalan SMP Negeri 1 Cepiring mengatakan persiapannya mengikuti training center sebanyak 4 kali. Pembekalan yang diberikan diantaranya mendirikan tenda, memasak, latihan untuk pentas seni, dan lainnya.
18: Kemarin saya sudah melaksanakan TC 4 kali dengan teman-teman saya, mulai dari pertendaan, memasak, pentas seni, dan lain-lain.
17: Pentas seni latihannya apa?
18: Latihannya warokan, terus di akhirnya ada barongannya.
19: Pimpinan kontingen Jambore Nasional Kuartir Cabang Kendal Suprianto mengatakan kontingen Kendal terdiri dari 16 putra dan 16 putri hasil seleksi dari 33 pangkalan SMP maupun madrasah negeri dan swasta se-Kabupaten Kendal. Selain itu, ditambah satu regu peserta khusus dari Pondok Pesantren Darul Amanah Sukarejo sebanyak 8 putra dan 8 putri.
20: Untuk pembekalannya mulai dari satu adalah untuk kemandirian, terus memasak, mendirikan tenda, BBB, dan serta kedisiplin-kedisiplin yang lainnya. Serta untuk membentuk kelompok-kelompok yang ada, maka kita mengadakan suatu kegiatan yang berupa dinamika kelompok, kakak.
19: Kontingen Jambore Nasional Utusan Kuartir Cabang Kendal dilepas oleh Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari selaku Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Kuarcap Kendal dan Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik selaku Ketua Kuarcap Kendal. Pelepasan kontingen dilakukan di Gedung Abdi Praja Kendal pada Jumat 7-8 Agustus 2026. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Berita olahraga.
22: Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah membahas program kerja dan memilih kepemimpinan baru. Forum 5 tahunan tersebut juga menjadi momentum memperkuat jejaring internasional organisasi. Berikut berita selengkapnya.
23: Dengan iman dan akhlak, kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, kita menjadi lemah. Jadi ini terus kita padukan.
24: Pendengar, Tapak Suci Putra Muhammadiyah terus memperluas kiprahnya di tingkat internasional. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan Muktamar ke-16 di Semarang yang diikuti perwakilan dari sejumlah negara sebagai bagian dari organisasi yang kini telah berkembang di 24 negara. Ketua Panitia Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Wiwaha Aji Santosa, mengatakan dari 24 negara tersebut, sebanyak 14 perwakilan wilayah telah memiliki hak untuk mengikuti Muktamar. Pada pelaksanaan tahun ini, 8 negara telah hadir dalam sidang Tanwir, yakni Timor Leste, Singapura, Belanda, Jerman, Aljazair, Ghana, Nigeria, dan Kazakhstan.
23: Nah, maka akarnya harus tradisi. Ya, tradisi ini akan erat kaitannya, karena Tapak Suci itu ingin bukan sekedar olahraga, tetapi memang media untuk selain menguatkan jasmani, itu juga rohaninya harus kuat.
24: Menurutnya kehadiran peserta dari berbagai negara menjadi bukti bahwa tema Muktamar ke-16 berakar tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri, dan mendunia, bukan sekedar slogan. Tapak Suci juga telah menggelar kejuaraan dunia sebanyak 2 kali sebagai bagian dari upaya memperluas perkembangan pencaksilat di tingkat internasional. Sementara itu, salah satu peserta Muktamar dari Jawa Timur, Nur Laili, merasa bangga dapat terlibat dalam momentum ini.
25: Selamat Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang diselenggarakan di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada tanggal 6-9 Agustus 2026. Semoga Tapak Suci selalu modern, mandiri, dan selalu mendunia.
24: Selain menjaga nilai tradisi, Tapak Suci juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui modernisasi organisasi, termasuk penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan muktamar. Organisasi ini berharap langkah tersebut semakin memperkuat eksistensi pencaksilat di Indonesia, di dunia. Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah berlangsung di Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Selain membahas program kerja dan memilih kepemimpinan baru, forum 5 tahunan tersebut juga menjadi momentum memperkuat jejaring internasional organisasi sekaligus mendorong pencaksilat Indonesia semakin dikenal di berbagai negara. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri dan Wali Kota Semarang menerima anugerah anggota kehormatan dari perguruan silat Tapak Suci. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada Tapak Suci itu kita...
2: Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah resmi dibuka di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu pagi tadi. Pembukaan muktamar dihadiri jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, pemerintah daerah, pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Kapolri, serta keluarga besar Tapak Suci dari berbagai daerah dan sejumlah negara. Ketua Umum PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah Muhammad Afnan Hadikusumo mengatakan, muktamar menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Ia menegaskan Tapak Suci harus semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk memanfaatkan teknologi dalam administrasi dan pelayanan anggota. Namun demikian menurutnya modernisasi organisasi tetap harus dilandaskan nilai iman, akhlak, ilmu, persaudaraan, dan filosofi perguruan Tapak Suci. Afnan menerangkan dalam pembukaan muktamar pagi tadi, Tapak Suci memberikan anugerah anggota kehormatan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti atas perannya dalam memajukan Tapak Suci.
1: Jadi tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada Tapak Suci itu kita beri penganugerahan. Penganugerahan kepada beliau-beliau itu.
2: Afnan menegaskan komitmen Tapak Suci meningkatkan kualitas pembinaan atlet dengan pendekatan sport science. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan pentingnya sinergi Muhammadiyah, Tapak Suci, Polri, pemerintah, dan seluruh kekuatan bangsa dalam menjalankan kepentingan nasional. Haidar secara khusus mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai terus bersama berbagai elemen bangsa untuk membela kepentingan negara dan mewujudkan cita-cita nasional. Ia menegaskan Tapak Suci dan Muhammadiyah mendukung langkah-langkah Polri dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat, umat bangsa dan negara.
3: Pak Kapolri itu Kapolri yang paling banyak hubungannya dengan ormas-ormas keagamaan, kemasyarakatan termasuk Muhammadiyah, sehingga beliau betul-betul bisa bersinergi secara organik.
2: Menurutnya muktamar 16 Tapak Suci diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan dan program kerja baru, tetapi juga memperkuat kontribusi Tapak Suci dalam pembinaan generasi muda, pengembangan prestasi pencaksilat, serta penguatan karakter dan persatuan bangsa. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
21: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Masih bersama saya pendengar Nadira di 100% Indonesia ya, yang akan menemani Anda di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore ya. Gimana hari ini pendengar? Semoga juga di jam-jam rawan ngantuk siang ini ya bisa terlewat dengan aman ya. Apalagi kalau kita lihat cuaca di luar, wah sepertinya panas banget ya. Kadang hujan, kadang mendung, kadang panas ya pendengar. Hujannya ini walaupun masih musim kemarau, kadang itu juga sempat turun hujan ya, walaupun gerimis ya. Nah, cuaca pancaroba yang tidak menentu ini ya pendengar, memang ya bisa buat tubuh kita tuh harus lebih bekerja ekstra ya, biar gak gampang drop juga. Jadi untuk Anda yang siang ini mungkin yang lagi jalan-jalan atau lagi sibuk bekerja ini ya di dalam ruangan, jangan lupa untuk selalu sedia air putih ya, biar fokusnya tetap terjaga. Nah, ngomong-ngomong soal fokus pendengar, sadar gak sih ada satu kebiasaan yang hampir semua kita lakukan begitu ada waktu luang sedikit? Iya, apalagi kalau bukan langsung buka HP atau scrolling media sosial ya. Entah itu lagi rehat, lagi menunggu angkutan ya, atau lagi nongkrong sama teman-teman. Sampai sekarang ini ada istilahnya pendengar, yaitu doom scrolling ya, alias jempol kita tuh bergerak terus ya, scrolling video ataupun feeds tanpa arah berjam-jam ya. Padahal awalnya cuma pengen lihat notifikasi sebentar ya. Wah, siapa ini? Ternyata juga ada efeknya pendengar ya. Bukannya semakin rileks otak dan mental kita ini sering ngerasa capek atau cemas karena keseringan lihat kehidupan orang lain di media sosial ya. Niatnya juga kita mau refreshing pikiran ya, tapi malah bikin otak kita semakin pening ya. Makanya siang ini pendengar Nadira mau ngajak Anda semua ini ya buat bahas satu tantangan yang lagi ramai diomongin di beberapa media sosial mengenai digital detox ya. Sebenarnya sanggup gak sih kita hidup tanpa gadget selama 24 jam ya? Jadi untuk Anda yang mungkin punya pengalaman ini sudah mengurangi bermain handphonenya, atau mungkin punya tips-tipsnya ya agar tidak keseringan main handphone ini seperti apa ya, boleh disampaikan ke kami siang hari ini pendengar di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Sambil dikas lagu, saya tunggu di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar saat ini kami akan update dulu informasi mengenai menyikapi meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Maka diperlukan sebuah inovasi untuk menekan jumlahnya, yakni dengan diluncurkan proyek perubahan Batang Sejahtera. Hal ini menjadi terobosan yang baik sehingga masyarakat akan semakin terlayani dengan cepat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Heri Kisianto. Heri, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, coba saya laporkan, pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan program Batang Sejahtera. Hal ini karena melihat adanya peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan sebuah inovasi dan dipastikan dengan tujuan mengedepankan tatanan kelembagaan UPTD pelayanan kesejahteraan sosial pada dinas sosial yang lebih cepat karena mendekatkan layanan kepada masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Darsono melalui propernya menekankan pentingnya percepatan layanan setelah memperhatikan terjadinya peningkatan jumlah PMKS di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang. Nah, proper ini disusun setelah mengamati terjadinya peningkatan PMKS di Batang di akhir 2025, sudah berada di peringkat 23 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Sedangkan di pertengahan 2026 ini sudah menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 173.000 PMKS dari 847.175 jumlah penduduk di Kabupaten Batang. Salah satu upaya yang dioptimalkan yakni dengan dibentuknya unit pelaksana teknis daerah agar pelayanan yang diberikan makin cepat dan dekat, serta memperkuat sistem yang diawali dengan wilayah Batang bagian timur, yaitu meliputi Kecamatan Limpung, Tersono, Pecalungan, Banyu Putih, Subah, dan Gringsing. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Batang, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Heri atas informasinya dan selamat bertugas kembali ya. Pendengar kami juga akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah masak nasi tim brokoli pakai daging ayam, baru satu suap tapi mulutnya sudah ditutup rapat. Pasti GTM lagi. GTM alias gerakan tutup mulut membuat orang tua pusing tujuh keliling. Biasanya GTM muncul karena anak bosan, tidak enak badan, atau butuh suasana baru saat makan. Nah, terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi GTM. Yang pertama, mengajak anak menyiapkan makanan bersama. Dilanjutkan menyajikan makanan dengan bentuk lucu atau warna-warni. Dan jangan lupa menyajikan porsi yang cukup untuk anak. Yang terakhir, jangan pernah memarahi anak untuk makan. Yuk tetap tenang dan kreatif menghadapi GTM pada anak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Nadira pendengar di 100% Indonesia. Dan kita masih membahas soal digital detox ya. Sebenarnya seberapa darurat sih kita ketergantungan dengan handphone? Dan kalau kita nekat lepas 24 jam ya efeknya bagaimana? Ternyata ini juga ada data menariknya ya pendengar. Tapi sebelum saya membahas mengenai data menariknya, kita angkat dulu, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di telepon siang hari ini. Ada siapa? Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari anak buah KDM.
0: Wah, siapa ya?
1: Dari Bandung Timur.
0: Iya, gimana? Dari masnya ini namanya siapa? Kita belum kenalan
1: Ahmad
0: ini.
1: Ahmad Irwan atau sudah?
0: Oke, okay. Mas Irwan ya.
1: Baru mah udah asing lagi.
0: Ini juga pertama kali saya ya.
1: Bahana, Mbak Rosi atau Pak Basilvi, Mas Agil.
0: Iya. Baik. Mas Irwan, ini kan lagi membahas mengenai digital detox ya. Kalau Mas Irwan sendiri gimana? Tiap hari main handphone berapa jam nih?
1: Ya, tergantung dibutuhkan kan. Kalau sengaja main game, nggak pernah saya main game. Itu kan aja. Paling tapi, juga, paling juga handphone gue buka-buka paling ada digital. Yeah. Itu aja kalau saya main.
0: Benar.
1: Misalnya kemarin ya, dialog-dialog masalah berkira menarik, ikut, bergabung. Sama masalah dialog-dialog, masalah apapun juga. Cuman orangnya sama tidak ya, tapi kalau sekiranya misalnya tidak dapat dimengerti ya bukan diprotes lah. Terus dikejar sampai mana itu aja.
0: Secukupnya berarti ya untuk mencari informasi.
1: Mutiara pagi sama kan itu aja udah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi paling ya gimana apalagi jangan sampai saya nggak pernah yang gitu-gituan lah. Paling yang tidak nggak penting sama kan. Tadi
0: iya.
1: Cuman kalau saya bikin kritik membangun seperti malam kan di media sosial saya menyampaikan kritikan kepada PSSI penyebab Indonesia gagal sekarang maju piala kan lebih terpuruk dari tahun kemarin kan itu saya.
0: Oke.
1: Ya benar lebih iya. Itu saya bikin ya baru saya bikin kritikan di media sosial tapi kritik membangun di sini kan.
0: Iya.
1: Jadi saya bikin kritik ini. Ternyata pelatih sekarang tidak lebih baik kata seperti Sintayong gitu di malam.
0: Iya, saya sudah baca semalam
1: bangun,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya. Oke deh, siang hari ini mau request lagu apa, Mas Irwan?
1: Iwan Pals lah, sama
0: penggemar Iwan Pals. Iwan
1: berat, sama Iwan Pals juga itu kan. Soalnya nada syair lagi Iwan Pals apa pas dengan saya cocok itu kan.
0: Ini adanya dua, Aku Bukan Pilihan sama Izinkan Aku Menyayangimu, mau yang mana?
1: Aduh, iyalah.
0: Iwan
1: Aku Bukan Pilihan aja lah.
0: Aku Bukan Pilihan, oke.
1: Jadi kan ada lagu ini bento, semacam lagu kepada PR, lain ada tampo mas.
0: Adanya siang ini cuma dua Mas Irwan ya?
1: Iya udahlah itu salah satu diambil aja lah nggak apa-apa.
0: Oke, mau titip salam?
1: Salamnya buat semuanya aja lah. Terus ada pantun ya?
0: Boleh.
1: Ya, batu karang dari Wamena.
0: Cakep.
1: Mau angsa Tanjung Pura.
0: Cakep.
1: Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Asik. Oke. Okay.
1: Satu lagi ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Sepekan ku di Cirebon, bukan? Buat cangkul ujungnya tajam.
0: Cakep.
1: Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjam.
0: Mantap.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mas Irwan ya telah bergabung siang hari ini. Kita putarkan dulu ya satu lagu ini request dari Mas Irwan ya, Aku Bukan Pilihan. Dan pastinya untuk Anda pendengar yang ingin sharing bagaimana sih cara Anda ini membagi tips ya untuk tidak sering-sering menggunakan handphone seperti apa ya, sampaikan saja ke 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, ada kabar seru buat kalian para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Magelang ya, sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Edi Siswako dari Babinkamtibmas Kelurahan Curangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Polsek Magelang Selatan, Polres Magelang Kota. Selamat siang, Pak Edi.
1: Selamat siang, Mbak Nadira. Selamat siang para pendengar RRI sekalian.
0: Iya, kabar baik sehat, Pak Edi?
1: Sehat, Mbak Nadira. Mbak Nadira sehat?
0: Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Pak Edi, silakan untuk dapat melaporkan bagaimana untuk kondisi dan situasi ya di Desa Binaan siang hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Nadira. Pada pendengar sekalian, selamat siang bersama kami Aibda Edi Siswoko, Babinkamtibmas Kelurahan Curangombo Utara. Dapat disampaikan kepada pendengar sekalian bahwa situasi sampai saat ini di wilayah Kelurahan Curangombo Utara terdapat aman, terkendali, kondusif. Untuk masyarakat saat ini kebanyakan sedang memeriahkan HUT RI ke-81 dengan berbagai macam acara, kegiatan, dan juga lomba. Tidak lupa saya menyampaikan himbauan ke Kamtibmas kepada masyarakat sekalian untuk hati-hati terhadap curanmor yang mungkin sekarang masih banyak terjadi di berbagai lingkungan. Jangan lupa mengunci kendaraan, mengunci rumah juga. Kemudian hati-hati juga terhadap penipuan online yang mungkin sekarang masih marak terjadi. Apabila menemukan yang mengarah kepada penipuan online, dapat langsung menghubungi Babinkamtibmas setempat untuk berkoordinasi apakah ini termasuk penipuan atau tidak. Kemudian di wilayah kami, Mbak, terdapat suatu program namanya Ibu Memanggil. Jadi di RW 5 Kampung Jagoan, para ibu-ibu membuat suatu grup yang intinya memastikan anak-anaknya untuk berada di rumah ataupun keberadaan anak-anaknya pada saat jam 10 malam sudah harus berada di rumah. Bila tidak ada, dapat langsung menghubungi teman atau rekan atau yang berada di grup untuk memastikan kondisi ataupun posisi dari anak tersebut guna mencegah terjadinya tawuran atau kegiatan negatif lainnya dari para anak-anak. Kemudian dapat diinformasikan juga, Mbak, untuk di wilayah Kampung Jagoan, besok tanggal 9 Agustus akan diadakan festival musik Jagoan Bergema dengan memperebutkan piala wali kota dalam rangka HUT RI ke-81. Dapat diinformasikan akan terjadi penutupan jalan di sepanjang jalan Sunan Gunung Jati dari pertigaan Jagoan atas sampai di perempatan SMP 7 bawah. Para pendengar sekalian, kalau berkenan bisa menghadiri karena nanti akan ada bintang tamu dari Hedy Powersleeve dari Semarang. Begitu Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Edi atas informasinya. Semoga giat yang akan terlaksana bisa berjalan dengan lancar ya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi Pak Edi, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Edi Siswako dari Babinkamtibmas Kelurahan Curangombo Utara dari Polres Magelang Kota.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Tadi saya belum sempat ya membacakan data riset globalnya ya mengenai digital detox, karena tadi keasikan mendengarkan pantun dari Pak Iwan ya. Jadi pendengar, menurut laporan riset digital global terbaru, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu di depan layar handphone hampir 6-7 jam per hari. Angka ini tergolong tinggi ya, makanya para praktisi kesehatan mental sering mengingatkan kalau durasi screen time yang sepanjang itu tanpa jeda bisa membuat pemicu tersembunyi kenapa orang zaman sekarang bisa gampang stres, kena insomnia, atau ngerasa cemas terus ya, karena otak kita terasa dipaksa ya pendengar menerima banjir informasi tanpa henti ya, akhirnya bisa membuat kita lelah sendiri ya. Belum lagi dampaknya ke kehidupan kita yang nyata ya pendengar, karena kita juga sering ya nemu momen di mana kita lagi nongkrong di kafe ataupun sedang makan bersama ya, orang yang duduk satu meja tapi semuanya hening ya karena sibuk memegang handphone masing-masing, atau ada yang sibuk foto-foto demi konten ya tapi lupa untuk mengobrol dengan orang di depannya ya, sayang ya karena fisiknya juga sudah bertemu tapi interaksinya malah jauh ya. Nah, ini kita juga sudah ada tips dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ini, ada dari Mas Dimas ya. Mas Dimas ini menyampaikan pendengar yang mau ikutan nimbrung juga soal digital detox. Kalau dari Mas Dimas, tipsnya pribadi ini, dia harus full 24 jam lepas handphone ya, tapi jujur susah karena urusan kerjaan ada di sana semua ya. Tapi di siasat Mas Dimas ini memakai fitur pembatas waktu aplikasi untuk media sosial maksimal 1 jam sehari. Efeknya lumayan bikin tidak terlalu ketergantungan. Wah, ini juga bisa ya tips yang bisa kita terapkan di handphone kita masing-masing. Pendengar, ini kita juga bisa mengatur ya dari handphone kita agar mainnya tidak terlalu lama ya. Request lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka. Oke, kita siapkan dulu ya request dari Mas Dimas ya. Tapi sebenarnya pendengar, untuk tips-tips ini kita bisa lakukan ya dari hal-hal kecil ya. Salah satunya kita bisa memulai dari micro detox ya. Kita tidak perlu ya langsung ekstrim mematikan handphone seharian kalau memang belum siap ya. Bisa bikin aturan dulu, sama tuh yang disampaikan Mas Dimas tadi ya, 1 jam pertama misalnya setelah bangun tidur atau 1 jam sebelum tidur jangan menyentuh handphone dulu sama sekali ya. Alihkan bisa ke minum air putih, peregangan badan ya, atau mengobrol sama orang di rumah ya. Tips kedua juga bisa banget diterapkan ini, yaitu cari pengalihan di dunia nyata ya. Biasanya kita juga bolak-balik buka handphone itu kan karena gabut ya pendengar. Nah, pas nyoba detox, kita bisa menyibukkan diri dan pikiran kita dengan aktivitas fisik ya. Bisa dengan beresin meja-meja kerja, baca buku, ataupun sekedar jalan santai sore hari tanpa bawa handphone ya. Dan yang terakhir pendengar, ini bisa diterapkan untuk yang mungkin pekerja-pekerja ya. Untuk fitur notifikasi ya, jadi masuk ke pengaturan handphone, Anda bisa matikan notifikasi dari aplikasi belanja misalnya ya, yang tidak terlalu penting banget, game ataupun media sosial yang tidak terlalu mendesak ya. Biarkan notifikasi itu berbunyi hanya untuk urusan darurat ataupun pekerjaan saja ya. Jangan sampai fokus kita ini tersetir ya oleh bunyi ting-ting-ting dari handphone kita ya. Oke, sebenarnya juga ketenangan itu sendiri gak mahal ya pendengar. Yang penting kita tahu kapan harus terkoneksi dengan dunia maya dan kapan kita harus kembali ke dunia kerja ya, ataupun dunia nyata sendiri. Jadi pelan-pelan pendengar, kita bisa mengubah polanya. Jangan sampai waktu produktif kita ataupun waktu istirahat kita habis untuk doom scrolling hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting ya. Karena investasi terbaik di masa muda itu bukan hanya mencari soal materi ya, tapi juga punya mental yang sehat dan hubungan yang berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita itu juga bisa menjadi aset yang luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung ya. Tadi ada Pak Irwan dan juga Mas Dimas ya yang sudah membagikan tipsnya. Semoga juga tipsnya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih sibuk ya main handphonenya ya. Oke, kita lanjutkan ya pendengar.
untuk 100% Indonesia di esok hari. Jadi untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung ataupun request lagu, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 1:30 siang hingga 3 sore ya. Kita lanjutkan dulu dengan mendengarkan request lagu dari Mas Dimas, Malapetaka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel,

0: akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Mensos, yang terjangkau dalam sekolah rintisan ini juga adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan putus sekolah. Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas memperluas jaringan kolaborasi dengan menaungi 103 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang. Penguatan jejaring tersebut diarahkan untuk memperbesar kontribusi organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Umum Formas Yohanes Handoyo mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan saat Formas pertama kali berdiri dengan 21 organisasi. Ia menyebut bentuk pertumbuhan itu menunjukkan semakin banyak elemen masyarakat yang melihat kolaborasi sebagai kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Semarang ya, bersama saya Nadira yang masih menemani Anda pendengar di Semarang sore ini ya. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa kembali dalam segmen Green Radio yang disiarkan langsung dari Pro 1 Semarang dan dirilai oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Pendengar, setiap hari kita menghasilkan sampah ya, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, sisa makanan, sampai berbagai barang yang sudah tidak terpakai ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa menjadi persoalan lingkungan. Tetapi kalau kita bisa mengelola dengan cara yang tepat, sampah juga sebenarnya bisa memiliki nilai dan bahkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sore hari ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh mengenai satu tema, yaitu dari sampah menjadi berkah, membangun budaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Dan sore hari ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ada Kak Eka Widiawati dari Yayasan Bintari. Selamat sore Kak Eka.
2: Selamat sore Mbak Nadira.
1: Iya, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat. Agak panas ya hari ini.
1: Iya, Semarang panas ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Eka sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kita sore hari ini ya. Dan pendengar, sebelum masuk ke pembahasan, untuk Anda yang ingin bergabung dan menyimak Green Radio sore hari ini ya, silakan bisa menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Kak Eka, kalau kita bicara soal sampah ya, kenapa Kak ini sampai sekarang sampah masih menjadi salah satu tantangan terbesar di lingkungan kita ya?
2: Ya, kita bisa lihat ya Kak, sekarang sehari-hari itu memang sampah untuk saat ini menjadi isu yang gak kalah penting dari isu-isu yang lain. Nah, yang pertama itu ya pastinya karena tumpukan sampah di TPA terus naik ya Kak selama ini. Terus dari hulunya juga sampah itu belum terpilah, nah itu juga jadi salah satu masalah. Selain itu juga sampah-sampah yang tersumbang ke TPA pun sampahnya masih tercampur antara plastik dan bahan kimia ataupun organik lainnya kayak gitu. Itu juga yang memacu jadi kerusakan lingkungan ya, tentunya isu itu untuk itu kayak gitu. Selain itu juga mungkin kalau kita ngomong persoalan sampah itu kan pasti menimbulkan pencemaran ya. Bisa kakak lihat nih sekarang di sungai-sungai di kota-kota itu kan pasti banyak sekali sampah yang terbuang ke sana yang nantinya pastinya akan bermuara ke laut kayak gitu. Masalah-masalah saat ini untuk sampah itu sebenarnya kompleks sih Kak.
1: Kalau kita juga melihat kondisi masyarakat Kak Eka ya, sebenarnya juga persoalannya lebih, mungkin lebih banyak muncul dari jumlah sampah yang semakin banyak ya Kak, karena konsumsi kita juga setiap hari semakin bertambah, ataupun dari kebiasaan masyarakat, atau mungkin dari sistem pengelolaannya yang belum optimal Kak Eka.
2: Nah kalau misal itu ya sebenarnya dimulai dari hulu dulu sih kayak pengelolaan di rumah tangga kayak gitu. Kalau misal kita lihat itu juga masih belum optimal ya, antara kita menggunakan prinsip 3R, mengurangi, menggunakan kembali atau daur ulang itu belum secara optimal diimplementasikan dari rumah tangga. Selain itu juga ya perilaku kita untuk saat ini kan kita memang seringnya konsumtif ya, dikit-dikit ada diskon beli ini beli itu juga salah satu penyumbang sampah gitu dari rumah.
1: Iya, karena kita juga sering mendengar ya Kak istilah buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ini apakah juga sebenarnya persoalan sampah ini bisa selesai hanya membuang sampah ke tempatnya saja Kak Eka?
2: Ya sebenarnya itu ajakan lama sih ya Mbak. Jadi kalau misal kita hanya buang sampah pada tempatnya ya tentu tidak akan mengurangi masalah dari sampah itu sendiri. Jadi harus diterapkan ya, memang paling enggak kita harus menerapkan 3R itu tadi dari rumah. Jadi harus memang dikelola, benar-benar dikelola mulai dari mengurangi, memilah, ataupun mendaur ulang atau menggunakan kembali gitu.
1: Baik, dan dari masyarakat sendiri Kak Eka, ini sebenarnya seberapa penting sih Kak perubahan dari cara pandang ya, terutama dalam masalah sampah ini yang biasanya ini menganggap sampah ini hanyalah sebagai sesuatu yang harus dibuang, tapi sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang bisa memiliki nilai penting, Kak Eka.
2: Iya, kalau misal kita ngomongin cara pandang di masyarakat sih, sebenarnya untuk saat ini ya, kalau kita ngomongin sampah itu kan sudah ada layanan ya, Mbak. Nah, masyarakat seringkali kalau misal karena masyarakat Indonesia cenderungnya nggak ingin yang ribet kayak gitu ya, mereka memang lebih suka untuk bayar. Tapi di sisi lain juga kadang masyarakat belum menjadikan prioritas bahwa pengelolaan sampah itu memang sebenarnya harus ada istilahnya biaya ya dari yang kita keluarkan kayak gitu. Itu belum belum mengenah begitu di masyarakat Indonesia. Selain itu juga untuk pemanfaatan juga belum banyak yang tahu ini ternyata dari sisi ekonomi sampah yang bisa kita manfaatkan itu masih ada nih kayak gitu. Nah, itu yang ya mungkin dari pemahaman sih belum belum mengena kayak gitu di Indonesia, masyarakat Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan masyarakat juga sukanya yang instan ya kak ya, balas mereka untuk mengolahnya setelahnya ya. Baik. Dan tema kita kali ini tentunya membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan ya kak Eka. Sebenarnya seperti apa kak budaya pengelolaan sampah yang ideal ini bagaimana menurut kak Eka?
2: Kalau untuk pengelolaan sampah yang ideal ya tadi yang pertama saya sampaikan sebenarnya mindset untuk sampah itu sendiri itu kita harus ada effort nih mbak, kita beli mengeluarkan biaya berarti kita buang juga harus mengeluarkan biaya begitu ya mbak. Nah kalau untuk saat ini kan masyarakat belum sampai nih ke situ, mau buang sampah aja ah eman-eman uangnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu juga perlu kita perhatikan supaya ya dalam pengelolaan sampah itu kan banyak hal yang terlibat di dalamnya ya mbak, termasuk tentang keuangan, pembagian ya kayak gitu, tak lepas dari uang begitulah mbak ya. Maka dari itu mungkin untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan tadi ya pastinya kita harus tahu dulu nih prinsip-prinsipnya seperti apa kayak gitu. Ya paling enggak harus mulai tadi menerapkan hal-hal yang setidaknya tidak membuat TPA lebih banyak kayak gitu menjadi lebih memperpendek umur dari TPA kayak gitu.
1: Iya. Tapi untuk satu hal dan yang paling sederhana Kak Eka ini yang bisa diterapkan oleh pendengar di rumah ya contohnya agar mereka ini bisa membangun kebiasaan dimulai dari hal kecil ini contohnya seperti apa Kak Eka?
2: Paling enggak ya memilah sih mbak, yang paling penting itu kita harus tahu dulu nih, tapi kan kalau memilah harus tahu dulu mbak jenis sampahnya. Nah saat ini kan orang kalau misal udah selesai makan ya udah jadi satu, nanti yang sisa makanan udah dikresepin jadi satu sama kemasannya pas kita beli kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang menambah dari beban pengelolaan sampah sih mbak, jadinya belum belum harusnya masyarakat tahu sih cara penanganan sampah setelah mengkonsumsi kayak gitu.
1: Tapi yang biasanya membuat masyarakat ini masih susah nih kak untuk memilah sampah karena juga dalam praktiknya pun kadang beberapa orang-orang sudah disediakan ya kak ya di tempat tinggalnya banyak sampah-sampah yang diberikan sesuai dengan jenisnya. Ini yang membuat mereka ini sulit untuk secara konsisten ini kira-kira ada alasannya tidak kak Eka?
2: Biasanya ya sudah karena menjadi budaya ya mbak, kita mau mengubah dari perilaku masyarakat sendiri itu sangat susah mbak. Kalau kalau kita hitung dalam waktu singkat itu sangat tidak mungkin sih, karena ya tadi perilaku masyarakat itu kan mengikat ya dan sudah menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari. Kalau misal kita mau mulai nih dari nol itu ya pastinya sangat butuh tenaga ekstra gitu. Makanya ya emang harus dari kesadaran diri sendiri sih mbak, kayak gitu.
1: Iya, tentunya ini juga perlu ya kak kolaborasi dari berbagai pihak nantinya agar masyarakat bisa ikut serta dalam memilah sampah sendiri. Kak Eka, ini sudah ada pendengar yang bergabung di telepon sore hari ini, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yarto gimana kabarnya sore hari ini?
3: Iya, sehat. Alhamdulillah, doa penjenengan bersama tim.
1: Oke, alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak Yarto.
3: Iya, assalamualaikum, selamat sore Mbak Ika, masih di Cindi Mbak?
2: Selamat sore Pak.
3: Iya, begini Mbak, saya dari awal sambil mendengarkan tadi bahwa apa yang Mbak katakan, sedikit komentar Mbak, kalau salah saya minta maaf, Mbak Nadira dan para pendengar pusatu semuanya. Saya komentarnya begini Mbak, Provinsi Jawa Tengah ini kan dengan keindahan alamnya yang mempesona dan warisan budaya yang kaya raya telah menjadi destinasi pariwisata utama di Indonesia lah katakan seperti itu. Namun Mbak, pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan pendekatan holistik yang menempatkan fokus pada pencegahan pemilahan dan pengelolaan sampah awal kan gitu Mbak Ye. Salah satu langkah kunci dalam pengembangan ini, apa yang Mbak katakan tadi, adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya minimalkan produksi sampah. Seperti di Semarang ini ya, saya dengar berupaya mengubah perilaku konsumen menuju penggunaan yang lebih bijaksana terhadap barang-barang sekali pakai dan berlebih di alternatif yang sampah ramah lingkungan. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Pengembangan mulai sampah berbasis sumber dengan perspektif menuju Provinsi Jawa Tengah atau Kota Semarang yang lebih bersih dan berkelanjutan, yang bagaimana prosesnya, Mbak? Matur nuwun, mohon pencerahannya.
1: Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Silakan bisa dijawab, Kaika.
2: Oke. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak tadi pertanyaannya mengenai bagaimana sih ya agar pengelolaan sampah dari sumber ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nggih, Pak. Pastinya kita harus memperhatikan aspek-aspek dari pengelolaan sendiri, nggih, Pak. Sebenarnya dalam pengelolaan sampah sendiri itu ada 5 aspek yang menaungi. Yang pertama tentang regulasi atau peraturan, terus kelembagaan, teknis operasional, tentunya juga partisipasi masyarakat, dan yang nggak kalah penting adalah keuangan, Pak. Nah, bagaimana dari kita bisa mengkolaborasi dari 5 aspek itu untuk bisa diterapkan di masyarakat tentunya. Pastinya yang paling memungkinkan memang dari hulu, Pak, karena sampahnya itu kan kebanyakan memang dari komposisi sendiri itu lebih banyak dihasilkan dari rumah tangga. Bagaimana kita melihat dari misal sisi regulasi, apakah di wilayah Jawa Tengah ini sudah diterapkan secara optimal nih, ada peraturan yang mengikat untuk masyarakat mulai dari tingkat daerah maupun sampai ke tingkat desa atau kelurahan, Pak, kayak gitu kita bisa lihat. Terus yang kedua dari sisi kelembagaan, nah apakah di masyarakat sendiri atau di suatu wilayah itu ada lembaga yang memang khusus mengelola dari persampahan, kayak gitu, Pak. Kalau kebanyakan di kota Semarang ataupun di daerah lain itu kan sudah ada TPS 3R, di sana ada kelembagaan yang namanya KSM, itu juga bisa jadi pilar untuk pengelolaan sampah. Terus yang ketiga ini, Pak, dari sisi keuangan, nah ini keuangan ini juga penting, Pak, bagaimana nanti pengelolaan sampah itu bisa berjalan begitu nggih, Pak, secara optimal itu nanti bisa mungkin dari sumbangsih masyarakat melalui biaya layanan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat maupun juga dari alokasi pendanaan dari desa ataupun daerah, kayak gitu. Terus yang keempat ini partisipasi masyarakat, Pak. Nah, bagaimana masyarakat sendiri mulai ini sadar bahwa ternyata kita harus memilah ini dari sumber, kayak gitu. Misal nanti bisa juga dengan kolaborasi dari pihak swasta ataupun lembaga lain untuk bisa meningkatkan tentang pengalaman ataupun pengetahuan dari pemilahan sendiri, Pak. Itu juga perlu. Dan yang terakhir tentang teknis operasional, Pak. Bagaimana nanti di suatu wilayah atau di masyarakat sendiri di rumah tangga, apakah sudah memiliki kriteria atau ketentuan termasuk juga fasilitas yang tersedia, begitu ya, Pak, ya kurang lebih kayak gitu untuk bisa melakukan pengelolaan sampah yang lebih bijak. Kayak gitu sih, Bapak, mungkin bisa diterima.
1: Baik. Kaika, ini juga sudah ada Mas Teo yang bergabung ya. Mas Teo dari Magelang ini juga bertanya mengenai pengelolaan sampah sendiri. Ini bagaimana cara mengubah sampah sisa rumah tangga atau daur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Tapi Kaika ditahan dulu ya, kita akan jeda sebentar. Dan pastinya untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Green Radio yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang dan dirilai oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Dan masih terhubung bersama Kak Eka sore hari ini, pendengar, kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Theo tadi ya, Kak Eka, mengenai bagaimana cara mengubah sampah sisa produk rumah tangga atau daur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Terima kasih. Silakan Kak Eka, bisa langsung dijawab.
1: Oke, terima kasih Kak Theo atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita bisa pahami dulu sih bagaimana nanti hasil dari sampah daur ulang yang dihasilkan dari rumah tangga, Mas. Karena memang secara karakteristik sampah anorganik ya kita menyebutnya itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, kalau misal kita cenderung ke plastik ini, plastik sendiri juga ada beberapa jenis nih, Mbak. Kayak ada yang plastik fleksibel sama yang non fleksibel atau plastik keras kayak gitu. Nah, untuk saat ini memang yang bisa kita manfaatkan dari segi menambah nilai ekonomi itu yang plastik keras kayak gitu ya, yang mungkin bisa kita lihat contohnya di botol-botol kayak gitu atau kemasan yang dari bahan keras kayak gitu. Mungkin bisa diintegrasikan dengan bank sampah atau perosok mungkin ya. Kalau misal di tempat Mas Theo ada bank sampah mungkin atau yang lainnya, itu juga bisa diarahkan untuk dikelola di sana. Karena tentunya kita belum punya kapasitas kan ya Mbak untuk mengelola sendiri kayak gitu untuk sampah anorganik kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin kalau di tempat Mas Theo ada sentra pengumpulan sampah anorganik kayak gitu, bisa juga diintegrasikan dengan pabrik-pabrik atau sentra industri kayak gitu sebagai bahan baku, itu juga bisa. Itu juga salah satunya bisa jadi peluang kayak gitu untuk mengelola sampah anorganik dari rumah kayak gitu. Selain itu juga sekarang banyak juga sih Mbak industri kreatif kayak gitu ya, yang mengelola sampah-sampah dari rumah kayak gitu. Itu juga banyak sekarang.
0: Iya, kalau kita juga melihat di lingkungan sekitar kita tidak jauh-jauh ya Kak Eka, apalagi ini juga mendekati 17 Agustus ya Kak. Bahkan kalau kita melihat banyak di perkampungan itu mengadakan lomba fashion show dan mereka itu bisa menggunakan sampah-sampah botol itu bisa dijadikan menjadi gaun ataupun menjadi rumbai-rumbai ya Kak ya. Ini juga bisa menjadi salah satu inovasinya ya Kak Eka.
1: Ya, itu juga bisa jadi salah satu inovasi sih. Namun ya mungkin perlu diperhatikan juga kalau misal kita mau bikin semacam craft kayak gitu ya, itu juga harus dipastikan bahwa secara usia kita sebenarnya menambah atau meredesain kayak gitu sih. Itu juga perlu diperhatikan juga, Mbak. Kalau misal kita dalam konteks nilai ekonomi ya paling enggak kita harus punya value nih, Mbak, yang bisa kita jual ke masyarakat. Kayak gitu.
0: Iya, kalau kita melihat dari sisi ekonomi ya Kak, pastinya juga sampah ini memiliki nilai ekonomi ya, tapi sebenarnya yang bisa kita dapatkan nih Kak, selain dari manfaat dari pengelolaan sampah sendiri ini, kira-kira ada nggak sih Kak manfaat lainnya selain dari sisi ekonomi?
1: Ya, pastinya secara nilai ekologi kita juga dapat, Mbak, karena kita juga membantu pelestarian lingkungan ya. Karena saat ini mungkin kalau kita lihat di beberapa kota besar itu kan sampah jadi masalah yang crowded gitu ya, Mbak ya. Itu juga sangat berdampak pada lingkungan. Namun yang nggak kalah penting ya tentu kita harus bijak ya dalam melakukan pengelolaan sampah, baik di kota maupun di desa-desa, karena kalau misal kita bicara di kota, sampah ya dari pemukiman kayak gitu ya, bahkan dari industri kayak gitu. Kalau dari desa ya mungkin dari hulu karena banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai karena mungkin fasilitas yang terbatas kayak gitu.
0: Oke. Kak Eka, kita akan lanjutkan lagi nih, sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya Kak. Ini ada Bu Tina ya yang bergabung bertanya. Mbak Eka, saya sering merasa bersalah karena sudah memilah sampah di rumah, tapi akhirnya bingung harus dibawa kemana. Sebenarnya setelah dipilah, masyarakat bisa menyalurkan kemana selain ke bank sampah, Kak Eka?
1: Oke, siap. Terima kasih, Bu Tina. Nah, ini terima kasih ya, Bu. Sebelumnya ini udah memilah sampah dari rumah itu memang sangat effort sekali. Apalagi kita ya, ibu rumah tangga, saya sendiri juga merasa bahwa aku sudah milah, tapi bingung mau dikemanakan, kayak gitu. Nah, selain ke bank sampah, mungkin ada beberapa alternatif sih, Ibu. Nanti tinggal identifikasi saja nanti sampah dari rumah tangga yang Ibu pilih apa. Misal kalau kita sudah memilah sampah organik nih, kita bisa manfaatkan Ibu untuk komposting ataupun untuk ternak. Yang paling efektif memang kalau misal kita di daerah pedesaan ya, sampah organik bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kayak gitu. Mungkin kalau di daerah perkotaan kita nggak ada ternak, bisa juga kita kompos kayak gitu. Ataupun kita mengikuti layanan TPS 3R, Ibu. Nah, itu juga bisa. Untuk yang sampah bernilai, punya nilai jual ya selain ke bank sampah, mungkin kita bisa ke Proso ataupun ke apa ya? pengepul-pengepul kayak gitu, itu juga bisa. Kalau untuk residu sementara belum bisa sih, memang residu tetap kita berikan ke layanan sampah.
0: Okay. Tapi mungkin untuk pendengar yang saat ini bingung ya Kak, atau mungkin ada alternatif lainnya, mereka bisa mengikuti langkah-langkah seperti apa, adakah beberapa informasi yang mungkin bisa Kak Eka berikan Kak?
1: Okay, Bu, mungkin untuk saat ini yang agak susah itu karena kita sudah memilah tapi bingung mau dikemanakan kayak gitu ya Mbak, itu juga banyak. Nah, mungkin masyarakat bisa mulai mengidentifikasi dulu nih di wilayahnya itu ada apa aja yang bisa kita manfaatkan atau kita kaitkan dengan pengelolaan sampah. Misal di sana sudah ada layanan TPS 3R, bisa juga mengikuti layanan itu Mbak, kayak gitu, untuk bisa dikelola lebih lanjut. Selain itu juga mungkin dari ketersediaan lahan, oh masih ada lahan ini untuk bisa kita manfaatkan, mengelola sampah organik juga bisa dimanfaatkan. Tentunya dengan mempertimbangkan dari nilai-nilai itu sendiri ya Mbak, misal kalau dengan kepentingan itu, apakah untuk individu atau masyarakat bersama? Kalau bersama ya mungkin harus menggandeng dari pemangku wilayah kayak gitu ya Mbak. Tentunya hal-hal kayak gitu itu bisa dipertimbangkan.
0: Iya, karena juga banyak ya Kak untuk jenis sampahnya sendiri. Tapi Kak Eka untuk saat ini melihat kebiasaan dari masyarakat sekarang ya, ada nggak sih Kak jenis sampah yang menurut Kak Eka ini paling perlu mendapat perhatian lebih?
1: Kalau untuk perhatian lebih, lebih ke ini sih Mbak, sampah fleksibel ya, plastik fleksibel. Karena untuk saat ini itu sebenarnya di pasaran itu sampah plastik fleksibel seperti yang kita lihat sehari-hari, kantong kresek kayak gitu, terus bekas paket-paket kalau kita check out kayak gitu ya Mbak ya. Nah itu kan sebenarnya banyak ya, dan itu tuh bisa didaur ulang Mbak, hanya saja mungkin di masyarakat memang terbatas karena tidak semua pengepul bisa menerima sampah jenis itu. Karena memang secara nilainya dia sampah plastik low value ya Mbak. Harganya murah tapi memang kebutuhan untuk tempat penampungannya banyak. Tapi semoga ya kedepannya ada alternatif untuk bisa mengelola sampah plastik fleksibel itu sendiri.
0: Oke, Kak Eka, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung lagi. Ini ada Mas Arif ya, ini bertanya, Kak Eka, saya penasaran sebenarnya sampah rumah tangga yang paling sering dianggap tidak berguna itu ada nggak Kak yang ternyata punya nilai jual, dan bagaimana Kak saya sebagai orang tua yang saat ini sedang memakai dari anak saya seperti popok, pembalut ataupun kemasan multi layer, ini adakah cara untuk mengelolanya? Terima kasih. Menarik ya Kak ini pertanyaannya ya.
1: Betul sekali. Nah memang ya kalau kita ngomongin sampah rumah tangga yang paling bernilai tentu yang sampah punya nilai jual kayak plastik tadi, tapi plastik tadi juga nggak semua punya nilai jual sih Mbak. Terus ada kertas, logam, kaca, jelantah juga, hijau, kayak gitu. Itu juga bisa dijual sih Mbak, atau punya nilai jual sendiri. Tapi kalau misal kita ngomongin untuk sampah yang jenis lain, kayak organik, itu memang kalau dalam skala rumah tangga, itu kan selain nggak ada yang mengambil ya Mbak. Karena biasanya kalau sampah sisa olahan dapur itu memang nggak ada yang jual, tapi kalau misal di sana ada kayak ternak kayak gitu, itu juga bisa dijadikan sebagai peluang sih Mbak. Sekarang juga banyak sih Mbak untuk sampah organik itu seperti di sentra industri tahu kayak gitu, itu dijual Mbak untuk pakan ternak, kompor kayak gitu, untuk pakan cacing bahkan Mbak, itu juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah terus untuk yang tadi sampah popok ya. Kalau popok untuk saat ini memang belum bisa kita tindak lanjuti sih Mbak. Sementara memang untuk popok tetap masuk ke sampah residu dan belum bisa diapakan. Nah mungkin untuk alternatifnya ya kita kalau bisa pakai klodi, kalau misal memungkinkan ya Mbak, itu juga bisa pakai klodi. Kan sekarang banyak juga Mbak yang jual kayak gitu di marketplace. Terus kalau kemasan multi layer, nah saat ini memang alternatif lain ya memang hanya sebagai sering atau mudah untuk kita aplikasikan ya untuk ecobree kayak gitu. Tapi itu kan secara mungkin waktu juga akan memerlukan waktu yang panjang kayak gitu ya, Mbak, untuk proses pembuatan. Nah, bisa juga kalau ada peluang di situ, itu juga bisa dijadikan palet kayak gitu sih, Mbak, untuk interior. Tapi ya, untuk saat ini di Jawa Tengah mungkin sangat terbatas sih, Mbak, karena ya tadi biayanya sangat tinggi sekali. Ya, kalau bisa kita mulai kurangi saja sih untuk kemasan-kemasan seperti itu ya.
0: Iya, tentunya dari diri kita sendiri harus pintar memilah dulu ya kak ya, sampah
1: Ya,
0: ini jenisnya
1: betul.
0: bagaimana. Tapi kak Eka ya, saya juga penasaran kak, sebenarnya juga yang sampah yang kita buang setiap harinya ini apakah juga akhirnya pergi ataupun berakhir di TPA semua kak Eka?
1: Sebenarnya bisa jadi juga, Mbak, tapi bisa jadi enggak juga. Tergantung ya, kita lihat dulu. Kalau misal kita ikut layanan TPS 3R, kebanyakan nanti di sana akan dipilah lagi, Mbak, kayak gitu. Kalau di daerah kami kan kita ikut layanan TPS 3R nih. Nah, ternyata siklusnya sampai TPA itu enggak semua masuk ke sana. Untuk olahan yang organik itu dipisahkan lagi, Mbak, untuk pakan maggot ataupun pakan ternak. Nah, baru yang masuk ke TPA itu ternyata yang residu seperti tadi, ada popok, terus bungkus multilayer yang plastik-plastik, ada kemasan logam kayak gitu, terus kayak tisu-tisu kayak gitu, itu kan masuk residu ya, itu mungkin yang masuk ke TPA.
0: Iya, yeah. Dan kalaupun kita melihat, kita kembali lagi melihat ke sekitar kita ya, kayak apalagi nih banyak sekali Gen Z yang sudah memberikan contoh ya kak, salah satunya ini untuk pengelolaan sampah ataupun untuk mengurangi sampah sendiri dengan membawa tumbler ya kak ya. Sekarang masih ramai di media sosial ya, karena
1: Nah,
0: banyak
1: ramai
0: tumbler,
1: banget itu.
0: tumbler-tumbler yang lucu ya kak ya. Ini sedang digaungkan oleh mereka. Nah, kak Eka ini menurut kak Eka bagaimana caranya biar kebiasaan membuat tumbler ini tidak berhenti ya, apalagi sebagai tren yang saat ini sedang
1: Iya.
0: ada ya, tapi juga bisa menjadi bagian dari budaya kita setiap hari ini bagaimana Kak? Tapi Kak Eka, kita akan lanjutkan obrolan kita dan kita akan jeda sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Green Radio sore hari ini, dan kita akan melanjutkan perbincangan ya mengenai tren saat ini ya Kak Eka. Di mana saat ini banyak anak muda khususnya Gen Z nih ya yang mulai membawa tumbler sendiri. Nah ini menurut Kak Eka bagaimana Kak, supaya nantinya juga banyak masyarakat yang ikut ya membawa tumbler, tidak berhenti sebagai tren saja tapi juga bisa menjadi bagian dari budaya setiap hari ya.
1: Oke, Mbak Nadira, mungkin memang saat ini tren penggunaan tumbler ini banyak sekali ya, bahkan mungkin di Gen Z ini udah kemana-mana bawa tumbler sendiri, itu makan bawa tumbler sendiri. Nah, kita bisa menyikapi ini sebagai hal yang positif kayak gitu untuk mengurangi sampah plastik tentunya, karena selain itu juga ada nilai plus-plus yang lain kayak gitu. Namun di sisi lain juga mungkin kita perlu perhatikan juga Mbak untuk paradoks konsumerismenya juga, karena mungkin untuk saat ini juga banyak juga ya kalangan Gen Z itu jadi geser gitu dalam penggunaan tumbler dari fungsi utama untuk mengurangi plastik menjadi barang konsumtif kayak gitu. Tapi kita juga perlu apresiasi sih, karena mereka juga mulai sadar ini untuk menggunakan tumbler demi mengurangi penggunaan plastik kayak gitu. Jangan hanya dijadikan sebagai simbol status kayak gitu ya, sekarang kan banyak juga yang kayak gitu Mbak.
0: Baik, jadi untuk pendengar ini ya yang mungkin sudah check out banyak tumbler ini ya, tapi diperhatikan lagi ya, mungkin bisa digunakan sesuai kebutuhan saja. Kak Eka, terakhir ini untuk harapan Kak Eka ya kedepannya terhadap pengelolaan sampah di masyarakat ini seperti apa Kak Eka?
1: Oke, kalau harapan saya dalam pengelolaan sampah di masyarakat, tentunya yang pertama masyarakat harus mulai aware nih Mbak sama diri sendiri bahwa kita tuh juga menghasilkan sampah, maka kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan kayak gitu ya. Jadi lebih kayak kesadaran diri sendiri sih Mbak, kita harus mulai dari situ. Selain itu juga mungkin dari berbagai pihak bisa berkolaborasi dalam penanganan sampah itu sendiri, karena kalau misal kita hanya bergerak sendiri kadang kurang kuat atau kurang mantep kayak gitu ya, karena pastinya dari masyarakat sendiri juga perlu dorongan ataupun motivasi dari pihak lain kayak gitu sih, agar pengelola juga lebih optimal untuk bisa kita kelola dari sumbernya.
0: Baik, kayak gitu sih Mbak. Baik, sebelum kita tutup, Kak Eka, mungkin ada pesan yang disampaikan ataupun tips-tips kepada pendengar ini ya Kak, agar nantinya mereka juga lebih aware, lebih bijak dalam pengelolaan sampah sendiri.
1: Pesannya sih untuk pendengar semua mungkin bisa diperhatikan lagi kalau misal kita mau belanja-belanja kayak gitu, kalau misal sebisa mungkin kita mengurangi sampah plastik ataupun sampah-sampah sekali pakai yang berakibat untuk menimbulkan sampah kayak gitu. Itu aja sih Mbak, yang penting kita bijaklah dalam mengolah sampah.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Eka atas informasinya dan edukasinya kepada kita semua ya. Semoga juga dari perbincangan kita sore hari ini dapat membawa pendengar nantinya juga bisa lebih aware dimulai dari kita sendiri dan tidak boros menggunakan hal-hal yang tidak secukupnya ya. Mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi. Terima kasih Kak Eka. Sukses selalu, sehat selalu juga ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dan tentunya terima kasih untuk Anda pendengar ya yang sudah bergabung pada Green Radio sore hari ini. Jangan kemana-mana karena kami setelah ini akan mengajak Anda untuk menyimak berita lintas DIY Jateng yang akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya Nadira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: pemerintah kota terus mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan yang memadai. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Mendengar, pemerintah kota Yogyakarta melalui tagline Authentic Concrete atau OK ingin menjadikan rangkaian hari jadi ke-270 bukan sekedar acara seremonial semata, namun juga sebuah momentum untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat promosi pariwisata kota Yogyakarta. Selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Mengusung semangat Authentic Concrete OK, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo perayaan hari ulang tahun HUT ke-270 kota Yogyakarta. Peringatan tahun ini dirancang tidak sekadar menjadi perayaan simbolis, melainkan sebuah gerakan nyata yang memberikan dampak ekonomi dan manfaat sosial langsung bagi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, meski puncak peringatan hari jadi Kota Yogyakarta jatuh pada 7 Oktober mendatang, tetapi rangkaian kegiatan soft launching sudah dimulai sejak 7 Agustus. Hal ini diharapkan peringatan lebih berdampak dan memiliki daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat.
2: Maka tagline Authentic Concrete, kita ingin mengangkat hal-hal yang otentik untuk Kota Yogyakarta dan hal-hal yang otentik mungkin berbau budaya, berbau seni, tradisi, heritage, dan berbau hal-hal yang khas Jogja ini betul-betul bisa kita transformasikan, translasikan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, harus konkret dan bisa dirasakan. Kita tidak hanya menjadi simbol-simbol, ya katakanlah seperti menara gading, tetapi ya bisa konkret dirasakan bersama. Saya kira inti dari OK, Authentic Concrete, itu tagline yang kita pikirkan sejak satu bulan yang lalu, akhirnya lahirlah kami menyepakati dengan OK. Jadi Yogyakarta 270 tahun OK, Authentic Concrete.

0: baterai.
1: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengungkapkan durasi peringatan HUT yang cukup panjang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor pariwisata. Menurut Budi, rangkaian kegiatan yang masif ini berfungsi strategis sebagai sarana promosi kota.
2: Menarik, masyarakat Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi juga menjadi salah satu
3: wisatawan ke Kota Yogyakarta. Melakukan dokumentasi karena sesuatu
4: ini
3: akan kita punyanya itu sama untuk isian yang ada di dalamnya.
4: Jadi
3: bagi Bapak Budi yang berfoto dengan logo yang berada di panggung, silakan untuk dipasang dengan logo tersebut.
1: Selain simbolis peluncuran logo dan tagline, mengawali rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta juga digelar kegiatan bersih-bersih yang diikuti seluruh elemen masyarakat, baik ASN, pelajar, TNI, Polri, menyasar 270 titik di Kota Yogyakarta.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Wonosobo. Dalam kesempatan ini, Wamensos menegaskan, Sekolah Rakyat salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
6: Namun penuh semangat mewarnai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama pemerintah daerah, tenaga pendidik serta ratusan siswa baru dan para orang tuanya. Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat dibentuk atas gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini terjadi secara turun-temurun. Bagi banyak keluarga, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Pada tahun ajaran 2026 hingga 2027, Sekolah Rakyat di Wonosobo menerima 330 siswa baru. Sebanyak 270 siswa berasal dari Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 120 siswa SMA, 120 siswa SMP, dan 30 siswa SD. Sementara 60 siswa lainnya merupakan titipan dari Kabupaten Temanggung. Dengan penambahan peserta didik baru, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Wonosobo kini meningkat signifikan. Sebelumnya, sekolah ini telah membina 100 siswa, sehingga total peserta didik saat ini mencapai 430 orang.
7: Pada hari ini, kita sudah memulai MPLS. Ya, dimulai dengan cek kesehatan, kemudian kita bersosialisasi dengan calon siswa, calon orang tua siswa, dan di Wonosobo ini juga ada siswa titipan dari Temanggung. Jadi totalnya untuk siswa baru itu 270, 120 SMA, 120 SMP, 30 SD. Kenapa SD sedikit? Memang untuk tingkat SD ini orang tua susah untuk bisa melepaskan karena masih kecil. Tapi kita berharap dan kita mengimbau kepada para orang tua, ya, calon sekolah, calon siswa Sekolah Rakyat khususnya yang SD, tidak apa-apa, gitu loh. Nanti kita bawa ke sekolah boarding, jadi kalau ibu-ibu kangen, mau kapanpun mereka datang ke sekolah boleh, gitu loh. Karena Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antar generasi ini sejak dini.
6: Pada kesempatan yang sama, Agus Jabo mengungkapkan pemerintah juga meningkatkan target kapasitas gedung permanen Sekolah Rakyat. Jika semula dirancang menampung 1.000 siswa, kini setiap sekolah ditargetkan mampu menampung minimal 2.000 siswa. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Sulis, mengatakan dengan adanya Sekolah Rakyat, ia mengaku sangat terbantu karena anaknya dapat mengenyam pendidikan. Apalagi semuanya gratis atau tidak ada biaya speser pun yang dikeluarkannya. Pemerintah berharap melalui perluasan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan Sekolah Rakyat, akan semakin banyak anak Indonesia dapat kembali bersekolah, sekaligus menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan di masa mendatang. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
5: Ya, pendengar dari seputar Wonosobo, kita menuju ke Kulon Progo. Berbagai persoalan pertanahan masih menjadi pekerjaan rumah tim gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Kulon Progo. Saat ini tim ini menguatkan konsolidasi agar persoalan pertanahan bisa segera selesai. Arun Susanto melaporkan.
0: Reforma agraria adalah upaya menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian persoalan pertanahan secara kolaboratif.
8: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria KTRA Kulon Progo memperkuat sinergi dalam rangka penanganan persoalan pertanahan hingga penataan aset. Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Margareta Eliali mengatakan, untuk tahun ini gugus tugas menaruh fokus pada kawasan Bulak Rimon dan Bulak Nungso di Jangkaran Temon. Permasalahan di tempat ini menghadapi kompleksitas persoalan akibat masalah alur sungai Bogowonto hingga potensi konflik berlarut. Pendekatan yang tepat untuk kedua lokasi ini jelasnya adalah konsolidasi tanah.
0: Lokasi ini menghadapi persoalan yang kompleks akibat perubahan alur sungai Bogowonto, ketidaksesuaian data pertanahan, penguasaan dan pemanfaatan tanah lintas wilayah, keterbatasan akses, hingga potensi konflik tenurial yang telah berlangsung cukup lama.
8: Bupati Kulon Progo sekaligus Ketua KTRA Kulon Progo Agung Sewan menegaskan pentingnya kepastian atas hak atas tanah. Hal ini untuk menunjang aktivitas perekonomian dan mencegah potensi sengketa.
9: Karena apa penting kiranya bagi kita semua ini untuk penataan aset legalitasnya. Kalau memang itu tanahnya, tanah ini bagaimana prosedur redistribusinya?
8: Tanah jelas agung merupakan aset penting bagi setiap aktivitas manusia. Karenanya, penanganan kasus di Jangkaran itu harus segera diselesaikan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
5: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menggelar gerakan irigasi bersih di saluran irigasi Dam Colo Timur Palur Mojolaban. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSBS Aditya Sidi Waskito mengajak semua pihak menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun budaya peduli terhadap saluran irigasi. Edwi Puryono melaporkan berikut ini.
10: Ini gerakan yang diinisiasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Ini sudah kita harapkan sejak lama.
11: Saudara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, BBWSBS menggelar gerakan irigasi bersih di saluran irigasi Dam Colo Timur, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban. Kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI Polri, kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air P3A, penyuluh pertanian, komunitas peduli sungai, hingga masyarakat sekitar. Aksi tersebut difokuskan pada pembersihan saluran irigasi Dam Colo Timur dalam upaya menjaga kelancaran distribusi air bagi lahan pertanian. Ketua P3A Dam Colo Timur, Cikong Saryanto mengatakan persoalan terbesar saat ini terjadi pada saluran irigasi yang melintas kawasan pemukiman, terutama di wilayah perkotaan, di mana sampah rumah tangga yang dibuang ke saluran air akhirnya terbawa arus dan menumpuk di wilayah hilir. Akibatnya aliran air terganggu dan distribusi air ke areal persawahan menjadi tidak maksimal.
10: Sinergi antara petani, pemerintah, pemerintah kabupaten, melalui pemerintah kabupaten nanti yang terbawah adalah pemerintah desa ini penting. Jadi penyadaran publik lah bahwa saluran itu bukan tempat sampah. Itu yang terpenting. Jadi harus melibatkan pemerintah desa juga.
11: Cikong Saryanto yang juga Kades Desa Peranan Polokarto itu juga menandaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada BBWSBS maupun petani semata. Namun dibutuhkan kerjasama menyeluruh antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani hingga masyarakat agar kesadaran menjaga kebersihan saluran irigasi dapat terus ditingkatkan. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSBS Aditya Sidik Waskito mengajak semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum membangun budaya peduli terhadap saluran irigasi. Kata kuncinya, jangan membuang sampah ke saluran air dan lakukan pemeliharaan secara rutin serta berkala dan terus tingkatkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya air sehingga dengan irigasi yang terawat dapat menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.
12: Satu, kesadaran masyarakat mengenai kebersihan, mengenai pengolahan sampah, terutama untuk di saluran irigasi, bisa terbangun. Satu, bentuk edukasi kami kepada masyarakat. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa dengan adanya jaringan irigasi yang bersih, air ini bisa sampai naik ke sawah-sawah, bisa mendeliver air, bisa membawa air dengan baik.
11: Lebih lanjut disampaikan gerakan irigasi bersih menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah bersama petani dan masyarakat dalam menjaga fungsi jaringan irigasi sebagai penopang utama sektor pertanian. Dengan saluran yang bersih dan terawat, distribusi air irigasi diharapkan semakin lancar sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
5: Baik pendengar, masih dalam lintas DIY Jateng. Satreskrim Polres Karanganyar menyita sejumlah dokumen penting, uang puluhan juta rupiah hingga 3 sertifikat tanah milik ketua koperasi guna kepentingan penyidikan. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengawal proses hukum terkait kasus koperasi Alfa Dinar Karang Pandan. Arga Diraksa melaporkan berikut ini.
13: Ya, yang sing dibawa kemarin ya ada sekitar kait data-data nasabah.
14: Penyidikan kasus dugaan krisis keuangan di koperasi Alfa Dinar Karang Pandan terus mendapati titik terang. Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar bergerak cepat mengamankan puluhan barang bukti hasil penggeledahan di kantor pusat koperasi tersebut. Penyidikan berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp41.906.000, perangkat komputer hingga 3 sertifikat tanah atas nama Ketua Koperasi Jularso yang berlokasi di wilayah Ponorogo dan Sukoharjo. Selain aset fisik, polisi juga membawa berbagai dokumen krusial mulai dari buku daftar anggota, biliet kosong, brosur simpanan, hingga formulir serta data tabungan para nasabah. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menjelaskan meskipun telah mengamankan ribuan berkas, pihaknya belum bisa menentukan jumlah pasti total nasabah maupun taksiran nilai kerugian. Hal ini disebabkan karena sebagian data transaksi nasabah masih terpisah dan tersebar di jumlah kantor cabang koperasi Alfa Dinar.
13: Ya, yang sing dibawa kemarin ya ada sekitar kayak data-data nasabah, terus tabungan daftar karyawan, belum. Karena data di situ kan belum lengkap, masih ada yang di cabang-cabang juga.
14: Lebih lanjut, AKP Wikan menambahkan bukti-bukti dokumen serta barang elektronik yang telah disita akan dijadikan acuan mendasar bagi kepolisian untuk mendalami keterlibatan para pihak. Dalam waktu dekat, Satreskrim Polres Karanganyar akan memanggil ulang sejumlah karyawan koperasi yang sebelumnya pernah diperiksa guna dimintai keterangan tambahan terkait temuan berkas-berkas tersebut.
13: Berdasarkan dari hasil penggeledahan itu nanti akan kita mintai keterangan-keterangan saksi-saksi yang terkait, termasuk karyawan lagi, kita keterangan tambahan yang kemarin sudah diperiksa, kita periksa lagi terkait dokumen-dokumen itu.
14: Sementara itu, mengenai status hukum Ketua Koperasi Alfa Dinar, Jularso, kepolisian memastikan yang bersangkutan hingga kini masih berstatus sebagai saksi dan belum dilakukan penahanan. Jularso dinilai masih berada di Karanganyar serta kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
5: Guna memutus ketergantungan dari dana pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur berupaya menjalin kolaborasi dengan potensi ekonomi mencapai 20,2 triliun rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Tika Budiman.
15: Datangi hampir per tahun 10 OPD kita ini menghasilkan 20,27 triliun dalam satu tahun.
16: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi menjalin kerjasama lintas sektor dengan potensi ekonomi mencapai 20,2 triliun rupiah. Kolaborasi tersebut mencangkup perdagangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan juga pangan. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Odeh Etam, Komplek Kantor Jabatan Gubernur Kaltim Samarinda kemarin. Penandatanganan juga diikuti oleh Kepala OPD, BUMD, Asosiasi, serta Bupati dan Wali Kota dari kedua provinsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kerjasama tersebut diharapkan segera diwujudkan dalam program dan kegiatan konkret. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah ketidakpastian fiskal dan dinamika geopolitik global. Potensi kerjasama terbesar berasal dari sinergi sektor jasa keuangan melalui Bank Jateng dan Bank Kaltim Tara. Kerjasama kedua BUMD tersebut diproyeksikan memiliki potensi aktivitas bisnis hingga 15 triliun rupiah per tahun.
15: Hari ini kita melakukan MOU dan SPK
17: dengan bahan pokok penting bagi potensi wilayah antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Yang MOU-nya ditandatangani hampir per tahun 10 OPD kita ini menghasilkan 20,27 triliun dalam satu tahun. Kemudian Bupati, Wali Kota kita dalam satu tahun bisa 1 triliun. Artinya ini adalah potensi yang sudah membuat SPK dan MOU yang harus segera kita lakukan realisasi kegiatannya, nanti akan menjemput bola.
16: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menilai kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara dua daerah dengan keunggulan yang berbeda. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara Jawa Tengah unggul dalam sektor industri pengolahan, UMKM hingga perdagangan. Menurut Rudi, hubungan ekonomi kedua daerah selama ini telah berjalan dan saling melengkapi. Kalimantan Timur menjadi pasar bagi komoditas pangan dari Jawa Tengah, sedangkan Jawa Tengah membutuhkan pasokan energi dan bahan baku dari Kalimantan Timur.
18: Kepala-kepala dinas bekerjasama di dalam melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, termasuk juga untuk meningkatkan PAD masing-masing, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Kalimantan Timur. Sekali lagi, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh di provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, bahwa dengan tekanan fiskal hari ini, kita terus tidak diam saja, tetapi bagaimana membuat sebuah gagasan, terobosan maupun juga inovasi-inovasi agar PAD kita tetap bisa kita tingkatkan dan kita tidak terlalu tergantung dengan yang namanya APBD ataupun dana transfer dari pusat.
16: Lebih lanjut, ia mencontohkan kebutuhan beras Kalimantan Timur yang sebagian besar dipasok dari Jawa Tengah. Sebaliknya, industri di Jawa Tengah membutuhkan pasokan batu bara dan minyak kelapa sawit mentah yang menjadi komoditas unggulan dari Kalimantan Timur. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dari seputar Semarang. Ketersediaan ikan di Kota Semarang saat ini baru memenuhi sekitar 11%. Pemerintah Kota Semarang terus mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan yang memadai. Berikut laporan Rahmawanto.
19: Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di
20: ketersediaan ikan di Kota Semarang tercatat masih rendah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebutkan saat ini ketersediaan ikan di Kota Semarang baru mampu memenuhi sekitar 11% dari kebutuhan masyarakat. Rendahnya ketersediaan ikan menjadi ironi di tengah tingginya konsumsi masyarakat. Pihaknya bahkan telah menghitung hasil tangkap laut maupun budidaya air tawar dan tambak. Produksi ikan di Semarang belum mampu memenuhi kebutuhan harian. Menurutnya kondisi tersebut tidak lepas dari keterbatasan fasilitas perikanan di Kota Semarang. Yang menjelaskan sejumlah tempat pelelangan ikan atau TPI dinilai belum mampu bersaing dengan daerah lain, misalnya di daerah Pati yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di tengah kondisi itu, nelayan dengan kapal besar cenderung memilih mendaratkan hasil tangkapan di luar Semarang. Sedangkan TPI Tambak Lorok nilai masih tergolong sederhana dan belum mampu menampung kapal berukuran besar. Agustina menambahkan Pemkot tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan sektor ini. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai.
19: Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di sini pun kalah persaingan dengan miliknya Jepara misalnya atau Pati misalnya, sehingga nelayan itu yang dengan kapal besar lebih cenderung untuk mendatangi tempat pelelangan ikan yang memiliki perlengkapan yang lebih canggih. Nah, Kota Semarang ini Tambak Lorok adalah sebuah tempat pelelangan ikan yang sederhana. Apakah ini akan dibangun sama seperti Jepara atau tidak oleh pemerintah pusat, nanti kita carikan jalan, tetapi segala sesuatunya memang tidak bisa pemerintah kota sendiri.
20: Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto menyebut jika kondisi perairan Semarang yang dangkal membuat kapal besar sulit masuk. Hal itu membuat hasil tangkap lebih banyak mendarat di daerah lain. Sebagai upaya, pihaknya tengah menyusun skema kerjasama untuk memastikan pemenuhan pasokan ikan.
21: Karena ikan-ikan kaitan dengan yang hasil tangkap itu bisa mendarat di Kota Semarang karena memang kondisi perairan kita itu secara potensial lebih hanya bisa dimasuk oleh kapal-kapal kecil, sehingga ini nanti menjadi pola-pola strategis yang mungkin dalam konteks kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan itu untuk yang tangkap, sedangkan untuk yang
20: PKN juga mendorong pengembangan budidaya melalui program perikanan perkotaan atau urban fishery. Menurutnya program ini sebagai langkah memanfaatkan lahan sempit di wilayah perkotaan. Rahmawanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Informasi terakhir di sore hari ini, pendengar. Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 65 kejadian kebakaran terjadi di Cilacap dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat sebanyak 65 kejadian kebakaran terjadi hingga 31 Juli 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan kebakaran masih didominasi di kawasan pemukiman.
4: 65 kejadian kebakaran. 65 kejadian kebakaran tersebut, 42 didominasi oleh pemukiman, 19 dunia usaha, lahan 2, dan lain-lain 2.
2: Menurut Gatot, hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor kelalaian atau human error masih menjadi penyebab terbanyak kebakaran dengan 28 kali kejadian. Selain itu juga kebakaran akibat konsleting listrik tercatat 32 kejadian. Serta penggunaan tungku tradisional maupun tabung gas juga menjadi pemicu kebakaran di 5 lokasi. Wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran meliputi Kecamatan Kroya, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Bantarsari, Cijarja, Majenang, dan juga Wanareja.
4: Penyebab dari kejadian kebakaran tersebut didominasi oleh konsleting listrik. Dampak kebakaran kami sampaikan, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia, ya. Namun ada yang luka-luka 1 orang, total kerugian kurang lebih 2,5 miliar. Kemudian bangunan rusak ini 60 buah. Dan untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Apalagi kalau kebakarannya terjadi di pemukiman padat atau di lingkungan yang bangunannya padat, akan gampang merembet, karena ini sekarang musim kering dan kemarau panjang, dan gampang material itu tersulut.
2: Selain melakukan pemadaman, damkar juga melaksanakan penyelamatan non kebakaran. Tercatat ada 403 operasi tangkap tawon, 84 kali evakuasi ular, 8 kali evakuasi hewan liar, dan 62 kali penyelamatan cincin. Selain itu juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Hingga akhir Juli, sebanyak 195 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan hampir 13.000 peserta, disertai inspeksi sistem proteksi kebakaran di sejumlah gedung. Gatot menambahkan, memasuki musim kemarau, Damkar Cilacap mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik, kompor, maupun sumber api lain. Terutama di kawasan pemukiman padat yang beresiko tinggi mengalami perambatan api, sehingga kejadian kebakaran dapat ditekan seminimal mungkin. Damkar Cilacap juga mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Satkataru Siap untuk melaporkan kejadian darurat secara cepat, sehingga petugas dapat segera memberikan penanganan. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
5: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Wonosobo. Dalam kesempatan ini, Wamensos menegaskan Sekolah Rakyat salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Ketersediaan ikan di Kota Semarang saat ini baru memenuhi sekitar 11%. Untuk itu, pemerintah kota terus mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan yang memadai. Demikian pendengar Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Agatha Erna, selamat sore.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti siaran langsung lintas di Jateng ya. Dan sekarang kita kembali ke Semarang pendengar, pastinya kami masih akan menemani Anda untuk memberikan informasi dan juga musik terbaik ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata karpet merah? Kemewahankah? Ya, warna merah melambangkan keglamoran. Pertama kali karpet merah digunakan untuk menyambut tamu sejak tahun 1821, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat datang ke Georgetown Selatan. Penggunaan karpet merah sebagai lambang menghormati tamu, karena dulunya karpet merah hanya disiapkan untuk para raja. Maka saat ini pun penggunaan karpet merah hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki kuasa yang jelas, seperti kepala pemerintahan dan kepala negara atau presiden.

Pendengar sore hari ini, kami punya dua informasi mengenai kehilangan surat penting atau barang. Yang pertama, STNK sepeda motor merek Yamaha nomor polisi H4631IH tahun 2020 warna hitam nomor rangka MH3SG5620LJ151152. Nomor mesin G3LSE212448 atas nama STNK Farhan Fakrizi Saputra. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang pada tanggal 13 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H4637PG tahun 2022 warna silver. Nomor rangka MH1JM8211NK595301, nomor mesin CM82S159-3120 atas nama STNK Sudarminto. STNK tersebut hilang di sekitar wilayah Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 5 Agustus 2026. Untuk Anda yang menemukan, pendengar, bisa langsung datang di LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang.

0: kita.
1: Pendengar, semoga aktivitas Anda sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, seperti lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan ya. Jadi untuk Anda yang sore hari ini masih dalam perjalanan, masih bekerja atau baru saja beraktivitas di luar rumah, jangan lupa juga untuk terus memperhatikan kondisi cuaca ya. Karena itu sore hari ini kami akan menghadirkan update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan sudah terhubung bersama kami Prakirawan Agustri. Selamat sore Rekan Agustri.
2: Selamat sore Mbak Nadira.
1: Ya, kabar baik sehat Rekan Agustri?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, silakan Rekan Agustri untuk dapat menyampaikan informasi perakiraan cuaca kepada pendengar Persatu.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum sore hingga awal malam nanti cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Nadira, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rekan Agustri atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Demikian ya pendengar informasi update cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Semoga juga aktivitas Anda sore hari ini pendengar bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas akan dikenai pajak. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id yang berjudul Menku Purbaya janji tak akan ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru tahun 2027. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, aktivitas masyarakat di akhir pekan ya atau masa libur tentu berdampak pada meningkatnya mobilitas kendaraan di sejumlah ruas jalan ya. Dan dari Semarang, pendengar, kita akan bergeser dulu ke wilayah Pekalongan ya untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini serta upaya pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Dan sore hari ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ada Ibda Budi Harsudianto Seto Aji ya. Selamat sore Pak Budi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik sehat Pak Budi?
1: Alhamdulillah baik sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Budi untuk dapat melaporkan bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas terkini terutama di wilayah Pekalongan.
1: Ya, dapat kami laporkan pada sore hari ini pukul 17.07 khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan atau Polres Pekalongan, dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas alhamdulillah lancar terkendali walaupun ada beberapa titik yang sedang ada perbaikan perbatasan dari Pekalongan Kabupaten dan Pekalongan Kota untuk wilayah Pantura, kemudian di jalur tengah yang menghubungkan Wiradesa sampai ke Banjarnegara itu ada satu titik ruas di depan SMA 1 Bojong. Itu ada pemasangan gorong-gorong dari PU, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Dominasi kendaraan kecil untuk truk-truk ya agak berkurang karena ada pengoperasional dari wilayah Pemalang. Truk besar sumbu 3 masuk ke jalan tol untuk mengarah ke arah timurnya. Demikian.
0: Baik. Terakhir Pak Budi untuk pesan ataupun himbauan yang akan diberikan kepada masyarakat yang saat ini sedang melakukan perjalanan agar tetap aman dan nyaman di jalan.
1: Untuk pesan bagi pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, utamakan keselamatan diri. Apabila capek jangan dipaksakan untuk berkendara, langsung cari tempat istirahat, istirahat pun di tempat yang aman, jangan istirahat di sembarang tempat. Demikian yang baik dapat kami laporkan.
0: Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam presisi.
1: Ucapan yang sama, salam presisi.
0: Demikian yang mendengar informasi arus lalu lintas terkini ya, bersama dengan Ibda Budi Harsudianto Seto Aji dari Katnit Kamsel Satlantas Polres Pekalongan. Dan pastinya kita akan kembali lagi ke Semarang ya pendengar dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pendengar, sore ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Magelang ya, sekaligus menyimak informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Rohman Panji Satrio dari Babin Kaptipmas Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Polsek Bandongan, Polres Magelang Kota. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Rohman.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, kabar baik sehat, Pak Rohman?
1: Alhamdulillah, baik-baik sekali nih.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Rohman, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada sore hari ini. Dan silakan untuk bisa melaporkan sore hari ini bagaimana situasi dan kondisi di Desa Binaan, Pak Rohman.
1: Oke, terima kasih, Mbak. Selamat sore semuanya. Kami dari Babin Kaptipmas, Kelurahan Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Polres Magelang Kota, menyampaikan untuk situasi sampai saat ini, alhamdulillah terdapat aman kondusif. Namun kami juga akan menekankan beberapa tips keamanan agar untuk pencegahan pencurian baik sepeda motor ataupun alat-alat pertanian yang lain. Demikian, Mbak.
0: Baik, apakah di hari Sabtu ini ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan sendiri, Pak Rohman?
1: Ya, untuk mendekati 17 Agustus ini banyak kegiatan-kegiatan di kampung, sehingga orang fokus di dalam kampung, dan untuk para petani sendiri tetap beraktivitas dengan kegiatan pertaniannya, sehingga mereka kadang lupa untuk mengawasi kendaraan karena seringkali parkir jauh dari mereka berkegiatan untuk tani di sawah.
0: Baik, terakhir Pak Rohman, untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan 17-an ataupun kepada petani agar mereka tidak lupa ya Pak, ini untuk himbauan dan pesannya seperti apa Pak, silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk para petani di manapun berada, selalu berhati-hati saat menggunakan kendaraan, gunakan kunci tambahan agar para pelaku kejahatan kesulitan, juga komunikasi dengan warga sekitar di situ sehingga mereka akan saling mengawasi, dan tentunya koordinasi dengan Babin apabila terjadi dengan sesuatu langsung bisa menghubungi Babin Kaptipmas atau saya sendiri ataupun ke nomor 110. Jadi untuk keadaan darurat nanti polisi dengan gerak cepat akan langsung ke TKP. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Rohman atas informasinya. Semoga apapun kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa tetap terjaga ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali Pak Rohman. Selamat sore, salam presisi.
1: Sama-sama, selamat sore, salam presisi, selamat bertugas.
0: Baik, demikian yang mendengar informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Rohman Panji Satrio dari Desa Binaan Gandusari, Kecamatan Bandongan, Polres Magelang Kota. Dan juga informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pendengar di Semarang sore ini ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya pamit pendengar, saya akan menginformasikan untuk azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya akan diumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan untuk Anda kultum maghrib bersama dengan Ustazah Sofi mengenai keutamaan yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Kita berjumpa lagi besok ya. Pastinya setelah ini kami masih akan terus menemani Anda dengan informasi dan juga musik-musik terbaik ya. Saya Nadira pamit dulu. Sampai jumpa. Selamat sore.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi qawlina alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dipertemukan lagi meskipun lewat udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, khoslatani la syai'a afdhalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi manfaat kepada orang Islam, baik berupa ucapan, kekuasaan, harta benda, ataupun tenaga. Pendengar RRI yang berbahagia, pertama yang kita tanamkan di hati kita adalah rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa keimanan, maka kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Di dalam keimanan itu akhirnya menjadikan diri kita tertanam rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Rasul-Nya, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, percaya pada hari akhir, dan percaya pada takdir, qadar, dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, karena iman itulah yang kita bawa sejak kita menjadi orang Islam Muslim, sejak kita mengucapkan kalimat syahadat, berarti di hati kita sudah tertanam rasa iman, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga kita dengan hati yang ikhlas beribadah hanya karena Allah. Kita melaksanakan apapun, pekerjaan apapun, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan berdampak pada diri kita, pada keluarga kita. Ketika kita melakukannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan kita, insya Allah apa yang kita lakukan akan memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan yang ada di sekitar kita. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah amal atau keutamaan yang paling utama daripada yang lain, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perkara yang utama adalah bisa memberi kemanfaatan kepada orang Islam, baik dengan cara memberikan ucapan yang baik, ketika punya kelebihan kita saling berbagi, yaitu membagi sebagian harta yang kita miliki sebagai bentuk rasa kewajiban kita, rasa saling menyayangi sesama, saling berbagi pada mereka yang tidak mampu, bisa dengan tenaga kita. Kalau tidak ada harta benda, tidak bisa mengucapkan atau memberi sesuatu yang berbentuk nasihat atau apa, kita sumbangkan yang kita miliki yang berupa tenaga. Itu pun suatu keutamaan, karena bermanfaat bagi sesama. Ataupun ketika kita punya kekuasaan atau kewenangan, kita bisa berbagi atau memberikan sesuai dengan hak-hak mereka, sesuai dengan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada orang lain, sekiranya bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama. Manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada yang lain, itu adalah sebaik-baik manusia. Dan itu pun merupakan perkara yang utama. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan di hati kita senantiasa tertancap rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah dengan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan kita sebagai manusia hendaknya
bisa memberi manfaat kepada yang lain, baik berupa harta benda, tenaga, ucapan. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu dilindungi dan diridhoi, dan termasuk hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Kepala Suku Dinas Gul Karma Jakarta Pusat, Syarifuddin mengatakan, petugas kini memasuki tahap penyelesaian penanganan kebakaran. Menurutnya penyisiran dilakukan untuk mencegah munculnya kembali api dari tumpukan material terbakar. Satreskrim Polres Semarang mengungkap dua terduga pelaku perampokan di counter HP Royal Phone Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Jumat 7 Agustus 2026. Aksi kedua pelaku mengakibatkan pemilik counter HP, Chandra Waskito, ditemukan meninggal dunia. Kurang dari dua hari sejak peristiwa terjadi, Kamis dini hari 6 Agustus 2026, dua terduga pelaku berhasil diamankan dalam operasi gabungan yang melibatkan Subdit Jatan Ras Polda Jawa Tengah, Tim Inafis Polda Jawa Tengah, Tim Inafis Polres Semarang, Satreskrim Polres Semarang, serta Satreskrim Polres Grobogan. Seorang terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kota Semarang pada siang hari, sedangkan seorang lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Semarang pada sore harinya.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Apa saja manfaat dari pembuatan resapan biopori? Kita dengar penjelasan dosen Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD.
1: Ini di kala musim hujan, tentu saja air itu seharusnya tidak melulu menjadi limpasan air yang kemudian berujung ke sungai ya, sungai kemudian ke laut. Tetapi yang paling baik adalah sebelum melimpas itu juga harus diresap, meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air, sehingga pada saat musim hujan kita tidak kesulitan air gitu. Jadi harus ada cadangan, jadi air tanah dan tersimpan, jadi konservasi itu harus sangat penting sekali di sini ya. Karena bencana pada saat musim hujan tidak terjadi, juga pada saat musim kemarau juga tidak kekeringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya. Aku gak mau mogok.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban jiwa.
5: Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik.

0: Semua alhamdulillah semua aman.
1: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Kondigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Semarang. Senang sekali Kisah Inspiratif kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Beberapa hari terakhir, kota Semarang menjadi tuan rumah sebuah agenda besar yang tidak hanya menarik perhatian warga Indonesia, tetapi juga internasional. Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di kota Semarang, menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah, bahkan dari sejumlah negara. Pendengar ya, mungkin sebagian dari kita bertanya, apa sebenarnya muktamar itu? Muktamar merupakan forum tertinggi dalam sebuah organisasi. Disinilah berbagai evaluasi dilakukan. Arah kebijakan dirumuskan hingga kepemimpinan baru dipilih untuk membawa organisasi melangkah ke masa depan. Namun bagi Tapak Suci, muktamar bukan hanya soal organisasi. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang telah diwariskan selama puluhan tahun. Tapak Suci sendiri bukan sekedar perguruan pencaksilat. Di dalamnya terkandung pendidikan karakter, kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab, hingga pembentukan akhlak. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap proses latihan. Karena itu ketika ribuan pendekar berkumpul di Semarang, yang hadir bukan hanya pertunjukan bela diri, tetapi juga semangat persaudaraan dan pengabdian. Muktamar tahun ini pendengar mengusung tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri, dan mendunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa tradisi dan kemajuan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya harus berjalan beriringan. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, organisasi tetap dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitasnya. Di sisi lain, penyelenggaraan muktamar juga membawa manfaat tentunya bagi kota Semarang. Ribuan peserta yang datang tentu menggerakkan roda perekonomian. Hotel, rumah makan, transportasi, hingga pelaku UMKM ikut merasakan dampak positif dari meningkatnya aktivitas selama acara berlangsung. Ini menunjukkan bahwa sebuah kegiatan organisasi berskala nasional bahkan internasional dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat. Yang menarik, kehadiran peserta dari berbagai negara menjadi bukti bahwa pencaksilat Indonesia semakin dikenal di tingkat dunia. Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga diplomasi budaya. Ketika pencaksilat diperkenalkan kepada masyarakat internasional, sesungguhnya kita juga sedang memperkenalkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Mulai dari sportivitas, penghormatan kepada sesama, hingga semangat persaudaraan. Bagi generasi muda, muktamar ini juga menjadi pengingat bahwa warisan budaya tidak boleh berhenti pada generasi sebelumnya. Di tengah derasnya arus digital, pencaksilat tetap relevan sebagai sarana membangun karakter, melatih mental, menjaga kesehatan, sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Semoga penyelenggaraan Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Semarang dapat berjalan lancar dan menghasilkan berbagai keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi. Lebih dari itu, semoga semangat persaudaraan, pelestarian budaya, dan pembinaan karakter yang dibawa Tapak Suci dapat terus menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pernikahan dini masih menjadi persoalan yang perlu diwaspadai kalangan remaja Desa Mojo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Menindaklanjuti hal tersebut, tim 2 kuliah kerja nyata reguler KKNR Universitas Diponegoro tahun 2026 di Desa Mojo menggelar sosialisasi dan kampanye Stop Pernikahan Dini berbasis komunitas remaja Desa Mojo Ramah Anak baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa KKN memberikan edukasi kepada puluhan remaja setempat mengenai dampak pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologis maupun sosial ekonomi. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman remaja sebelum dan sesudah menerima materi, panitia turut menyelenggarakan pretest dan posttest kepada para peserta.

0: Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang ikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Kau mengatakan bergabungnya Timor Leste merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan.
1: Info Pro 1.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut

0: sendirian sekarang, Nak.
1: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: pendengar dan juga mungkin dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Halo, hai, suara baru ya. Kalau biasanya saya menemani Anda di pagi hari ini, untuk hari ini khusus saya akan menemani Anda di Semarang malam ini. Banyak sekali nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Tapi kita akan awali Semarang malam ini tentunya tidak sendirian. Kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, sudah bergabung bersama dengan kami ada Anissa Petri, Koordinator Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah. Malam hari ini kita akan membahas mengenai International Youth Day 2026, membangun gerakan kolaborasi remaja berdaya bebas dari kekerasan, pendengar ya. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda seperti biasa setelah jeda ya. Kami perbolehkan untuk Anda yang ingin bergabung atau sekadar menyapa Kak Anis malam hari ini, boleh pendengar, silakan bergabung ya bersama kami tapi setelah jeda nanti. Untuk sebelum jeda nanti di segmen 1 kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Anis malam hari ini, sudah terhubung di ujung telepon. Kak Anis, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Kabar baik, sehat Kak Anis ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Anis, biasanya malam mingguan kemana ya? Tapi malam hari ini ngobrol bersama dengan Ima, iya. Kita akan menemani pendengar Persatu RRI Semarang. Siap Kak Anis ya?
1: Siap Kak.
0: Kak Anis, kita akan membahas mengenai International Youth Day 2026 atau Hari Remaja Internasional. Mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar ya, Hari Remaja ini sebenarnya apa dan kenapa harus diperingati?
1: Iya, jadi sebenarnya International Youth Day atau Hari Remaja itu adalah hari yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus gitu Kak. Jadi hari ini itu diperingati sebagai momentum global untuk mengapresiasi kontribusi, aspirasi, potensi kaum muda dalam pembangunan masyarakat. Dan melalui peringatan ini juga itu menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai tantangan yang dihadapi remaja dan kaum muda, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam menciptakan solusi yang inovatif serta berkontribusi bagi masa depan yang lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini itu terus diperingati setiap tahunnya, setiap tanggal 12, itu sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat peran pemuda dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kurang lebihnya kayak gitu Kak.
0: Kalau dari PKBI sendiri Kak Anis ingin tahu ya, saya juga mungkin mungkin pendengar Persatu RRI Semarang, tahun ini untuk memperingati International Youth Day ini PKBI Jawa Tengah ada apa nih?
1: Iya, jadi karena di PKBI sendiri, mungkin untuk teman-teman yang belum familiar gitu ya, pakai PKBI itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, di mana kita adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang concern pada isu kesehatan reproduksi. Dan juga lingkup kerjanya itu sangat luas Kak, jadi mulai anak sampai pada lansia. Dan di PKBI sendiri itu ada program yang bernama Youth Center Pilar. Pilar itu akronim dari Pusat Informasi dan Layanan Remaja. Jadi karena kita juga concern pada isu remaja di tahun 2026 ini, dalam rangka memperingati International Youth Day, kita itu sedang membuat gerakan kolaborasi dengan remaja yang kita beri nama Remaja Berdaya Bebas dari Kekerasan gitu Kak. Jadi sebuah upaya ini kita lakukan dengan kegiatan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan dan untuk merespon khususnya pada isu kekerasan seksual yang saat ini mungkin masih banyak banget terjadi gitu Kak.
0: Banyak ya kekerasan seksual, memang kita sering mendengar ini ya. Tapi sebenarnya selain kekerasan seksual itu ada apa saja sih Kak yang mengancam remaja?
1: Iya, jadi kalau sebenarnya secara permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu banyak banget gitu ya Kak, bahkan di berbagai isu gitu. Jadi selain tentang kekerasan seksual, kemudian juga permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi, ada juga permasalahan soal gizi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dengar gitu kan, soal gizi sekarang di mana ketika remaja membeli makanan itu mungkin tidak diperhatikan berapa natriumnya dan lain sebagainya gitu-gitu. Kemudian juga permasalahan terkait dengan perkembangan remaja gitu ya, di mana remaja itu kan mengalami perubahan fisik, sosial dan emosi, di mana dalam perkembangan itu remaja pasti mengalami berbagai tantangan atau permasalahan. Mungkin yang tidak asing juga yang sedang viral kemarin di Kota Semarang itu ada permasalahan tentang bullying kayak gitu sih. Yeah. Jadi sebenarnya permasalahan remaja itu sangat amat banyak. Tapi untuk di tahun ini kita sedang memotret, merespon gitu ya, permasalahan tentang kekerasan seksual.
0: Ya, ini malam minggu, biasanya kita senang-senang ya, tapi malam hari ini cukup berat rupanya. Tapi tidak apa-apa karena ini memang penting untuk dibahas, suka tidak suka, berat tidak berat, begitu ya Kak ya. Saya ingin kembali tadi untuk gerakan PKBI dalam memperingati International Youth Day ini tahun ini ya. Apa saja kegiatannya mungkin yang bisa, mungkin pendengar jika ingin mengikuti begitu?
1: Iya, jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan sejak Juli gitu ya Kak. Jadi kita memang menangkap momentum baik gitu ya. Jadi selain untuk memperingati Hari Internasional Youth Day, sebelumnya juga ada momen MPLS, mungkin kalau teman-teman familiar gitu ya, masa orientasi awal di sekolah gitu ya. Jadi kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita melatih, ada training of trainers. Jadi kita melatih fasilitator remaja dari 9 kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian setelah itu kita juga melakukan coaching-coaching atau persiapan untuk teman-teman fasilitator ini melakukan edukasi. Dan saat ini masih berjalan juga teman-teman yang sudah dilatih saat ini melakukan edukasi dengan misi gitu ya, untuk memberikan informasi terkait dengan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMP. Ini terjadi di 9 kota kabupaten di Jawa Tengah. Dan nanti puncaknya di tanggal 19 Agustus 2026 kita akan ada webinar, dan kita akan mengundang narasumber yang hebat, dan juga kita ada diseminasi penelitian. Jadi kita sedang melakukan penelitian juga Kak terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
0: Ini hari untuk memperingati remaja ya Kak ya. Tapi dari tadi sebenarnya saya juga ingin tahu, kenapa sih kok remaja ini menjadi salah satu yang paling rentan begitu untuk mengalami kekerasan, bahkan juga kekerasan seksual?
1: Iya, jadi sebenarnya terkait dengan kenapa sih kok remaja itu masih menjadi korban gitu ya. Bahkan kalau secara data gitu ya Kak, jadi ada data Simfoni PPA pada tahun 2025 di situ dicatat ada 35.000 lebih gitu ya korban kekerasan seksual. Nah, tapi dari 35.000 sekian gitu ya, yang paling banyak adalah teman-teman remaja. Jadi korban terbanyak itu pada rentang usia 13 sampai 17 tahun gitu. Nah, kebetulan saat ini teman-teman Pilar juga sedang concern pada isu ini. Jadi kita sedang ada program untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada remaja. Dari data-data yang kita peroleh dari proses edukasi, kita bertemu dengan remaja, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa sih kok remaja rentan gitu ya mengalami kekerasan. Banyak diantaranya adalah yang pertama, mereka itu tidak terinformasi mengenai kekerasan seksual. Jadi beberapa mengaku, oh ternyata aku korban kekerasan ya gitu, setelah kita edukasi gitu Kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian selain itu juga teman-teman memang tidak tahu gitu ya. Jadi ketika mereka menjadi korban, mereka tidak tahu bisa lapor kemana kayak gitu. Jadi seringnya kalau itu tidak dilaporkan, diam, ternyata kejadian itu berulang dan memberikan dampak korbannya ternyata tidak lebih dari satu kayak gitu. Nah, selain itu juga memang adanya relasi kuasa gitu ya, dimana memang kalau remaja secara usia itu kan memang belum dewasa gitu ya Kak. Jadi biasanya ada kejadian-kejadian yang faktornya adalah relasi kuasa, misal kayak remaja dengan orang dewasa gitu kan. Biasanya orang dewasa lebih punya power gitu kan untuk melakukan kekerasan kepada teman-teman remaja kayak gitu. Selain itu juga ada banyak hal ya, tapi paling banyak adalah memang teman-teman itu belum terinformasi secara komprehensif kalau oh itu adalah bentuk kekerasan kayak gitu Kak.
0: Ini sudah banyak sekali yang ingin bergabung ya, tapi pendengar di hold dulu, tenang dulu pendengar ya, nanti akan kami buka untuk Anda setelah jeda di 20.30 nanti pendengar ya, jadi sabar dulu. Sudah tidak sabar pendengar ini ingin berinteraksi dengan Kak Anies. Kak Anies, kita lanjutkan tadi mengenai remaja yang tadi juga sempat Kak Anies singgung ya, untuk bullying juga di PMB begitu ya. Ini sekarang memang kita untuk edukasi juga kan sudah bisa melalui digital begitu ya, ini sisi positifnya. Betul. Tapi tentu ada sisi negatifnya juga. Apakah memungkinkan kalau kekerasan ini terjadi di ruang digital, Kak Anies?
1: Betul, sangat mungkin gitu ya Kak. Jadi ada istilah namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online, di mana sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan itu sekarang bisa terjadi melalui media sosial gitu. Contoh misal, mungkin tidak asing untuk teman-teman itu melihat ada komentar-komentar yang seksis gitu. Misal ada seseorang post foto, kemudian mungkin niatnya adalah post foto dengan baik gitu ya, mungkin bahkan secara pakai baju yang tertutup dan sebagainya kayak gitu. Tapi nggak jarang juga di situ ada komentar-komentar negatif yang ada kaitannya dengan kekerasan seksual gitu. Jadi komentar-komentarnya seksis kayak gitu. Selain itu juga saat ini mungkin teman-teman, kalau yang banyak ditemui nih oleh teman-teman remaja, mereka itu tidak jarang Kak mendapatkan DM gitu ya. Itu tiba-tiba dikirimkan foto-foto yang bernuansa seksual, padahal mereka nggak tahu itu siapa, tujuannya apa kayak gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk kekerasan juga gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau secara online itu banyak banget gitu sih.
0: Ini rentan sekali ya, dan ngeri tentunya. Untuk ruangnya, batasan-batasannya ternyata semakin tipis juga ya. Untuk itu mungkin ada, mungkin dari PKBI sendiri ada nggak sih Kak edukasi tentang ini?
1: Iya, ada gitu ya Kak. Jadi kita, karena kita concern juga pada isu ini, jadi mungkin untuk teman-teman gitu ya, kalau bingung misal mau mendapatkan informasi ini dari mana, boleh banget melalui Instagram @pilar_pkbi dan juga PKBI Jawa Tengah. Di situ kita sering membuat konten-konten yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual kayak gitu. Selain itu juga kita juga sering roadshow di sekolah-sekolah, mungkin untuk Bapak Ibu guru yang mungkin menjadi pendengar pada malam ini, boleh banget kita berkolaborasi. Jadi kita juga sering Kak kolaborasi dengan SMP-SMP maupun SMA yang ada di Kota Semarang untuk melakukan edukasi pada saat mungkin orientasi siswa baru atau mungkin pertemuan-pertemuan khusus seperti itu. Atau mungkin untuk teman-teman yang dirasa kok aku gundah gulana gitu ya, atau kok kayaknya ini aku pernah melihat atau bahkan mengalami kasus ini gitu, terkait dengan kekerasan seksual, boleh banget loh semisal mau ngobrol dengan teman-teman PKBI dengan mengakses layanan namanya Sobat Sambat kayak gitu.
0: Oh iya, Sambat ya. Bahasa iya, Semarang sambat. Sekali melokal. Sambat. Nanti kita akan bahas juga ya Kak Anies ya, mengenai gimana kalau kita melihat bukan hanya sebagai korban tapi kita sebagai saksi. Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan kita bahas Kak Anies setelah jeda yang satu ini, tidak apa-apa ya?
1: Iya Kak, siap.
0: Oke, ditunggu sebentar. Pendengar, untuk Anda yang tadi sudah sempat ingin bergabung tapi belum saya ACC ya, kayak dosen, belum saya angkat untuk bergabung bersama dengan kami, silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda setelah jeda yang satu ini pendengar ya, di 0248316686 juga melalui WA kami, boleh di 0816666886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, aplikasi RRI Digital selalu kami pantau, jadi tinggalkan jejak Anda di sana, jangan beralih channel dulu. Nanti akan kami hadirkan lagi perbincangan ini, akan kami lanjutkan bersama dengan Kak Anies setelah yang satu ini pendengar.

0: Semarang Malam ini kembali hadir untuk Anda pendengar ya, masih bersama dengan Anissa Fitri, koordinator dari Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah, membahas mengenai International Youth Day 2026, membangun gerakan kolaborasi remaja berdaya bebas dari kekerasan, pendengar. Kak Anis, masih bersama dengan kami ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik, Kak Anis, malam hari ini kita akan lanjutkan ya. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kita. Ini nampaknya sudah dari tadi menunggu. Akan kami sambungkan. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah, semoga Pak Yarto juga selalu sehat.
2: Amin,
0: ya, Pak.
2: Amin, amin.
0: Malam hari ini dengan Kak Anis, silakan. Apa yang ditanyakan?
2: Ya. Assalamualaikum, Mbak Anis, sehat?
1: Waalaikumsalam, Pak, sehat.
2: Iya, saya turut anu salam buat Mas Dokter Dara Daru.
1: Oke, siap Bapak.
2: Ya, begini Mbak Anis. Saya dari awal sudah mendengarkan bahwa Mbak Anis sudah mengimplementasikan kegiatan kampanye melalui siaran RRI Pro 1 Semarang. Mm-hmm. Biarpun ini saya sudah menyebarluaskan pendengar RRI dari grup kita. Memang ini perlu dilakukan, Mbak. Karena apa? Saya yakin dan percaya pasti Mbak punya ruang aman mensuarakan kampanye ini. Mm-hmm. Namun permintaan pandangan saya memang bersada. We speak up because we both matter. Remaja berdaya bebas dari kekerasan. Nah, kegiatan ini kan dilakukan untuk memperingati International Youth Day dan jatuh pada tanggal 12 Agustus, ya.
1: Nah,
2: kalau kita melihat referensi kami, Mbak, pernah bisa baca, Mbak, memang data dari survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024, itu kan menunjukkan sebanyak 10,58% laki-laki dan 11,43% perempuan berusia 18 tahun sampai 24 tahun. Ini kan mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih sebelumnya berusia 18 tahun. Berdasarkan temuan ini, Mbak, remaja memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, mulai dari memahami kekerasan, melaporkan, memberikan dukungan, akses layanan, sampai menciptakan ruangan aman komunitasnya. Ya, paling tidak PKBI bisa memberi dukungan, karena apa? Paling tidak mengedukasikan, penguatan kapasitas, peer counseling, aktivitas digital atau kampanye kreatif. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Perspektif apa peringatan International Youth Day bagi anak muda maupun pemudi di Jawa Tengah maupun khususnya di Kota Semarang? Karena biarpun masih ada kerikil-kerikil tajam yang Mbak katakan bullying, tawuran, seksual, itu kedepannya bagaimana untuk melihat seperti itu, Mbak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Yarto. Baik, silakan Kak untuk tanggapannya dari Pak Yarto.
1: Iya, sebelumnya salam kenal Bapak kami dari PKBI Daerah Jawa Tengah. Jadi memang sebenarnya kalau kita melihat populasi remaja itu amat sangat banyak gitu ya Bapak. Dan mungkin upaya yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah ini masih sangat kecil gitu. Bahkan memang kita tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau lebih banyak remaja di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah. Tapi Bapak, saat ini kita juga sedang mengusahakan hal tersebut gitu ya, terkait dengan merespon permasalahan-permasalahan remaja gitu. Kita saat ini sedang berkolaborasi juga dengan beberapa dinas, beberapa stakeholder untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan gitu. Kenapa? Yang kita tekankan adalah upaya pencegahan gitu. Karena ketika itu sudah terjadi, biasanya untuk proses pendampingan penangannya itu akan lebih panjang gitu. Nah, saat ini kita juga sedang concern terutama di Solo, Sukoharjo dan Kabupaten Semarang, kita melatih 59 remaja gitu ya. Kemudian mereka kita beri kapasitas, kita bekali terus menerus, kemudian mereka melakukan edukasi di komunitas-komunitasnya. Jadi biasanya PKB itu kalau melakukan edukasi itu kan lebih banyak di sekolah, tapi di tahun ini atau satu tahun terakhir dari 2025 sampai 2026 ini kita bergerak dan melakukan edukasi di komunitas remaja. Jadi harapannya Bapak, ketika kita melakukan edukasi dengan komunitas yang mereka senangi, informasi ini akan lebih mudah ditransfer oleh mereka. Jadi saat ini kita sedang sama-sama dengan teman-teman remaja untuk melakukan edukasi di edukasi komunitas membaca, komunitas menari, komunitas pencinta alam, kemudian komunitas mental health dan lain sebagainya seperti itu. Dan selain itu juga Bapak, saat ini yang sedang kita lakukan selain dalam upaya pencegahan adalah penanganan melalui layanan kami bernama Sobat Sambat. Jadi kita terus memperkuat layanan itu untuk memperbanyak melatih peer counseling, untuk melatih konselor sebaya dari remaja gitu. Nah, sehingga harapannya ketika mereka terus kita bekali, mereka kita beri peran dan mereka kita beri kepercayaan gitu ya, harapannya mereka juga bisa menciptakan atau membuat aksi-aksi kecil yang terus berdampak. Jadi kalau aksi kecil itu dikumpulkan, dilakukan bersama-sama, harapannya itu akan memberi dampak yang besar seperti itu Bapak. Jadi saat ini itu Bapak yang bisa kita lakukan untuk merespon permasalahan itu, tapi kita memang masih sangat sedikit gitu ya upaya yang kita lakukan karena memang populasi remaja sangat banyak. Dan untuk di Kota Semarang sendiri kita juga ini Bapak bekerja sama dengan beberapa sekolah, jadi kita melakukan pendampingan, nama ekstranya ada peer educator atau biasa dikenal PIKR gitu ya. Di situ kita juga sama membekali teman-teman dengan informasi-informasi yang harapannya itu disebarluaskan dengan teman-teman sebaya seperti itu. Dan mungkin di momentum baik ini, di malam ini, mungkin saya juga mengundang untuk pendengar semua gitu ya, barangkali gitu ya, kita bisa melakukan kolaborasi untuk membuat gerakan yang lebih besar untuk merespon permasalahan remaja. Tadi tidak hanya kekerasan seksual, ada tawuran, ada bullying, dan juga banyak permasalahan lainnya seperti itu Kak.
0: Baik, jadi tadi Sobat Samba juga apa tadi yang di sekolah itu ya, ekstranya ini merupakan salah satu dari upaya yang sudah dilakukan oleh PKBI untuk menjangkau lebih luas gitu ya para remaja ya, jadi tidak hanya menjadi penonton tapi juga sekaligus menjadi edukator atau pelaksana begitu ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar lagi, sudah bergabung bersama dengan kami, akan saya bacakan ya Kak Anis ya. Dari Mas Theo dari Tagelang mau tanya, bagaimana cara efektif menyatukan kelompok remaja yang tentunya berbeda latar belakang? Terima kasih. Jadi tadi kalau dari Mas Theo yang sudah dijelaskan oleh Kak Anis ya, ini banyak sekali remaja yang direkrut begitu. Nah, gimana sih Kak caranya, apakah mereka ini kan tentunya kalau dari banyak kelompok remaja dari berbagai daerah, walaupun sesama Jawa Tengah, pasti perbedaan latar belakang ini ada. Bagaimana cara PKBI melakukan hal ini?
1: Iya, yang pertama memang untuk mengumpulkan remaja gitu ya, memang membutuhkan proses yang agak struggle gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu semua gitu. Ketika kita melihat perkembangan remaja, di situ ada perubahan sosial, di mana di perubahan sosial itu remaja itu cenderung lebih nyaman, remaja cenderung lebih suka, dia lebih terbuka apabila dia itu berkegiatan atau mungkin mendengarkan informasi yang disampaikan oleh teman sebayanya seperti itu. Jadi di pilar sendiri, salah satu program remaja, kita ada tagline dari remaja untuk remaja. Jadi memang yang untuk menjangkau teman-teman remaja, mendampingi teman-teman remaja, ya itu juga remaja juga gitu Kak. Jadi disitulah mungkin ada apa ya, kedekatan secara personal atau mungkin ada
0: cara pandang yang sama begitu ya.
1: Cara pandang yang sama. Jadi ketika melihat permasalahan itu juga gapnya tidak terlalu jauh seperti itu. Namun upaya ini tetap bisa dilakukan dengan kolaborasi antara remaja dan juga orang dewasa gitu. Menurut saya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada teman-teman remaja itu melalui hal-hal terdekat atau yang disenangi oleh teman-teman remaja seperti itu. Itu menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian selain itu juga memang ketika melakukan pendekatan kepada teman-teman remaja, mau tidak mau mungkin secara waktu, secara metode gitu kan, itu memang perlu disesuaikan dengan teman-teman remaja. Misal ketika kami pelatihan seperti itu, memang pelatihannya bukan hanya kita pemaparan materi, kemudian peserta mendengarkan. Kita biasanya menggunakan metode fasilitasi, di mana memang sifatnya itu adalah dua arah. Kita menggunakan metode tempel-menempel, metode games, permainan, juga metode-metode yang menyenangkan untuk remaja gitu. Jadi disitulah remaja merasa tertarik gitu ya. Dan juga memang ketika kita membuat desain kegiatan itu adalah yang youth friendly gitu Kak. Jadi memang itulah salah satu tipsnya ketika apa ya kita mau berkegiatan atau mau mengumpulkan dengan teman-teman remaja kayak gitu.
0: Jadi kita harus relate begitu ya agar mereka bisa tahu begitu yang kita maksudkan, seperti apa kita harus masuk dunianya, membuat kegiatan yang relate dengan mereka. Tapi itu kalau dari PKBI tentunya, tentunya harus ada untuk mencegah terjadinya kekerasan apapun ini terhadap remaja, harus ada dari diri sendiri juga Kak ya. Itu apa yang bisa dilakukan, mengenali otonomi tubuh atau apa saja yang bisa dilakukan?
1: Iya, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan teman-teman paham secara penuh gitu ya Kak. Jadi ini adalah, ini karena hari ini momen yang spesial juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu materi yang sering kita sampaikan juga kepada teman-teman remaja. Jadi barangkali nanti bermanfaat gitu ya untuk teman-teman pendengar semua. Pastinya. Jadi salah satu yang sering kita berikan informasi mengenai otonomi tubuh. Jadi biasanya kalau teman-teman di mata pelajaran dengarnya otonomi daerah gitu ya. Nah ini ada juga loh yang namanya otonomi tubuh. Jadi otonomi tubuh itu adalah kita mengajarkan kepada remaja atau memberikan informasi kepada remaja kalau tubuh kamu ya milik kamu. Jadi tubuhmu dari atas sampai bawah itu adalah milik kamu gitu ya. Bukan milik orang lain, bukan milik pacarmu gitu ya, HTSmu atau lainnya gitu, bukan gitu. Jadi tubuhmu ya milikmu, jadi selain milik Tuhan, tubuhmu adalah milik dirimu sendiri. Sehingga ketika teman-teman menyadari itu secara penuh, teman-teman itu bisa tahu hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya gitu. Tentunya ini juga harus dibekali dengan informasi secara komprehensif dan teman-teman juga harus tahu. Misal, oh aku bolehin orang lain menyentuh tubuhku sampai ini, sampai itu. Konsekuensinya apa ya? Dampaknya apa ya? Gitu. Nah ini biasanya kalau misal dengan teman-teman yang sedang apakah bucin-bucinnya gitu ya mungkin ya. Jadi seolah dunia adalah milik berdua. Terkadang batasan ini sering luput gitu Kak. Jadi kayak ya kan, kamu pacarku, aku pacarmu, aku adalah milikmu seutuhnya, kamu adalah milikku seutuhnya. Jadi aku boleh dong pegang apa saja yang ada di kamu dan begitu pun sebaliknya. Padahal tidak seperti itu. Jadi dengan memberikan informasi ini, harapannya teman-teman tahu gitu kan. Terus mungkin muncul pertanyaan, loh Kak gimana kalau suka sama suka, apakah itu juga bentuk kekerasan juga gitu? Oh belum tentu gitu ya. Jadi untuk itu dibilang agar tidak kekerasan gitu ya Kak, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah secara usia harus lebih dari 18 tahun. Jadi kalau under age atau di bawah 18 tahun, itu teman-teman dianggapnya belum bisa membuat keputusan secara legal gitu, secara hukum. Jadi memang kalau mungkin untuk teman-teman yang punya relasi, terus gimana Kak kalau aku sama pacarku mau ini, izin kepada wali atau orang tuamu gitu kan, pasti nggak mungkin dilakuin gitu kan. Nah tapi harus seperti itu. Jadi ketika memang tidak izin gitu ya Kak, dan mungkin sampai terjadi hal-hal negatif, hal-hal aneh gitu ya, itu sangat amat bisa dilaporkan kayak gitu karena itu bisa dikategorikan sebagai kasus kekerasan. Nah selain itu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau kita apa namanya merangkumnya biasanya freeze gitu ya. F-nya itu adalah freely given, jadi diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Nah ini perlu digarisbawahi. Jadi di situ tidak ada kata-kata kalau kamu nggak nurutin saya, kamu nggak mau ini, nggak mau itu, gajinya saya turunin atau mungkin saya pecat atau mungkin nilainya nggak saya kasih atau apapun lah gitu. Jadi biasanya ada paksaan di situ.
0: Pengancaman ya.
1: Iya betul Kak. Kemudian yang kedua R-nya itu reversible, bisa dibatalkan kapan saja gitu. Jadi ini yang biasanya konsep-konsep yang agak salah. Biasanya orang itu menganggap satu kesepakatan itu berlaku selamanya kayak gitu ya. Ini yang konsep yang agak salah gitu Kak. Kemudian yang ketiga itu adalah informed. Jadi diberikan dengan pengetahuan yang cukup gitu ya. Jadi teman-teman itu terinformasi secara sadar, secara penuh. Kalau misal melakukan A dampaknya B, melakukan C dampaknya D gitu. Teman-teman harus terinformasi kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah E, itu antusias gitu ya. Jadi tanpa adanya rasa takut, biasanya kayak agak takut-takut gitu ya. Itu enggak, jadi diberikan secara antusias. Dan S itu harus spesifik. Jadi jelas, misal aku boleh enggak pegang tangan kamu? Oke, ya udah pegangnya tangan gitu, enggak boleh kemana-mana gitu. Jadi harus jelas kayak gitu. Jadi ini adalah informasi penting yang saya rasa perlu diperluaskan kepada teman-teman remaja kayak gitu, Kak.
0: Baik. Kalau remaja mengalami kekerasan seksual begitu atau kekerasan yang lainnya. Dalam konteks ini kita membahas kekerasan seksual ya concern-nya, Kak. Apa saja sih dampak yang akan didapatkan oleh remaja jika menjadi korban ataupun juga menjadi pelaku tentunya?
1: Iya, kalau menjadi pelaku, mungkin kita bahas pelaku dulu gitu ya, Kak. Biasanya gitu ya, dan harusnya yang dilakukan atau yang didapatkan adalah biasanya yang pertama pasti dia mendapatkan sanksi sosial gitu ya, karena sudah melecehkan seseorang atau sudah melakukan tindakan kekerasan kepada seseorang gitu. Kemudian yang kedua, biasanya ketika permasalahan atau kasus kekerasan seksual yang dilakukan itu berat, ada buktinya dan lain sebagainya gitu, itu sangat bisa diproses dan dilaporkan kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalau untuk korban, nah biasanya dampaknya itu sangat amat banyak gitu, Kak. Yang pertama adalah dampak secara psikologis, nantinya dia akan mengalami trauma yang mendalam, depresi, kemudian kecemasan, kemudian bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Itu sangat amat mungkin terjadi. Selain itu kemudian dampak fisik. Nah itu biasanya ada luka fisik secara permanen. Mungkin juga bisa juga mengalami infeksi menular seksual. Kemudian juga gangguan fungsi reproduksi. Kemudian di dampak sosial gitu ya, biasanya ada juga stigma dari masyarakat. Dia disalahkan gitu ya, padahal udah jadi korban. Korban lagi gitu. Ini sekarang kan banyak ya, Kak. Misal ada kasus-kasus yang sedang viral gitu, pasti kayak masalahnya kamu ini, kamu itu, kamu A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Pasti banyak juga gitu yang menyalahkan korban atas perbuatannya kayak gitu. Kemudian selain itu juga dia bisa juga takut melaporkan. Kemudian selain itu juga sangat mungkin akan mengalami dampak perubahan perilaku gitu. Jadi mungkin dia akan menjadi tertutup, dia akan enggan bersosialisasi dan lain sebagainya kayak gitu, Kak.
0: Iya, ada beberapa kasus juga bahkan menjadi membenci diri sendiri begitu ya, menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang penting juga kalau misalnya Kak, na'udzubillah begitu ya, kalau kita menjadi korban atau mungkin kita menjadi orang yang ada di sekitar korban, apa yang harus kita lakukan, Kak?
1: Iya, jadi ketika mungkin itu terjadi gitu ya, yang pertama ketika yang mengalami adalah diri sendiri gitu ya, pastikan dan meyakini kamu tidak bersalah. Jadi atas permasalahan terkait dengan kekerasan seksual itu yang salah adalah tetap pelaku titik gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri gitu. Kemudian kalau misal ada barang buktinya silahkan disimpan gitu. Misal kalau itu terjadi melalui media sosial, chat atau lain sebagainya, silahkan di screenshot, disimpan kayak gitu. Atau mungkin kalau misal terjadi secara langsung, silahkan disimpan bukti-bukti yang ada kayak gitu di sekitar yang dirasa itu bisa memperkuat ketika teman-teman mau melaporkan. Kemudian yang ketiga, mencari dukungan atau orang yang bisa kamu percaya gitu, dan segera melaporkannya. Atau semisal kamu adalah orang yang melihat kasus tersebut gitu ya, atau permasalahan tersebut, tolong dipupu gitu ya, diyakinin kalau kamu nggak salah gitu, diberi ruang aman dulu. Ditenangkan, jangan ditanya-tanya dulu, kalau dia tidak mau cerita, kalau dia nangis ya ditungguin dulu kayak gitu. Kemudian mungkin nanti kalau kondisinya sudah membaik, baru ditanya, maunya seperti apa, mungkin terjadinya bagaimana, apa yang bisa aku bantu. Dan mungkin kalau itu mau dilaporkan ya, teman-teman bisa membantu untuk mengakseskan ke layanan-layanan terkait yang bisa diakses kayak gitu, Kak.
0: Baik, jadi yang penting korban merasa bukan dia yang salah, pastinya yang salah adalah pelaku. Dan kita sebagai orang yang ada di lingkungannya, kalau melihat ataupun mendengar dicurhati begitu ya, Kak ya, ini kita harus membuat mereka ini tidak sendirian. Masih ada kita yang percaya dengan mereka. Nah, saya ingin tahu juga Kak, nanti misalnya ya, kalau misalnya ada di lingkungan kita begitu, kadangkala di beberapa berita yang saya baca juga, atau mungkin pendengar sering dengarkan juga, ada dua. Masyarakat kemudian menganggap bahwa kalau ada pelaku dan juga korban, ini dinikahkan adalah solusi. Ini seharusnya salah besar ya Kak ya. Dan yang kedua, betul, kemudian ada lagi, kalau kejadian kekerasan seksual pastinya dilakukan di tempat yang sepi begitu ya, tidak ada CCTV, tidak ada juga untuk saksi. Nah gimana kalau korban mau melapor, ini juga kan pastinya tidak punya bukti, pasti ada dilema itu. Bagaimana menurut Kak Anis?
1: Ya, yang terpenting adalah ketika teman-teman mengalami itu, lapor dulu gitu. Nanti masalah mau mencari buktinya bagaimana, proses berikutnya bagaimana, itu akan ditangani oleh layanan yang memberikan pendampingan kepada kasus kekerasan kayak gitu. Yang penting lapor dulu gitu, atau mungkin cerita ke orang yang bisa dipercaya dan dia bisa membantu kamu untuk melakukan upaya berikutnya kayak gitu Kak.
0: Kemudian tadi yang menikah adalah solusi begitu, kalau ada beberapa masyarakat ya di lingkungan seperti itu, kalau korban dan pelaku dinikahkan itu masalahnya selesai, padahal tentunya ini tidak ya Kak.
1: Betul, biasanya akan nambah masalah lagi gitu Kak. Dan yang sedih juga, beberapa kasus kekerasan seksual itu malah dimediasi. Jadi ya udahlah demi kekeluargaan, ya udahlah demi ini, akhirnya baikan, padahal tidak bisa seperti itu gitu Kak. Jadi ya baiknya itu tidak dilakukan kayak gitu.
0: Dan semoga saja dengan edukasi seperti yang PKBI dan Kak Anis malam hari ini lakukan ya, tidak ada lagi seperti itu. Karena banyak juga ya untuk informasi-informasi ngeri yang kemudian korban yang dinikahkan ini malah menjadi korban seumur hidup begitu ya.
1: Betul.
0: Miris sekali kalau ada yang seperti ini.
1: Iya Kak, dan biasanya ada juga tuh Kak istilah lingkaran setan. Jadi kalau lingkaran itu tidak terputus ya, itu akan berlanjut lagi dan seterusnya kayak gitu.
0: Merinding ya perbincangan kita malam hari ini. Jangan sampai kita ataupun orang di sekitar kita, keluarga kita mengalami hal seperti ini, baik korban maupun pelaku. Ini di ujung perjumpaan kita, ternyata Kak Anis tidak terasa sudah berlalu hampir 1 jam ya kita ngobrol tentang obrolan malam hari ini. Mungkin yang terakhir Kak Anis, menjelang International Youth Day ini 2026, apa pesan Kak Anis kepada para remaja agar berani menjadi agen perubahan dan bersama-sama kita mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan? Silakan Kak Anis.
1: Iya, mungkin pesan saya buat teman-teman semua, mari kita sama-sama berkolaborasi dengan membuat gerakan-gerakan atau upaya-upaya terkecil yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual gitu Kak. Jadi sebenarnya upaya ini bisa amat sangat kita lakukan dari diri kita, dari orang terdekat kita, dan dari upaya-upaya yang terus kita lakukan kayak gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Anis sudah menemani Semarang malam hari ini ya, bersama dengan saya menemani pendengar Pro 1 RRI Semarang. Banyak sekali ilmu yang Kak Anis sampaikan malam hari ini, harapannya nanti setelah mendengarkan Kak Anis malam hari ini, kita bersama-sama menjadi agen ya untuk memberantas kasus kekerasan yang terjadi pada remaja di lingkungan kita. Kak Anis, sampai jumpa lagi, terima kasih sudah mampir malam hari ini. Kapan-kapan kita lanjut dengan topik yang lain Kak Anis ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam Kak Anis.
1: Selamat malam.
0: Demikian tadi pendengar ya, Semarang malam hari ini kami hadirkan untuk Anda International Youth Day 2026, membangun gerakan kolaborasi remaja berdaya bebas dari kekerasan, bersama dengan Anis Sapitri, Koordinator Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah. Pendengar.

Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi menghadapi potensi El Nino. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi dampak kekeringan, keterbatasan air bersih, hingga ancaman terhadap sektor pertanian dan UMKM. Dengan adanya perubahan pola cuaca dan ketidakpastian

0: masyarakat umum dan mengikuti pertandingan secara berjenjang melalui Polda serta Polres hingga tingkat nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri ingin hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan potensi generasi muda.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Suara baru ya di Semarang malam hari ini, tumben-tumbenan saya yang mengisi malam hari. Biasanya ketemu saya di pagi hari, kali ini berbeda, khusus malam ini pendengar ya. Saya menemani aktivitas Anda di ruang rindu, apalagi ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Boleh yang ingin berinteraksi ya, menemani para pendengar Pro 1 RRI Semarang malam hari ini, yang ingin berinteraksi boleh di 02483 6686. Saya ulangi, 02483 16686. Juga di WA kami pendengar ya di 0218. Bener gak sih? Hayo, ada yang hafal? Untuk nomornya Pro 1 pendengar ya di 081 66 66 886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan, aplikasi RRI Digital selalu kami pantau untuk Anda pendengar ya. Jadi yang mau request atau sekedar ngobrol malam ini boleh pendengar ya, kami buka selalu untuk Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Semarang malam ini pendengar ya, nanti akan kami hadirkan terus banyak sekali informasi-informasi dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Lagu-lagunya juga pendengar, boleh ya, nanti kami tunggu untuk Anda di ruang rindu.

Dengar, nah kalau itu lagu tadi dari Aliando pendengar ya. Ada juga kabar bahagia untuk kamu para pelajar SMA, SMK, madrasah aliyah negeri maupun swasta di seluruh Jawa Tengah ya. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif tentunya pendengar. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karyanya kira-kira kapan dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karyamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, melancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu menggugat ke pengadilan agak susah.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Musiklopedia. Musiklopedia. Grup musik pop Indonesia yang eksis dari tahun 2009 ini beranggotakan Neida Aleida di vokal, Ilham Aditama di vokal, Febrian Nindyo Purbowesiso di vokal, dan Ezra Mandira di vokal dan gitar. Grup band ini mengawali karirnya dengan tampil dari panggung ke panggung, salah satunya adalah panggung Java Jazz pada tahun 2011.

Hi-Fi memulai debutnya dengan album berjudul Say to Hi-Fi. Band beraliran pop ini menandatangani kontrak dengan Universal Music Indonesia pada tahun 2019 hingga 2014. Kemudian, mereka beralih kontrak dengan Seven Music pada tahun 2015.

single Hi-Fi mendapatkan respon yang baik, terutama dari kalangan remaja dan penggemarnya yang diberi nama Hi Friends. Single Orang Ketiga dan Curi-Curi mendapatkan kesempatan menjadi soundtrack di film Cinta Brontosaurus yang dibintangi oleh Raditya Dika.

0: ketemu sama Neda, kebetulan Neda temennya
1: Ilham.
0: Gak sengaja itu juga.
1: Ngeliat YouTube gue ya waktu itu ya?
0: Yes.
1: Ya udah terus Neda jamming sekali dua kali, ikutan ngamen, ikutan manggung.
0: Diculik.
1: Terus diculik deh, terus keterusan deh sekarang.

2014, Hi-Fi mendapatkan kesempatan melakukan tur ke 4 negara di Eropa, yakni Belanda, Prancis, Jerman, dan Swiss, untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke negara tersebut. Enciklopedia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Anet Delicia pendengar ya, ini memang penyanyi muda kebanggaan dari Indonesia. Anet Delicia, siapa yang suka lagunya pendengar ya? Kalau jujur, kalau saya sih sering dengerin ini, apalagi yang tadi barusan diputer ya, hari ini, esok, dan seterusnya. Itu keren banget, dengerin terus tiap hari ya dengan banyaknya lagu. Apalagi ada lagu barunya lagi dari Anet. Ini comeback ke panggung musik lewat single baru berjudul Sembunyi Dari Bumi. Lewat lagu ini penyanyi yang berusianya sama seperti saya 20 tahunan ini berkisah tentang perjuangan mempertahankan cinta di tengah berbagai perbedaan yang menghadang. Lagu ini pendengar ya diciptakan oleh Mario G. Clau. Itu mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai namun tidak dapat menjalani cerita mereka dengan bebas. Nah, kenapa sih? Ini karena perbedaan besar yang menghalangi mereka pendengar ya. Dan juga meski menghadapi banyak sekali tantangan, dua insan ini tidak lantas menyerah. Lagu Sembunyi Dari Bumi menggambarkan

mendapat restu. Dalam lagu ini Anet mempertahankan karakter yang selama ini melekat pada karya-karyanya. Arasmennya juga emosional dipadukan dengan vokal lembut khas Anet yang biasa kita dengerin pendengar ya. Intensitas lagu terus berkembang dari awal hingga mencapai klimaks pada bagian akhir. Melalui kolaborasi bersama dengan Mario G. Klau ini, Anet berharap lagu Sembunyi dari Bumi bisa menemani banyak orang. Tapi kira-kira Sembunyi dari Bumi ini gimana maksudnya pendengar ya? Apakah lantas bersembunyi tidak ada siapapun yang melihat? Atau sudah menghilang begitu ya? Ini kita kulik ya pendengar ya. Kalau dari sini sih membawa pesan bahwa cinta yang tulus selalu memiliki alasan untuk diperjuangkan. Seberat apapun rintangan yang dihadapi, single Sembunyi dari Bumi dapat didengarkan melalui platform musik digital ya. Sedangkan untuk video liriknya ini tersedia di YouTube Hits Record. Pendengar, jadi yang penasaran silahkan kunjungi Anet.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Lagu Runtuh pendengar ya, ini lagu yang penuh emosi dinyanyikan oleh Feby Putri dan juga Firsa Besari. Ini yang menjadi salah satu lagu yang emosional dan menyentuh hati banyak orang pendengar ya. Dengan melodinya yang lembut juga lirik yang penuh makna, lagu ini tidak hanya menggambarkan kesedihan tetapi juga mengajarkan kekuatan tentunya dalam menghadapi kehidupan ya. Kita lihat kenapa ini bisa menyentuh sekali. Yang pertama ada liriknya yang jujur dan juga relate begitu pendengar ya. Apalagi yang bagian ku terbangun lagi di antara sepi hanya pikiran yang ramai. Tapi kayaknya kurang menyentuh kalau saya yang nyanyi. Baik, pembukaannya langsung menggambarkan perasaan seseorang yang merasa dirinya terjebak dalam pikirannya sendiri pendengar ya. Lagu ini begitu dekat dengan mereka yang pernah mengalami kesepian, kecemasan, atau tekanan emosional. Saat mendengarkan lagu ini kita merasa dimengerti. Lagu ini seolah memberikan ruang untuk menerima dan merasakan emosi tanpa harus menyembunyikannya pendengar ya. Lagu ini juga kalau bagi saya menjadi teman saat menghadapi quarter life crisis pendengar ya. Banyak sekali yang kita temukan ternyata hari-hari kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang sudah dibayangkan begitu pendengar ya. Tidak hanya liriknya, musiknya juga tenang tapi tentunya penuh emosi ya. Melodi akustik yang tadi kita dengarkan ini lembut dalam Runtuh ini menciptakan suasana yang menenangkan. Meskipun liriknya penuh dengan perasaan hancur, alunan musiknya ini justru memberikan efek menenangkan. Ini seperti kita sedang dipeluk begitu pendengar ya, bagi kita yang sedang berjuang menghadapi cobaan kita. Pesannya juga ini sebenarnya kalau kita lihat dari keseluruhan lagunya ya, tidak apa-apa untuk runtuh, maklumi diri, memang ini waktunya. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menunjukkan kelemahan. Namun dari Runtuh ini justru kita diajarkan ya bahwa tidak apa-apa merasa lelah dan jatuh. Mengakui kelemahan itu adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat pendengar. Dalam kehidupan kita tidak selalu harus terlihat baik-baik saja ya. Kadang-kadang menerima bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang runtuh, ini adalah langkah awal untuk bangkit kembali tentunya. Dan tidak kalah kolaborasi dari mereka berdua dengan suaranya masing-masing, ini tentunya bisa lebih menghangatkan lagu ini lagi. Firsa Besari, ini kita kenal sebagai musisi yang sering menulis lagu dan juga buku dengan tema yang kehidupan, perjuangan, introspeksi tentunya. Berkolaborasi perpaduan yang pas ya dengan suara Feby Putri ini menambah kedalaman emosi dalam lagu ini. Suara khas mereka berpadu sempurna begitu ya kalau menyampaikan pesan yang mendalam kepada pendengar. Nah, lagu Runtuh ini bukan hanya sekedar lagu sedih tetapi juga lagu yang memberikan kekuatan. Liriknya yang jujur, melodinya menenangkan, dan juga pesan mendalam yang disampaikan dengan suara mereka berdua ini. Dalam lagu ini mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah asalkan kita tetap bangkit kembali pendengar. Ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Dari boleh untuk rekomendasi lagu Glenn Samuel dan Sabrina Leonita. Ini belum ada ya, karena di Ruang Rindu ini kita tahun 80 sampai 2000-an ya. Jadi kalau dari Glenn Samuel ada Makin Aku Cinta, ini akan kami putarkan nanti pukul 2:30. Ditunggu untuk ada pendengar ya yang ingin request-request atau bergabung ngobrol dengan saya malam hari ini. Boleh ya, tidak lupa, tidak bosan saya ingatkan untuk terus dengarkan kami dan berinteraksi dengan kami. Line telepon dan WhatsApp kami buka di Ruang Rindu sampai dengan jam 11 malam nanti. Selamat mendengarkan ini yang Anda dengarkan ya. Ada alunan musik dari Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Tata Janeta. Selamat mendengarkan.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

0: Pendengar, ternyata untuk mewujudkan konsep rumah tahan gempa, ada 5 kriteria yang harus diperhatikan. Apa saja? Ini dia penjelasan dari Listiono Budi SPD MT, dosen jurusan teknik sipil UNES.
1: Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kriteria apa sih ya, itu sebenarnya dari Kementerian PUPR sendiri itu sudah mengeluarkan standar sebenarnya. Ini loh kalau mau bikin rumah tahan gempa, bangunan tembok seperti ini, kalau mau bikin bangunan dari kayu itu harus seperti ini, itu sudah ada apa namanya panduannya, acuannya untuk kita semua. Cuman memang secara umum itu kita bisa melihat dari 5 hal. Yang pertama, kita dari jenis tanahnya dulu, kita harus tahu dulu nih rumah kita tuh berada di tanah jenis apa sih. Contoh, ketika kita tahu kita berada di lokasinya seperti apa, apakah tanahnya tanah yang gerak atau tanah berbatu atau tanah yang mungkin tanah urukan, ya sudah kita bisa masuk ke kriteria kedua, yaitu terkait fondasi. Untuk fondasi juga kita harus menyesuaikan dengan jenis tanahnya juga. Nah, kalau kita berada rumah kita, misal rumah kita berada di daerah yang misal yang tanah urukan atau tanah bekas sawah, tentu akan menjadi kurang ideal jika kita hanya menggunakan fondasi apa namanya fondasi biasa. Kita harus tambah dengan sedikit modifikasi di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai struktur bangunan, bentuk bangunan yang erosi dan penyangga sekalian. Nah, kemudian terkait material, ini juga harus kita perhatikan bersama. Material terutama terkait beton, ya bagaimana kita matang besinya harus benar. Jangan kita anggap rumah kita itu rumah sederhana, ya udah asal masang itu juga tidak.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai dunia.

Alodia Item, yang lebih dikenal sebagai Audi Item, adalah penyanyi asal Indonesia dan merupakan putri dari musisi jazz senior Yopi Item dan telah memulai karirnya sejak tahun 2001. Debut Audi Item sebagai seorang penyanyi melalui lagu berjudul Satu Jam Saja. Berkat lagu tersebut, jalan Audi di industri musik tanah air sangat terbuka.

18 adalah album studio perdana dari penyanyi Audi yang dirilis pada 3 September 2002. Album ini berisi 10 buah lagu dengan hit single Bila Saja, Janji di Atas Ingkar, Menangis Semalam, dan Arti Hadirmu. Bahkan dalam lagu Menangis Semalam, penjualan album meningkat hingga Audi diganjar beberapa penghargaan seperti Clear Top 10 Award, penghargaan MTV Indonesia tahun 2003. Dalam acara penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2003, Audi mendapatkan 5 award sekaligus untuk produksi lagu Bila Saja. Dalam kategori solo wanita rock terbaik dan tim produksi suara terbaik, lagu Menangis Semalam dalam kategori solo wanita pop terbaik dan karya produksi terbaik. Album ini juga meraih album pop terbaik, menjadikan Audi sebagai musisi dengan penghargaan terbanyak di Anugerah Musik Indonesia tahun 2003.

berkarya di musik ya. Walaupun saya memang dari keluarga pemusik gitu, dan saya nggak menyangka aja bisa diterima baik oleh masyarakat Indonesia gitu, dan bisa sampai saat ini juga, sampai detik ini juga masih bisa dipercaya dan diberikan apa ya, diberikan semangat gitu untuk tetap berkarya gitu. Jadi sangat spesial banget buat saya, dan ini juga menjadi motivasi dan semangat saya juga untuk tetap berkarya juga. Musikopedia.

tahun kemudian Audi merilis album keduanya berisi 10 buah lagu dengan lagu Dibalas Dengan Dusta hingga Saat Tiba dan lagu Sendu sebagai hit single dalam album ini. Pada tahun 2005, Audi menambahkan 4 buah lagu ke dalam album sebelumnya dengan lagu

dan merasa stagnan dengan karir bermusiknya. Di bulan November 2009, Audi menyatakan keinginannya untuk cabut dari labelnya Sony BMG. Tahun 2010 menjadi tahun kebangkitan bagi Audi. Ia mengeluarkan single Lama-Lama Aku Bosan sebagai tanda comebacknya ke panggung musik tanah air. Uniknya, single ini sendiri diciptakan saat dirinya berada di pesawat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

to say I'm sorry. Pendengar ya, tadi barusan kami putarkan untuk Anda ucapan minta maaf pendengar ya. Saya juga minta maaf untuk malam hari ini apabila mungkin ada salah kata atau seperti apa ya, atau mungkin ada request-request dari Anda yang belum sempat saya putarkan karena banyak sekali request yang ada malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Rindu bersama dengan Ima ya. Tidak terasa sudah 2 jam penuh saya menemani Anda dalam Ruang Rindu, dan setelah ini masih lanjut programnya pendengar ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Cinta jangan kau pergi dari Sheila Majid. Pendengar ya, biasanya kalau kita mengekspresikan cinta, salah satunya bisa dengan quality time ya pendengar. Nonton-nonton pertunjukan musik atau juga nonton karya seni begitu ya. Seperti yang ada di Magelang, sebanyak 9 lukisan karya seniman keseniman asal Salatiga, Ratih Al-Saira, ini dipamerkan dalam pameran tunggal bertajuk Weaving the Unseen, pameran yang mengangkat tema besar perempuan dan menyikapi lapisan-lapisan identitas yang kerap tidak terlihat. Ini dipamerkan di Art Space Art Hotel Laguna Hotel Magelang. Dan ini latar belakang temanya, ini konsepnya tidak jauh dari kehidupan lingkungan daripada Ratih ya, yakni dunia jahit menjahit, dan profesi tersebut jarang sekali diekspos menurutnya pendengar ya. Dalam pameran Weaving the Unseen di Artato Laguna Hotel Kota Magelang ini, ia mengatakan 9 karyanya yang dipamerkan tersebut memiliki, meskipun tentang pakaian, tetapi mempunyai cerita yang berbeda-beda. Setiap lukisan berjudul Memorin of Anna, yang menjadi ruang mengenang masa kecilnya bersama dengan sepupunya yang bernama Anna. Kalau di ruang rindu tadi pendengar ya, kita biasanya membungkus sebuah kenangan dalam lagu. Kalau ternyata Karati ini membungkus kenangannya dalam balutan lukisan dan juga pakaian pendengar ya. Memory of Anna, kenangannya bersama sepupunya yang bernama Anna. Menurutnya lukisan ini mengenang masa kecilnya bermain bongkar pasang aneka macam pakaian pendengar. Selain itu juga lukisan lain

berjudul Lullaby ini diambil dari cerita dongeng karya H.C. Andersen yang menceritakan tentang baju baru untuk raja. Pameran di Kota Magelang ini juga merupakan rangkaian roadshow pameran lukisannya yang sebelumnya 10 karya lukisannya pernah dipamerkan HUR dengan tema yang sama di Mangkuluhur Artatol Sui Jakarta, pendengar ya. Dan kemarin ini ada di Magelang. Gimana, apakah ada di antara Anda yang sama seperti Karatih membungkus kenangan dalam sebuah lukisan?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Ella Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Bukan hanya piawai dalam bernyanyi, Yura Yunita menjadi salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang juga mahir memainkan alat musik dan mencipta lagu. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia pada tahun 2013, membawa Yura Yunita mulai merilis single di tahun berikutnya.

tahun 2014 ia warnai dengan dua single andalan, yaitu Balada Sirkus dan juga Cinta dan Rahasia, hasil duetnya dengan Glenn Fredly yang kemudian menjadi hits dan merajai tangga lagu di Radio Indonesia. Kesuksesan Yura Yunita semakin ditunjukkan melalui beberapa prestasi yang pernah didapatkannya. Salah satu penghargaan yang didapatkan adalah untuk kategori artis solo wanita pop dan pencipta lagu dalam ajang Emmy Award tahun 2017.

Nenek kakekku semua suka dunia nyanyi, dunia seni. Kakekku bikin biola, bisa main alat musik. Dan aku tuh dari kecil, kalau misalnya malam takbiran, itu ngumpul semua keluarga besar. Terus dari kecil aku umur 5 tahun, 4 tahun juga udah disuruh perform di depan seluruh keluarga besar. Terus juga, nah waktu aku ketemu sama Kak Glenn, kebetulan Kak Glenn memang lagi mau ada project sama Bang Ari. Tapi ternyata saat Kak Glenn ketemu aku, projectnya gak usah jadi project aku deh, gimana kalau kita berdua? Kita berdua tuh Kak Glenn dan Bang Ari, bikin projectnya jadi bikin project untuk Yura aja.

Di tahun berikutnya, pada ajang yang sama, Yura memenangkan kategori artis solo wanita pop terbaik untuk lagunya yang berjudul Harus Bahagia. Dan di tahun 2019, Yura memenangkan kategori album pop terbaik untuk albumnya Merakit. Musikopedia.

Yang terakhir, album Tutur Batin. Seminggu setelah dirilis, album ini sudah diputar lebih dari 30 juta kali di berbagai macam platform musik digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar ya. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda dari jam berapa tadi? Dari jam 6 ya sampai dengan hampir jam 12 malam. Sudah banyak sekali program yang kami hadirkan untuk Anda. Tadi di Ruang Rindu juga banyak yang sudah request lagu berinteraksi dengan kami. Terima kasih pendengar ya. Untuk yang belum sempat tadi saya putarkan, sampai jumpa lagi di esok hari. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan terus bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

Yang Anda dengarkan ini Nadif Basalamah Semusim. Satu lagu terakhir ya yang bisa saya persembahkan untuk Anda pendengar sebelum tutup jumpa kita di hari ini ya. Senang sekali saya Ima menemani aktivitas Anda. Ini pengalaman pertama saya siaran Semarang Malam ini pendengar ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan karena mendengarkan Persatu RRI Semarang. Semoga besok juga kembali lebih menyenangkan, lebih bahagia. Lancar dan sehat selalu. Sampai ketemu.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Ima Arya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan

0: boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil, itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu ya, dan selamat menikmati pagi bersama keluarga maupun orang-orang tersayang. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan pendengar memasuki mutiara pagi kali ini, yang biasanya kita hadir bersama dengan Ustadz Agus untuk menyimak kajian dan pembahasan keagamaan. Namun pagi ini Ustadz Agus berhalangan hadir karena ada kegiatan yang harus beliau ikuti. Sebagai gantinya pendengar, kami sudah menyiapkan paket ya, yang tentunya akan tetap menarik dan juga bisa menambah wawasan kita pada pagi hari ini dengan topik relasi umat dan agama. Bagaimana hubungan kita sebagai umat dalam kehidupan beragama, dan seperti apa kita membangun relasi yang baik di tengah kehidupan bermasyarakat ya. Untuk itu mari kita simak bersama paket relasi umat dan agama. Selamat menyimak pendengar

0: Pagi hari ini, pendengar, seperti janji saya tadi ya, kita akan bincangkan mengenai memahami relasi umat dan ulama bersama Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang. Kita akan sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Iya, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, memahami relasi umat dan ulama, ini boleh kita bedah satu-satu, silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Silvi yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi akhir-akhir ini kita sedang apa ya, banyak ramai dibicarakan tentang salah satu siaran televisi yang di situ kemudian menggambarkan bagaimana apa situasi pondok pesantren begitu kan, dengan kemudian dengan narasi yang sebenarnya apa ya tidak tepat ya, karena apa ada sebuah video yang kemudian dilepaskan konteksnya kemudian diberikan narasi. Nah, dari sini kemudian muncul berbagai respon. Nah, salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana sebenarnya relasi antara umat dan ulama itu. Jadi dalam agama kita, selain hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ibadah, itu juga ada yang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan makhluk, sesama makhluk. Bisa kita dengan sesama manusia, bisa kita dengan hewan, bisa kita dengan tumbuhan, dan juga kita dengan alam. Bahkan kita dengan sesuatu yang gaib, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, salah satu hubungan antar manusia itu ada yang namanya hubungan antar ulama dan umat. Mungkin kita tahu bahwa ada umat, juga kemudian ada ulama. Umat biasanya diposisikan sebagai apa ya, orang yang memang mengikuti seorang ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang diposisikan sebagai apa, individu yang bisa dikatakan menjadi rujukan oleh para umat, kan begitu. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang ulama, itu salah satu ciri yang mendasar adalah bahwa beliau, para ulama adalah orang yang berilmu, utul ilma, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, dan karena ilmunya itu kemudian dia bisa apa, yakhsha Allah, dia bisa takut kepada Allah. Ini ulama kan konsepnya seperti itu. Lah, kemudian dalam kehidupan sosial ulama apa ya, menjadi figur yang berbeda-beda. Misalnya kalau di luar, misalnya ada di luar negeri, misalnya di daerah Timur Tengah atau kemudian wilayah-wilayah Muslim lainnya, misalnya disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai murabi, ada yang menyebut sebagai syekh gitu, ada yang menyebut sebagai ustaz. Di Indonesia misalnya ulama ini dalam bentuk misalnya para kiai ya, para guru ngaji misalnya, para ustaz dan lain sebagainya. Nah, mengenai memang pada umumnya apa namanya, relasi ulama dan umat itu biasanya ada satu yang mendominasi, satu yang didominasi. Ini mas di sini masih masih objektif ya, dalam arti memang ya memang dalam kehidupan mesti ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu agama misalnya ya tentu posisi umat adalah orang yang membutuhkan misalnya. Maka kemudian kalau kita bicara murid itu kan definisinya orang yang menghendaki, tolib itu adalah juga sama orang yang mencari. Nah, sedangkan siapa namanya, asyikh atau mursyid atau ulama itu adalah orang yang memberikan informasi itu. Biasanya relasinya itu. Mengapa demikian? Karena di posisi itu memang umat ini belum bisa apa mencapai posisi itu. Misalnya ketika kita bicara tentang konteks belajar, maka ada relasi guru dan murid. Nah, maka dalam posisi ini juga sama. Posisi relasi umat dan ulama ya, itu kalau saya melihat ada dua. Yang pertama, ulama memang ada di posisi yang memang harus ada di posisi yang mendominasi. Contohnya dalam kaitannya pendidikan. Mau tidak mau, apa suka tidak suka ya, ketika seseorang sedang belajar misalnya, ya dia harus mengikuti gurunya kan gitu. Karena keberhasilan dia dalam memahami ilmu itu tergantung pada seberapa jauh dia mengikuti gurunya. Misalnya kita lihat juga misalnya kasus yang lain, misalnya yang juga sedang ramai, misalnya ada guru ya apa kepala sekolah itu ya yang dipecat karena itu.
0: Iya, kepala sekolah.
1: Ya. Nah, itu kan posisi itu kan artinya seorang siswa atau misalnya dalam hal ini orang tuanya, dia tidak memahami bahwa dalam konteks itu ya sebenarnya ada di posisi kita harus mengikuti seorang guru, karena dalam ilmu ya memang guru yang lebih tahu. Kita sebagai orang yang memang belajar ya posisinya ada di mengikuti. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa yang notabene kritis, yang notabene pemberani, bahkan ya punya kekuatan yang lahir batin misalnya, tetapi harus tunduk kepada seorang Nabi Khidir dalam konteks belajar. Jadi ada di posisi ini, maka relasinya ya seperti itu. Nah, maka seorang ulama menjadi panutan yang diikuti, yang didengar, kita yang mendengar, kita yang mengikuti. Tapi di sisi lain, dalam konteks apa kita sebagai manusia misalnya, maka ada kalanya relasi umat dan ulama itu setara. Mm-hmm. Ya, ada kalanya setara misalnya. Maka di sini kemudian misalnya dalam konteks hubungan-hubungan sosial yang lain, misalnya dalam hal diskusi, misalnya dalam hal menjawab pertanyaan dan mengkonfirmasi, di sini kan posisinya sama. Bahkan sebenarnya seorang umat itu dia bisa, apa ya kalau saya katakan, dia tidak selamanya seorang umat. Bahkan ketika misalnya dia sudah punya ilmu yang cukup, dia sudah punya diakui keilmuannya, kalau bahasa orang sekarang mungkin memiliki ijazah gitu ya, atau memiliki pengakuan dari publik bahwa dia sudah mampu, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, dari dua pola ini misalnya, itu kemudian melahirkan etika. Maka misalnya contoh bagaimana etika seorang murid dengan guru. Maka kita lihat misalnya di dalam referensi-referensi, misalnya seorang murid harus memuliakan guru, misalnya kan begitu. Terus seorang guru harus memberikan teladan. Nah, itu kan etika-etika seperti itu muncul karena dalam konteks tadi, relasinya dalam konteks ilmu, bahwa memang ketika, karena ulama juga sebenarnya masuk dalam kategori ulil amri, jadi orang yang mengurusi urusan orang lain, cuman dalam hal ini adalah tentang pendidikan, tentang wawasan keagamaan misalnya. Maka adalah hal yang wajar misalnya, wah ya kita sebagai murid atau misalnya sebagai umat menghormati para ulama misalnya. Tentu kalau itu kan berarti bicara adab. Nah, kalau bicara adab itu kan ada esensinya, ada yang memang bentuk formalnya. Nah, itu biasanya setiap daerah akan berbeda bentuknya akan berbeda. Misalnya sama-sama kita menghormati ulama atau kita menghormati orang yang lebih sepuh misalnya, itu kan kalau dalam tradisi orang Indonesia itu kan mencium tangan begitu kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat Arab misalnya, itu bentuk ekspresinya tidak dengan mencium tangan gitu. Jadi salaman itu ya biasa saja. Kalau kita kan memang ekspresinya kita mencium tangan guru kita, terus mungkin kita sambil agak agil-agil apa agak membungkuk gitu ya untuk memberikan penghormatan. Tapi kalau di luar misalnya di daerah Timur Tengah kan tidak seperti itu. Misalnya di dengan berpelukan, kemudian bahkan mohon maaf misalnya kalau di luar di ulama-ulama di Timur Tengah itu kan bahkan memegang kepala terus kemudian mencium kepalanya karena bentuk penghormatan. Nah, kalau kita di Indonesia kepala kita dipegang itu kan marah kan gitu. Nah, itu contoh artinya konsep adabnya sama tetapi implementasinya yang berbeda. Nah, yang perlu diketahui misalnya ketika relasi dalam pendidikan misalnya. Itu kan Nabi pernah berpesan bahwa bukan dari golongan kita ya seorang pemuda yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan seorang yang lebih tua yang tidak menyayangi orang yang lebih muda misalnya. Nah, artinya sebenarnya dalam kondisi misalnya ya relasi yang guru sebagai orang yang diikuti, yang dihormati itu pun ternyata guru punya tanggung jawab untuk menyayangi murid-muridnya misalnya. Jadi sebenarnya hubungannya juga setara ya, seimbang. Jadi misalnya murid atau umat itu harus menghormati ulama ya, baik dalam konteks memang secara usia lebih sepuh dan juga secara keilmuan memang itu lebih dimuliakan gitu, memang yang punya ilmu. Tetapi pada saat yang bersamaan meskipun guru atau ulama sebagai orang yang dimuliakan, dia punya peran juga bagaimana dia memberikan rasa sayang kepada umatnya. Nah, jadi artinya sebenarnya hubungan ini timbal balik gitu. Nah, yang menjadi problem kan misalnya yang satu menuntut kemudian yang satu dituntut kan begitu, atau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya memberikan rahmat tapi yang satu tidak melakukan kewajiban untuk menghormati. Lah di sini makanya kemudian terkadang konflik-konflik sosial itu misalnya antar ulama dengan umat atau umaro dengan rakyat atau bahkan mungkin suami dengan istri itu karena kadang tidak ada etika yang dijalankan secara berimbang. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita tahu bahwa ya memang ada posisi di mana misalnya ada relasi yang tidak setara, tapi relasi yang tidak setara pun kalau dalam Islam ada konsepnya bahwa berarti yang tua misalnya orang tua ataupun yang tua di sini misalnya ilmu yaitu ulama itu merahmati, memberikan kasih sayang sedangkan umatnya ya, sedangkan anaknya misalnya memberikan penghormatan. Nah, ini jadi misalnya jangan dibalik, ulamanya minta dihormati, umatnya minta dirahmati misalnya. Nah, kan ini kan kebalik, akhirnya saling menuntut gitu. Itu misalnya kalau hubungan yang tidak setara, dan memang itu ada dalam relasi tersebut ada misalnya. Bagi kita lihat misalnya tadi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana misalnya Nabi Muhammad dengan para sahabat, itu memang relasinya seperti itu. Tapi karena beliau-beliau itu menerapkan akhlak yang sama, akhirnya ya tidak ada masalah kan itu. Ya, yang kedua ada relasi yang misalnya setara dalam arti sama-sama manusia. Nah, salah satu ayat yang penting kalau menurut saya itu ada misalnya ayat yang la yaskhar qaumun min qaumin itu. Jadi jangan kemudian saling menghina. Misalnya ulama jangan sampai menghina umatnya yang belum paham atau belum ngerti. Misalnya guru juga begitu. Jangan sampai membenci muridnya yang belum pinter gitu. Begitu juga umat atau siswa atau misalnya mahasiswa misalnya itu tidak kemudian menghina juga gurunya ya, karena secara esensinya guru itu juga sebagai seorang manusia yang memang bisa jadi ada kekurangan misalnya dalam hal pendidikan. Biasanya kalau muridnya kaya atau terpandang itu kan biasanya dengan guru tidak menghormati. Nah, sebenarnya itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari relasi yang berbeda pun sebenarnya kalau kita memahami etika-etikanya itu tidak ada problem misalnya. Dan sebenarnya umat pun ya satu saat ya ketika dia dididik dengan tepat, ketika dia belajar dengan tepat ya bisa sampai di apa namanya posisi ulama itu sebagai penerus kan begitu.
0: Okay.
1: Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Sylvia.
0: Baik Pak Ustadz, setelah ini saya akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini, pendengar. Memahami relasi umat dan ulama.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Saatnya saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum, sekuminjang Pak Ustadz Agus, sehat Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekuminjang Pak Suyarto.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memahami relasi umat umat dan ulama. Saya mendengar umat Bapak, kita catat yang bisa menjadi topik malam ini, dan ini sangat penting Pak Ustadz. Beberapa hal yang kita simak di media yang sangat menyakitkan, bahwa Bapak mengatakan ulama dan umat memiliki hubungan simbiosis dan mutualisme yang sangat membutuhkan. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan menjalankan ajaran agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga ulama dipercaya menjadi panutan bagi umat dalam membangun peradaban Islam. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz, mengapa ulama memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam sampai sekarang, tapi Pak Ustaz, sayangnya hanya sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya, tapi di sisi lain masih ada kerikil-kerikil tajam. Apakah ini suatu adab yang kurang baik Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Suyarto. Silahkan Pak Ustaz.
2: Ya, kenapa ulama punya posisi penting dalam agama kita ya? Karena memang jadi ini bicara tentang apa, proses transmisi ya, atau kemudian pelestarian ilmu agama. Jadi Nabi dulu pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi dalam agama kita ini kan yang menyebarkan agama kita kan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tetapi beliau juga seorang manusia, meskipun beliau sangat mulia, dijadikan panutan dalam semua aspek kehidupan beliau dan aspek apa sifat-sifatnya, tapi kita harus ingat juga bahwa beliau juga seorang manusia yang dibatasi oleh usia. Maka kemudian pasca beliau, ada para sahabat, ada para tabiin, dan sebenarnya mereka juga para ulama sebenarnya, karena secara esensinya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kenapa para ulama itu dimuliakan dalam agama kita? Karena memang beliau punya tanggung jawab untuk melanjutkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kenabian tidak, ya sudah, kita sudah sepakat lah, sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tetapi secara warisan keilmuan, nah, ulama ini yang mendapatkan tanggung jawab itu. Mungkin kalau misalnya kita ingin membedakan, misalnya ya, ada yang mewarisi nabi dari segi darahnya, sehingga kita kemudian sekarang melihat para cucu nabi, keturunan beliau gitu. Tapi di sisi lain ada manusia mulia, dalam hal ini adalah para ulama, yang bisa jadi juga para ulama juga ada yang keturunan para nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi artinya para ulama ini lebih luas, tidak hanya bicara tentang keturunan, tetapi orang yang memang mewarisi keilmuan dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian para ulama ini mempunyai kedudukan yang mulia. Ya memang ketika misalnya saat ini dipertanyakan statusnya, kemudian diperbincangkan kesehariannya, itulah kemudian yang menjadi problem kalau kita tidak melihat konteksnya gitu. Misalnya kenapa ketika para santri yang misalnya ikut membantu, kemudian ikut bekerja bakti misalnya ya, itu dianggap kemudian perbuatan perbudakan misalnya. Tapi kenapa kok misalnya kalau orang bekerja dengan seorang pimpinan, disuruh kemudian dia melaksanakan, kenapa tidak dianggap perbudakan misalnya, seperti itu. Artinya pemahaman seseorang ini sangat subjektif gitu ya, sangat subjektif. Apalagi memang kalau kita lihat ya kenyataannya, memang kehidupan pesantren itu unik gitu loh. Orang kehidupan pesantren itu unik gitu. Ibaratnya kalau mungkin sekarang orang makan itu harus berapa puluh ribu, tapi di pesantren itu dengan anggaran 6.000 aja sudah makan gitu. Itu kan kalau di kita, itu contoh saja, itu misalnya kita apa namanya, ukur dengan standar orang makan wajar di masyarakat secara umum, itu kan sudah enggak masuk akal itu. Nah, tapi kan itu misalnya hal itu kan, itu contoh yang misalnya sebetulnya bisa dilihat. Cuman kan karena memang ya terkadang perbedaan perspektif, kemudian ada subjek, ada hal-hal tertentu yang bisa jadi melatar belakangi sikap seseorang, nah itu yang kemudian bisa sebenarnya menyudutkan ya, bisa kemudian memperburuk citra lah. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada citra buruk yang terus diarahkan kepada seorang ulama, lah nanti kita ini mau ikut siapa gitu kalau nggak mau ikut ulama misalnya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keilmuan agama, apakah misalnya nanti mau ikutnya ChatGPT gitu kan. Ya kan tentu tidak kan, karena memang agama ini harus kita lihat, kita ambil agama itu dari mana kan begitu. Kata Abdullah bin Mubarak kan begitu. Mm-hmm. Ya mungkin itu Mbak.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi lewat WhatsApp, Pak Ustaz. Ini saya bacakan satu persatu. Dari Pak Rosi di Gubuk. Tanda-tandanya ulama ada yang khair, ada yang suk, itu yang seperti apa Pak Ustaz?
2: Ya. Jadi klasifikasi ulama yang kalau bahasanya bukan ulama yang khair ya, jadi ulama yang memang agama gitu, jadi ulama akhirat gitu. Ulama akhirat dan kemudian ulama yang besok. Nah itu tanda-tandanya adalah apa, jadi seberapa jauh keilmuan dia itu dia jalankan untuk tujuan kepada Allah. Jadi misalnya dia punya ilmu, seberapa ilmu dia itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu adalah ulama-ulama yang baik kan. Nah memang dulu ini yang membuat klasifikasi ini kan salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Nah, memang beliau mengatakan bahwa waktu itu ulama-ulama yang buruk itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat baca kitab Ihya itu sebenarnya kesimpulannya bukan dekat kepada pemerintahnya, tetapi karena dekat dengan pemerintah akhirnya ulama itu semacam bisa membuat hukum yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Jadi saya salah satu kasus yang diungkap Imam Ghazali itu, dia menjumpai seorang ulama fikih yang jadi ada seorang raja itu pengen mendirikan bangunan di sebuah tanah gitu ya. Nah tapi tanah itu ada yang punya, nah yang punya nggak mau melepaskan tanah itu. Nah kemudian pemimpin itu minta sama ulamanya, ya tolong buatin fatwa biar mereka mau. Akhirnya dibuatkan fatwa sehingga akhirnya mau lah. Jadi sebenarnya bukan kedekatan dengan pemerintahnya, tetapi ketika dekat itu kemudian menjadikan dia tidak objektif lagi, dia tidak kemudian mengacu kepada keilmuannya lagi lah, itu yang dikatakan tadi ulama yang tidak baik. Nah terkadang klasifikasi ini yang kemudian memicu, membuka penilaian, akhirnya seorang gampang sekali mengatakan oh ini ulama su, oh ini ulama su gitu, hanya karena misalnya oh ini dia jadi misalnya katakan ya orang masuk pemerintah lah misalnya, jadi apa gitu, dianggap pemudian ulama su, padahal ya tidak gitu. Jadi tinggal dilihat seberapa jauh ya. Saya contohkan lagi misalnya gini. Dulu itu ada anggapan dulu ya, ulama salaf itu ada anggapan bahwa kalau ada ulama punya kuda yang hitam yang gagah itu dianggap sebagai ulama yang gak baik. Kenapa? Karena pada masa itu umumnya orang yang mampu membeli kuda hitam itu adalah pemerintah, orang yang kaya. Dan identik raja itu memberikan kuda itu kepada ulama kalau ulamanya bisa membuat mereka senang. Nah, tapi jangan dikira hanya ulama yang memiliki kuda hitam itu semuanya buruk, enggak. Ahmad bin Hanbal itu punya kuda khusus yang berwarna hitam yang beliau tidak tunggangi kuda itu kecuali kalau mau ngajar hadis. Ya, sampai kemudian murid-murid beliau itu pada heran, loh, wahai imam, kenapa jenengan kok pakai kuda yang bagus yang hitam seperti itu? Apa enggak nanti dianggap sebagai apa ya ya orang yang senang dunia atau lainnya? Kata saya, kata Ahmad bin Hanbal, tuh memang ini saya pakai kuda yang terbaik karena saya akan menyampaikan apa ilmu dari orang yang terbaik, yaitu hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi artinya sangat relatif penilaian itu, jadi tidak kemudian pada contohnya saja. Nah, kadang kan, mohon maaf, misalnya saat ini tuh kadang orang menilai hanya dari tampilan luarnya gitu misalnya. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya bias-bias pandangan-pandangan itu seperti itu, dan yang dikhawatirkan ya kalau itu kemudian menjadikan orang makin jauh dari ulama, kan begitu. Mungkin itu, Mbak Sufi.
0: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Pak Soekarno Klaten. Ilmu agama wajib kita timba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul Pak Ustadz dari Pak Soekarno di Klaten?
2: Ya, betul. Jadi memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita harus internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur, terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah, itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya lah, misalnya kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu. Itu, Mbak Silvi.
0: Oke. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita, Pak Ustadz silakan.
2: Oke, baik. Jadi ketika kita bicara relasi umat dan ulama, itu memang ada relasi yang berbeda. Ada kalanya satu mau memang setara dalam arti secara kemanusiaan kita itu adalah sama, baik umat ataupun ulama, sehingga kita harus saling menghormati, tidak mencaci dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada memang relasi yang tidak sama. Dalam hal ini adalah misalnya ulama sebagai sumber ilmu, sumber panutan, bahasa kita mungkin sebagai senior lah. Nah, sedangkan umat adalah orang yang memang mencari ilmu, dan dalam kata lainnya junior misalnya, meskipun nanti suatu saat bisa jadi senior juga. Nah, di sini pun meskipun tidak setara, tetapi kalau kita mengamalkan hadisnya Nabi bahwa orang yang tua itu menyayangi orang yang kecil, sedangkan orang yang kecil itu menghormati orang yang tua. Dan ini di sini juga artinya sama, misalnya ulama itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan ilmu kepada umat, dan umat sebaliknya menunjukkan keseriusannya dalam menghormati, dalam mencari dan mengambil ilmu dari ulama. Jadi harapannya ya, relasi itu bisa memperkuat pengembangan agama kita, gitu. Tidak kemudian menjadikan orang tidak mau merujuk ulama atau orang meninggalkan umat, kan ini sama saja sebenarnya. Mungkin itu, Mbak Siti.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, memahami relasi umat dan ulama. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Pro 1 dalam Mutiara Pagi, Religi Pagi, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-6666-886. Insya Allah kami bisa agendakan dengan Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sebagai sebuah pertanda bahwa ini kuliner yang dibuat tahun di dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk menghadirkan produk edisi khusus. Pemerintah Kota Semarang dan Prancis akan saling kirim penulis sebagai upaya diplomasi sastra. Saya, Nadira Aisyi, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel C. Dewatimena mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan produk edisi khusus yang memiliki nilai tambah. Menurutnya, perayaan kemerdekaan merupakan peluang bagi UMKM untuk berinovasi, baik melalui produk maupun kemasan yang mampu menarik minat masyarakat. Samuel pada Jumat lalu menerangkan, ia menilai kreativitas tersebut dapat meningkatkan daya saing produk UMKM. Selain itu juga menurutnya memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen dalam merayakan Hari Kemerdekaan.
1: Ada momen-momen produk UMKM yang khusus, ya, sehingga orang bisa memiliki produk tersebut kalau dia bukan kuliner sebagai sebuah pertanda bahwa ini kuliner yang dibuat di dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kalau juga untuk kuliner, menurut saya packagingnya boleh tuh ada kekhususan.
2: Special edition.
1: Kalau dia mau sedikit berubah di dalam rasa, apalagi keren.
0: Samuel juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyemarakan peringatan 17 Agustus. Menurutnya berbagai perlombaan yang digelar dari tahun ke tahun semakin kreatif dan memiliki makna yang lebih beragam. Samuel menambahkan suasana keberagaman ataupun keguyupan masyarakat juga semakin terasa pada momen peringatan kemerdekaan tahun ini. Ia menilai kondisi tersebut menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia berharap semangat gotong royong dan kreativitas yang tumbuh dalam perayaan HUT ke-81 RI dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Selain itu, juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Semarang dan Prancis akan saling kirim penulis sebagai upaya diplomasi sastra. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kehadiran penulis Prancis yang terkenal ini.
4: Pemerintah Kota Semarang dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia sepakat membangun kerjasama lewat diplomasi sastra dan budaya. Lewat program tersebut, Semarang dan Prancis akan saling melakukan pertukaran penulis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kerjasama tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi antara Pemkot Semarang dan Kedutaan Prancis yang diawali dengan penyelenggaraan pameran penyair legendaris Prancis Arthur Rimbaud di Lawang Sewu. Agustina membocorkan sosok penulis yang akan datang ke Kota Semarang bernama Louis Philippe D'Alembert. Ia dikenal sebagai novelis, penyair, penulis cerpen dan esais yang karya-karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ia melanjutkan D'Alembert akan menetap selama 3 bulan di kawasan Kota Lama Semarang. Selama berada di ibu kota Jawa Tengah, ia akan menjelajahi berbagai sudut kota, menulis pengalaman dalam bentuk buku maupun karya sastra, dan menggelar berbagai kegiatan budaya. Selain pertukaran penulis, Pemkot Semarang juga menargetkan partisipasi dalam simposium Sketsa Dunia di Paris pada 2027 sebagai bagian dari penguatan kerjasama budaya antara Semarang dan Prancis.
3: Kehadiran penulis Prancis yang terkenal ini akan membawa dampak yang luar biasa, karena penulis Prancis tersebut akan tinggal di Indonesia selama 3 bulan. Dia akan tinggal di Kota Lama, kemudian akan menjelajahi Kota Semarang dan menuliskan pengalamannya ke dalam buku, tulisan, dan mengadakan berbagai macam acara untuk bisa membawa nama Indonesia dan nama Kota Semarang khususnya untuk dikenal dan dimengerti, yang akhirnya akan membawa orang-orang

0: famous, prestigious novelist, poet, writer, will come for 3 months here to write in this very place. This is an important moment because this is the first time we are launching a literary residence in Indonesia. But because it is a real partnership, it is a reciprocal residency program.
1: Fabian optimis diplomasi sastra tersebut akan memperkuat hubungan budaya dan pariwisata antara Semarang dan Prancis. Menurutnya, kekayaan warisan budaya, kuliner, dan suasana kota Semarang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Prancis, sehingga program residensi penulis diyakini akan semakin memperkenalkan Semarang ke panggung internasional. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Koalisi Masyarakat Sipil Pati bersiap menggelar rangkaian aksi besar bertajuk Guyub Rukun Melawan Kezaliman. Aksi tersebut merupakan refleksi 1 tahun perjuangan rakyat Pati melawan ketidakadilan dan praktik korupsi di daerah. Ketua Pelaksana Pati Ora Sepele, Harno, mengumumkan rangkaian kegiatan tersebut akan dimulai pada Senin 10 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi pernyataan sikap di Pengadilan Tipikor Semarang terkait perkara hukum Bupati Nonaktif Pati Sudewo.
3: Kami akan hadir di Pengadilan Tipikor Semarang, yaitu pernyataan sikap atas perkara hukum Tipikor Bupati Nonaktif Pati Sudewo, yang mana poin intinya masyarakat Pati mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang diproses oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Masyarakat Kabupaten Pati mendorong pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset atas pelaku korupsi.
2: Harno menegaskan pihaknya turut mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ia menilai praktik korupsi selama ini telah merampas hak-hak dasar rakyat secara nyata dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan berlanjut pada 11 hingga 12 Agustus 2026 berupa forum Urun Rembuk di Desa Karangsari, Kecamatan Celuak. Forum tersebut membahas isu agraria, lingkungan, ketimpangan sosial, dan pengawasan pemerintah yang bersih dari korupsi. Sejumlah lembaga sudah mengonfirmasi untuk hadir di forum Urun Rembuk ini, diantaranya IHCS, Aliansi Petani Indonesia, ICW, dan Selaras. Penyelenggara juga mengundang PLT Bupati Pati beserta jajaran perwakilan DPRD untuk hadir dalam forum tersebut. Malam harinya pada 12 Agustus akan digelar panggung rakyat berisi pernyataan sikap puisi, stand-up komedi, dan parade band. Seluruh rangkaian kegiatan akan ditutup pada 13 Agustus 2026 di Alun-Alun Kabupaten Pati. Sementara itu, pendengar, bahwa misi jaga adat kebudayaan organisasi masyarakat Ormas Panglima Macan Ali Pekalongan dikukuhkan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Saya harap semua anggota tetap menjalankan perintah serta menjaga marwah Macan Ali.
5: Prosesi sakral tersebut digelar di Desa Punggaan, Kecamatan Doro, Sabtu kemarin, menandai penguatan eksistensi organisasi berbasis nilai budaya dan sejarah di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nusantara Kesultanan Cirebon, Momo Prabu Dias, dan dihadiri jajaran Panglima dari berbagai daerah seperti Jakarta Selatan dan Cirebon Barat, serta para sesepuh dan perintis Macan Ali di Pekalongan.
6: Menjaga keguyuban. Yang kedua, menjadi pengayom. Yang ketiga, terus menyiarkan ajaran-ajaran para leluhur itu dari zaman Sang Hyang sampai zaman Islam ya. Tidak boleh membuat atau melakukan kegiatan yang tercela. Di Macan Ali itu, satu tetes bir pun tidak boleh dikonsumsi.
5: Menurutnya, kebangkitan kembali Laskar Agung Macan Ali sejak 2 Oktober 2016 membawa misi pelestarian adat, tradisi, dan budaya yang menjadi perekat sosial masyarakat. Nilai budaya, menurutnya, tidak terbatas pada simbol, melainkan tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti silaturahmi, gotong royong, dan saling menghormati. Sementara itu, Wakil Panglima Tinggi Vera Fitriani menyebut pelantikan ini sebagai momentum penting bagi perkembangan Laskar Agung Macan Ali di Pekalongan.
7: Laskar Agung Macan Ali Nusantara Kesultanan Cirebon berada di titik Cirebon, Kesultanan Cirebon, dan banyak sekali anggotanya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah di Pekalongan.
5: Ia berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat jaringan organisasi sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh

0: elemen dalam organisasi untuk kembali bersatu dalam semangat kebersamaan.
1: Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Magelang tetap mengutamakan layanan keselamatan meski target penerimaan bulan dan PMI tahun 2026 mengalami penurunan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kita ada nanti melebihi target itu, alhamdulillah. Pasti sudah ada cadangan kegiatan.
4: Pemerintah Kota Magelang menargetkan penerimaan dari bulan dana PMI tahun 2026 sebesar Rp650 juta. Target tersebut menurun dibandingkan dengan target bulan dana PMI tahun 2025 sebesar Rp800 juta. Pun mengalami penurunan, PMI Kota Magelang tetap mengutamakan layanan keselamatan. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, kemarin mengatakan target penerimaan bulan dana PMI 2026 ini menurun dibandingkan target bulan dana PMI setahun sebelumnya. Kondisi perekonomian masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk memasang target penerimaan bulan dana PMI yang mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan tersebut masih rasional, dan panitia telah berkoordinasi dengan bagian perekonomian Sekda Kota Magelang, bagian Kesra, dan lainnya. Menurutnya, penggalangan dana bulan dana PMI Kota Magelang tersebut akan lebih menekankan pada kesadaran sukarela daripada pemenuhan target nominal. Sedangkan bila penggalangan dana tersebut melampaui target, akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan.
5: Di tengah berbagai tantangan tersebut, kehadiran Palang Merah Indonesia menjadi semakin penting. PMI hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tapi juga setiap hari melalui layanan.
4: Ketua PMI Kota Magelang, Suryantoro, mengatakan penggalangan bulan dana PMI Kota Magelang akan berlangsung selama 3 bulan, yakni mulai 6 Agustus hingga 6 November mendatang. Pada penghimpunan dana tersebut bersifat sukarela tanpa paksaan maupun tanpa sanksi apabila tidak berdonasi.
6: Kalau penggunaan dana PMI itu yang digunakan untuk masalah kebencanaan, pelayanan sosial, terus untuk generasi muda. Intinya kan di situ lah.
4: Ia menambahkan, selama semester 1 tahun 2026 ini, PMI Kota Magelang telah memberikan 1.500 dual kali layanan. Dia Sayono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Momen Dies Natalis ke-44 Politeknik Negeri Semarang perkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta memperluas kolaborasi global. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ya, 44 tahun ini adalah masa yang sudah cukup dewasa, jadi kita
8: Politeknik Negeri Semarang Polines memanfaatkan momentum Dies Natalis ke-44 untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta memperluas kolaborasi global. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama sejumlah mitra strategis sebagai upaya memperkuat kualitas pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Direktur Polines Dr. Garup Lambang Goro pada hari Kamis lalu mengatakan, usia ke-44 menjadi momentum bagi Polines untuk terus berkembang. Menurutnya, Polines ingin menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurut Garup, penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas lulusan. Menurutnya, selama ini dunia industri dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, kegiatan penelitian, hingga pengabdian masyarakat agar kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
7: Ya, 44 tahun ini adalah masa yang sudah cukup dewasa, jadi kita harus mengembangkan diri untuk mulai meraih pendidikan tinggi yang berwawasan global. Dan kita ingin menjadi
8: Garup menjelaskan di bidang penelitian, produktivitas ilmiah Polines juga menunjukkan perkembangan positif. Selama periode 2020-2026, Civitas Akademika menghasilkan 3.402 publikasi ilmiah, termasuk ratusan jurnal internasional yang sebagian telah terindeks Scopus sebagai upaya meningkatkan kualitas riset bereputasi. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Sri Suning Kusumawardani mengatakan, Kemendikti Saintek mendorong Polines untuk terus memperkuat daya saing dan relevansi lulusannya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan lingkungan.
9: Tadi kata kunci yang sangat penting, bahwa lulusan-lulusan Polines adalah lulusan-lulusan yang menciptakan karya atau menciptakan inovasi, dan juga lulusan-lulusan yang siap bekerja.
8: Sri Suning juga mengapresiasi perkembangan Polines dan berharap perguruan tinggi vokasi tersebut semakin maju unggul, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Bastia Rifai, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Berikut disampaikan reporter Ima.

0: Pendengar, berikut disampaikan rangkuman berita Jawa Tengah selintas pekan Radio Republik Indonesia Semarang, Minggu 9 Agustus 2026. Masyarakat didorong untuk membiasakan saring sebelum sharing untuk mencegah terpapar informasi tidak benar. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Ihwan mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang ada di dunia maya. Menurutnya, internet memiliki dampak negatif maupun positif. Ihwan beberapa waktu lalu juga mendorong agar orang tua dapat membiasakan budaya saring sebelum sharing kepada putra-putrinya. Hal itu menurutnya dapat mengantisipasi penyebaran informasi tidak benar yang banyak beredar di internet, khususnya di platform media sosial. Sehingga ia juga mendorong agar para orang tua meningkatkan budaya literasi agar bisa membimbing putra-putrinya dalam membiasakan saring sebelum sharing. Ihwan lebih lanjut menjelaskan, orang tua juga harus bisa memastikan konten-konten apa saja yang dinikmati oleh putra-putrinya agar bisa memfilter konten-konten negatif dari media sosial. Capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Kendal masih sangat rendah. Capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Kendal masih sangat rendah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispenduk Capil Kendal, di tahun 2026 ini menargetkan aktivasi IKD sebesar 30%, namun baru tercapai 16%. IKD adalah KTP elektronik dan kartu keluarga atau KK versi digital yang disimpan serta diakses melalui aplikasi ponsel pintar. Fungsi dan manfaat IKD untuk menyimpan dokumen kependudukan resmi di ponsel tanpa membawa kartu fisik. IKD juga memudahkan akses layanan publik dan administrasi secara cepat. Selain itu, IKD bisa mencegah pemalsuan data dengan sistem pengamanan kode QR khusus. Kepala Dispenduk Capil Kendal, Ratna Mustikaningsih, mengatakan, berbagai terobosan telah dilakukan untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan aktivasi IKD. Salah satunya dengan melakukan layanan jemput bola di berbagai kegiatan yang mengundang massa. Dispenduk Capil Kendal juga memberlakukan persyaratan harus melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu sebelum dilakukan pelayanan. Jawa Tengah siap jadi tuan rumah MTQ Nasional 2026, diprediksi akan meningkatkan perekonomian. Persiapan gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 di Kota Semarang ini akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taci Yasin, menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut. Ia menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Taci Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional. Tiga RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumani Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah warga di 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumani Kota Semarang mulai terdampak kekeringan. Sekitar 1.000 warga pun mengalami kekurangan air bersih. Pelaksana tugas atau PLT Camat Banyumanik, Sri Martini, menerangkan warga yang kekurangan air bersih di Jabungan ada di RW 4 dan 5. Warga mulai kekurangan air bersih sejak 2 pekan ini. Martini menyebut krisis air bersih melanda sekitar 1.000 warga di Kelurahan Jabungan. Selama ini warga memanfaatkan air dari sumber. Dia berharap banyak warga yang menggunakan PDAM sebab sumur pun sulit dibuat karena tanahnya yang tandus. Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah mendorong modernisasi tata kelola organisasi dan pencak silat dipertandingkan di Olimpiade. Muktamar ke-16 Tapak Suci yang berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, UNIMUS, berfokus pada modernisasi organisasi melalui digitalisasi dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Muktamar tersebut juga untuk memberi dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto agar pencaksilat masuk Olimpiade. Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Wiwaha Aji Santosa. Menurutnya penyelenggaraan muktamar di Kota Semarang menjadi sejarah baru karena dimulai dengan digitalisasi dan mendorong perkembangan UMKM dengan bazar dalam muktamar tersebut. Rangkaian muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah ditutup dengan apel akbar Show Force yang diikuti lebih dari 10.000 pendekar yang berlangsung di lapangan Simpang 5 Semarang. Demikian rangkuman berita Jawa Tengah selintas pekan. Produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, penulis naskah Bowo Wiranto, produksi Ima, menyampaikan selamat berakhir pekan, sampai jumpa dengan lain peristiwa.
1: Berita olahraga, berita olahraga.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berpesan agar pendekar Tapak Suci harus menjadi benteng bangsa di tengah gelonjak global. Berikut laporan selengkapnya.
3: Teman-teman pendekar Tapak Suci, tentunya ini menjadi modal utama untuk kita bisa bertahan di tengah situasi global.
4: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan para pendekar Tapak Suci harus menjadi benteng bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian kompleks. Pesan itu disampaikannya usai didapuk sebagai anggota kehormatan pada Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Simpang 5 Semarang kemarin. Menurut Sigit, dunia saat ini tengah diguncang berbagai konflik geopolitik yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global. Ketegangan di sejumlah poros dunia membuat banyak negara menghadapi tekanan termasuk Indonesia. Ia menjelaskan konflik dan rivalitas antar negara yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, hingga pergerakan nilai tukar mata uang. Situasi tersebut menuntut seluruh elemen bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional agar mampu bertahan di tengah gejolak yang terjadi. Karena itu, Kapolri mengajak seluruh masyarakat mendukung program strategis pemerintah seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar Indonesia tetap mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan global. Sigit menilai karakter yang selama ini dibangun oleh Tapak Suci menjadi modal besar dalam menghadapi tantangan tersebut. Disiplin, kerja keras, tangguh, dan kemampuan ketahanan dalam tekanan merupakan nilai yang dibutuhkan bangsa saat ini. Kapolri juga menekankan bahwa filosofi pendekar yang membela kebenaran dan melindungi kaum lemah memiliki kesamaan dengan tugas Polri.
3: Masyarakat generasi yang ada bahwa kalau kita ulet, kalau kita kuat, kalau kita disiplin, kalau kita mampu bertahan dalam setiap tekanan, maka insya Allah kita akan berhasil. Dan saya yakin kita memiliki filosofi yang sama. Filosofi pendekar adalah selalu membela kebenaran dan melindungi orang-orang yang lemah. Benar gak? Tentunya filosofi ini tolong betul-betul dijaga, ditanamkan di dalam hati rekan-rekan. Dan saya kira ini ada irisannya juga dengan tugas Polri.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut seni bela diri pencaksilat merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai-nilai disiplin, semangat, dan kebersamaan yang ditanamkan melalui silat dinilai menjadi modal penting dalam membangun bangsa.
5: Yang menandakan bahwa silat merupakan gaya hidup kebutuhan kita untuk kesehatan kita, tetapi yang tidak kalah adalah rasa persatuan dan kesatuan membangun karakter bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, anggota Tapak Suci juga diajak untuk menjawab tantangan bangsa saat ini yang tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari ancaman sosial di dalam negeri. Disinformasi, misinformasi, narkoba, dan judi online menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar Pro 1, apakah Anda sudah punya rencana di hari Minggu ini? Mungkin untuk Anda yang mau jalan-jalan bersama keluarga, berolahraga, pergi ke tempat wisata, atau justru ini ya, menikmati pagi dengan santai di rumah. Nah, sebelum memulai aktivitas di hari Minggu ini, pendengar, tentunya informasi cuaca juga penting ya untuk kita simak, terutama bagi Anda yang akan berpergian. Karena pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan memberikan informasi mengenai kondisi cuaca dan prakiraan cuaca untuk wilayah di Semarang dan sekitarnya. Selamat pagi, rekan Agustri.
1: Selamat pagi, Mbak Nadira.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak. Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan untuk informasi cuacanya pagi hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026, pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai untuk potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum pagi hingga siang cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Nadira.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian apa dengan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda yang akan berpergian, tetap hati-hati di perjalanan dan jangan lupa untuk sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca pada pagi hari ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan update informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia bersama Pro3 Radio Republik Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gue punya teman.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita.